ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hati-hati, ya, kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terpengaruh oleh Rafidhah, ya, yang tetap menuduh Ummul Mukminin dan tuduhan-tuduhan batil. Padahal sudah disucikan oleh Al-Quranul Karim. Sudah dinyatakan kebersihannya, kesuciannya dari perbuatan yang kecil tersebut. Ya. Kita hidup di zaman, ya, yang kita ini, ya, di zaman medsos, racun-racun, ya, disisipkan, dimasukkan ke dalam medsos itu, kemudian dibaca, didengar oleh orang-orang yang tidak ngerti, oleh anak-anak kita. Kemudian mereka mulai terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dan waspada, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, ya. Jangan sampai keluarga kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran Rafidhah, ya, yang sudah menyimpang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan telah menyimpang jauh dari ajaran Ahlul Bait, dari ajaran keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah As-Siddiqah, bintu Siddiq, seorang wanita yang jujur dalam imannya, putri dari seorang lelaki yang jujur dalam imannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang beliau merupakan khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Quhafah adalah Uthman bin Amir. Ya. Uthman bin Amir. Aisyah Ummul Mukminin adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang paling faqih dalam masalah agama, seorang secara mutlak dari wanita-wanita yang lainnya. Ya, afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang faqih, ya, yang melebihi wanita-wanita lainnya dalam umat ini. Ibu beliau, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ummuha Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Ibunya adalah Ummu Ruman, ya, binti Amir Al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW. Meriwayatkan banyak ilmu dari suami beliau, yaitu Nabi kita Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan juga dari Fatimah binti Rasul dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita, ya, yang dia dilahirkan di dalam Islam setelah Abu Bakar Siddiq memeluk Islam. Beliau lahir dalam keadaan orang tuanya sudah Islam, bukan lahir di zaman jahiliyah. Usia beliau lebih kecil dari Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha 8 tahun. Jadi usia Fatimah di atas Aisyah, usia Fatimah 8 tahun di atasnya. Di atas Aisyah radhiyallahu anha.

0: Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Lam aqil abawayya illa wa huma yadinaniddin." Ketika itu aku masih kecil, ya. Ternyata orang tuaku telah memeluk agama Islam ini. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau seorang wanita yang cantik. Sebutkan seorang wanita yang putih radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau disebut dengan dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam Al-Humaira. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak menikah dengan seorang wanita perawan kecuali Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, "Wa la a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan aku tidak tahu dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bal wala fi nisa'i mutlaqan, bahkan dalam wanita-wanita umat ini secara mutlak aku tidak mengetahui imra'atan a'lama minha. Aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardoha. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Jadi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ya, Nabi alaihi wasallam menikahi Aisyah dan juga Saudah, ya, dalam waktu yang sama. Ya. Nabi sallam nikahi Aisyah dan Saudah. Kemudian bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wanita yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan pernah beliau atau Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah?" Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aisyah." Wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah. Qala fa minar rijal? Kemudian Amr bin Al-As bertanya lagi, kalau dari laki-laki, siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Qala abuha. Kata Rasulullah SAW, kalau dari laki-laki yang paling kucintai adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu Abu Bakar Siddiq. Hadis sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, ketika mengomentari hadis ini, وَهَذَا خَبَرٌ ثَابِتٌ, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, yang ثابت, عَلَى رَغْمِ أُنُوفِ الرَّوَافِدْ, meskipun dibenci oleh orang-orang Rawafid, Syiah Rawafidah, وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيُحِبَّ إِلَّا طَيِّبًا, dan tidak mungkin Rasulullah mencintai seseorang kecuali orang itu adalah orang yang baik. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ketika mereka rawafid, ya, itu menuduh Aisyah Ummul Mukminin berzina, ini sebetulnya mereka menuduh Rasulullah SAW, tetapi tidak langsung. Apa mungkin Allah kumpulkan Nabi SAW dengan wanita yang buruk? Mustahil. Ya. Mustahil. Jadi ketika orang-orang itu masih terus menuduh dan menyimpan dalam hati mereka bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ya, mereka tetap menurut berzina padahal sudah disucikan oleh Al-Qur'anul Karim, pada hakikatnya mereka sedang mencela Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Ya. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Kemudian, Nabi SAW juga bersabda, "Lau kultu muttakhidhan khalilan min hadhil ummah, lattaqattu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk mengambil kekasih, ya, dari umat ini. Ini orang yang aku cintai dengan sangat. Maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, ya, sebagai kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin ukhuwatul Islam afdalu. Akan tetapi persaudaraan Islam itu lebih afdal. Persaudaraan Islam itu lebih afdal. Fa'ahabba afdal rajulin min ummatihi fa'ahabba afdal rajulin min ummihi min ummatihi wa afdal imra'atin min ummatihi. Maka yang paling dicintai oleh Nabi alaihissalam, ya, dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq dari golongan laki-laki dan Aisyah radhiyallahu anha dari golongan wanita. Faman abghadha habibai Rasulillah SAW, kata Adz-Dzahabi rahimahullah taala, maka barang siapa yang murka, yang benci kepada dua kekasih Rasulullah SAW, fahuwa hariyun an yakuna baghidun ila Allah wa rasulihi, maka dia adalah orang yang paling pantas menjadi orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin tuwfiyat, beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah. Waqad shalla 'alaiha Abu Hurairah, ya, ba'dal witr fi syahr Ramadan. Dan beliau atau jenazah beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an setelah solat witr di bulan Ramadan. Wa dufinat bil baqi, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah. Ini sekilas tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap beliau dan ayahnya. Ya, kita harus umumkan bahwa kita berbeda dengan Rafidhah. Ya, kita berbeda dengan Syiah yang membenci Ummul Mukminin dan ayahnya. Ya, maka mereka paling pantas dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akidah, ini sikap. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang kita dengar tadi yaitu bahwa akan ada satu pasukan, ya, bala tentara yang akan memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berada di satu tempat yang terbuka, di padang pasir, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah taala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua ditenggelamkan? Padahal di situ ada orang-orang yang jual beli. Mereka tidak berniat memerangi Ka'bah. Atau di situ ada orang-orang lain yang mereka tidak punya keinginan menghancurkan Ka'bah." Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Ya, akan dibinasakan semuanya atau ditenggelamkan semuanya. Namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka." Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatun niyyah. Betapa pentingnya niat itu. Ya, niat yang ada dalam hati kita ini punya peran besar. Makanya jangan menggampangkan masalah niat dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya. Menunjukkan pentingnya niat. dan bekasnya niat itu atau pengaruh niat itu terhadap seorang hamba. Karena apa? Ternyata mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, tentu yang berniat memerangi Ka'bah beda dengan yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka berada di satu kelompok. Tapi niatnya tidak seperti apa yang diniati oleh bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, "Innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanya tergantung pada niat-niat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Innama yuhsyarun nasu 'ala niyyatihim." Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu inayatullah ta'ala bil baitil haram. Betapa perhatian Allah, pemeliharaan Allah terhadap Al-Masjidil Haram. Yang di situ ada Al-Ka'bah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqhu min adzabin alim." Maka barang siapa yang menghendaki untuk membuat kekufuran di Masjidil Haram dan melakukan kezaliman, kami benar-benar akan merasakan pada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan Allah menjaga, memelihara Masjidil Haram. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubati. Barang siapa yang membersamai ahlul batil, membersamai ahlul baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menimbulkan permusuhan, maka mereka akan digabungkan ya dan pelaku-pelaku kebatilan itu ya dalam hal sanksi, dalam hal azab mereka terkena kalau mereka bertolong-menolong dengan ahlul batil ya, membersamai ahlul batil, maka mereka juga akan mendapat sanksi yang sama dengan ahlul batil itu ya. As-salih wa talih, baik mereka itu orang yang membersamai mereka itu ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa idza waqa'at al-uqubatu, apabila sanksi atau azab itu turun dari Allah Ta'ala, fa innaha ta'ummu as-salih wat-talih. Maka azab itu akan meliputi, menimpa orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Walbir walfajir. Akan menimpa orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala dan juga orang yang fajir. Ya, yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walmu'min walkafir. Juga akan menimpa orang mu'min dan orang kafir. Ya. Walmusalli walmustakbir. Akan menimpa orang yang sholat dan orang yang angkuh yang tidak mau sholat. Wala tatruk ahadan, dan azab itu kalau turun ya sementara ada orang-orang soleh yang membersamai mereka ahlul batil itu, maka semua akan terkena azab tersebut. Thumma yaumal qiyamati yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita ya agar jangan membersamai ahlul batil ya. Dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian, tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ya, Allah sangat keras sanksinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadza al-hadithu fardun min afrad qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat." Hadis ini adalah salah satu cabang dari hadis yang umum yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, ini salah satu yakni cabangnya, yaitu hadis-hadis ini. Wa inna malikulli mri'in ma nawa, inna mal amalu binniyat, wa inna malikulli mri'in ma nawa. Ya, bahwa amal tergantung niat, dan seorang yang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Ya, jadi jangan kita nimbrung dan ahlul batil, ya, dan ahlul syirik. Ya, tapi kita harus memisahkan diri, kecuali untuk berdakwah pada mereka. Tapi kalau mereka berbuat satu keburukan pada Islam, lalu kita walaupun tidak mikut seperti apa mereka lakukan, namun kita berjual beli di situ, ya, atau hal-hal yang lain, ya, maka dampaknya akan menimpa orang yang mengikuti mereka atau yang membersamai mereka, walaupun dia tidak berniat seperti niat-niat mereka. Hadis yang berikutnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami kembali dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, "Inna aqwaman bil madinati khalfana." Sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah yang mereka tidak mengikuti kita. Ini dalam perang Tabuk. Masalakna syi'ban wala wadian. Tidaklah kita melintasi jalan-jalan di gunung atau melintasi suatu lembah, illa wa hum ma'ana, melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu, mereka bersama kita. Habasahum al-udhur, mereka tertahan, mereka tidak ikut dalam peperangan karena ada udhur. Karena ada udhur. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dalam redaksi Abu Dawud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laqad taraktum bil madinati aqwaman." Sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah suatu kaum. "Masirtum masiratan masiran." Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. "Wala anfaqtum min nafaqatin," dan tidaklah kalian mengeluarkan satu infak, nafkah. "Wala qata'tum min wadin," dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah. "Illa wa hum ma'akum," melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu membersamai kalian. Mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil madinati?" Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kita padahal mereka berada di kota Madinah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Habasahumul marad." Mereka ditahan oleh karena sakit. Jadi mereka terhalang untuk bersama kita karena sakit. Sebetulnya mereka ingin untuk ikut dalam peperangan, namun karena sakit ya mereka terhalang, mereka tidak ikut, tapi pahala mereka dapat sebagaimana orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Hadis ini tentang Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita ingin mengenal siapa Anas bin Malik itu radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an Abu Hamzah. Nama panggilannya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik bin Nadar An-Najjari Al-Khazraji. Dia adalah Anas bin Malik bin Nadar, ya, dari Bani Najjar. Bani Najjar dari golongan kabilah Khazraj, ya, salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Ada kabilah Aus dan Khazraj. Beliau seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Asha baina ashirin qabla al-hijrah ila 93. Beliau hidup antara tahun 10 sebelum hijrah Nabi sallam sampai tahun ke-93 Hijriah. Nah, beliau Anas bin Malik radhiyallahu an seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau seorang alim, imam, mufti, termasuk seorang muhaddis yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu atau yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik masih ada hubungan keluarga dengan Nabi alaihi wasallam kalau dilihat dari ibunya. Ya, bukan dari ayahnya. Tapi ya, dari ibunya. Dan Anas bin Malik adalah murid didikan Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau adalah seorang sahabat yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW adalah Anas bin Malik. Kata beliau radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinati wa ana ibnu ashirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallam tiba di kota Madinah, itu hijrah dari Mekah ke Madinah, usia aku 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ashirin. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku berusia 20 tahun. Ya. Berarti ya, Anas bin Malik berteman dengan Nabi Sallam, melayani Nabi Sallam selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik termasuk yang mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau termasuk orang yang juga hadir dalam Bai'atul Ridwan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, kemudian Nabi Sallam membaiat mereka para sahabat yang jumlah kurang lebih 1.600 orang atau 1.800 orang. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at bi Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Sallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi Sallam tiba di kota Madinah, aku dibawa oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya. Aku dibawa oleh ibuku yaitu Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika itu Anas bin Malik itu dipakaikan sepotong kain dari ibunya. Dari kerudung ibunya. Ya. Kemudian kata Ummu Sulaim kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, hadza Unais ibni. Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka. Ya. Aku membawa dia kepada engkau, ya Rasulullah, agar dia berkhidmah padamu. Agar dia melayanimu. Fad'ullaha lahu. Maka, ya, doakanlah dia. Ini permintaan dari seorang ibu kepada Rasulullah SAW agar beliau Nabi SAW mendoakan anaknya, itu Anas bin Malik. Faqal, maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, dia mengatakan, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Ya. Kata Anas bin Malik, fawallahi inna mali lakathir. Kata Anas bin Malik, berdasarkan doa tadi, sesungguhnya hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa walad waladi yata'aduna ala nahwin min mi'ati al-yawm. Dan sungguhnya anak cucuku, ya, kata Anas bin Malik, sampai hari itu, sampai hari beliau menyampaikan ini, itu sekitar, ya, atau bahkan lebih dari 100 orang. Anak cucunya Anas bin Malik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau wafat, ya, pada tahun ke-73 Hijriah. Anas bin Malik wafat tahun 73 Hijriah, ya. Umurnya beliau berarti 103 tahun. Jadi umur Anas bin Malik 103 tahun. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Ini tentang Anas bin Malik. Dan kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita dengar tadi. Yang mana Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka tetap tinggal di kota Madinah, namun mereka menyertai kita. Yani dalam perjalanan kita menuju Tabuk sampai kembali, ya, mereka menyertai kita. Karena mereka dihalangi oleh sakit. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang hamba, idza nawal amal as-salih, kalau seorang hamba itu berniat untuk melakukan satu amal salih, walakinnahu habasahu anhu habisun, namun dia tertahan, terhalang oleh satu penghalang, ya, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dicatat baginya pahala niatnya. Catat baginya pahala niatnya. Nah, hal ini sebagai contoh, ya, seorang misalnya datang dari rumahnya, keluar dari rumahnya, ingin ke masjid, naik sepeda motor. Apa niatnya? Sholat berjamaah. Sampai di tengah jalan, ya, ban sepeda motornya gembos, dia tidak bisa. Tapi niatnya dari rumah untuk sholat berjamaah. Maka ini sudah dicatat pahala niatnya. Kata para ulama, dalam hal ini ada dua kondisi. Jadi dua kondisi. Jadi orang yang tadi berniat untuk sholat jamaah, ya, ini, atau orang seperti ini yang sudah niat baik, tapi dia terhalang oleh satu penghalang, ini ada dua keadaan orang ini. Ya. Yang pertama, bahwa apa yang dia niati itu, ya, itu adalah sesuatu yang dia sering mengerjakannya, ya, tapi suatu saat dia terhalang, seperti orang akan sholat berjamaah, memang sudah merupakan amalan sehari-hari dia, sholat berjamaah di masjid, tapi suatu saat, seperti yang saya contohkan tadi, dia terhalang karena ban sepeda motornya gembos. Sehingga dia tidak dapat sholat berjamaah. Nah, kalau ini amal merupakan amalan kebiasaan dia, sholat berjamaah, ya, tapi kemudian suatu saat terhalang, maka dia dicatat pahala sempurna. Sama dengan mereka yang menghadiri sholat berjamaah. Ya, karena ini sudah amalan dia. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya pahala seperti apa yang dikerjakan di saat dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan seperti dia dalam keadaan sehat. Berarti kasus yang saya contohkan tadi, orang ini karena dia terbiasa sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian suatu saat dia terhalang karena sepeda motornya ya macet, ya misalnya, maka dia tetap dicatat pahala seperti orang yang ikut sholat berjamaah. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa amal yang dilakukan ini, seperti tadi sholat berjamaah, bukan hal yang terbiasa. Tapi suatu saat dia niat, dia akan sholat berjamaah. Ya. Kemudian ketika dia berangkat, ya, bannya gembos, sehingga terhalang. Maka yang dicatat hanya pahala niatnya. Pahala niatnya. Tetapi kalau itu satu kebiasaan, maka dia dicatat pahala sempurna. Contohnya, seorang yang sudah terbiasa mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis, suatu saat dia sakit. Maka ketika hari itu melewati Senin dan Kamis yang biasanya dia berpuasa, tapi karena sakit dia tidak berpuasa, itu dicatat pahalanya sempurna. Sama dengan orang yang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena ini amal yang dia sering melakukannya. Tapi seorang yang dia hanya suatu saat dia niat, ya, aku ingin puasa besok. Ya. Tapi kemudian keesokan harinya dia sakit. Ya. Maka dicatat pahala ini niatnya. Bukan pahala sempurna seperti orang yang terbiasa melakukan satu amal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang pergi berperang, ya, di jalan Allah, ya, maka semua langkah-langkahnya itu ada pahalanya. Setiap langkah, setiap kepayahan, setiap hal-hal yang dialami, ya, jadi capek dan lain sebagainya, maka itu semua dicatat atau ada pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Ya. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena tidaklah mereka tertimpa haus yang dalam perjalanan jihad mereka. Ya, atau capek atau lapar di jalan Allah. Wala yata'una mauti'an yaghidhu al-kuffar, dan tidak pula mereka datang satu tempat yang membuat orang kafir murka. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka mendapatkan yakni apa sesuatu pukulan misalnya dari musuh, ya, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan semua dicatat sebagai amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan. Dan tidak pula mereka menginfakkan nafkah sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Wa la yaqta'una wadiyan. Dan tidak pula mereka melintasi satu lembah. Illa kutiba lahum, melainkan dicatat bagi mereka pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikian ya pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis itu. Kira-kira masih ada 10 menit ya waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan kita akan ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543 atau Anda dapat tanya melalui CPH di 021-823-6543. Dan kami informasikan lebih awal, untuk Anda yang bertanya, mohon agar suara televisi atau radionya dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami coba tunggu kembali kepada Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya dari Sulawesi Tengah, Pak.
1: Ya, dengan siapa Pak?
2: Ya.
1: Dengan siapa Bapak? Mohon maaf Bapak, cukup Bapak menyimak ke telepon saja Bapak. Biar dia Bapak jangan mendengar televisi karena agak delay.
2: Ya, nama saya Surya.
1: Ya, silakan Pak, langsung pertanyaannya Pak.
2: Pertanyaannya berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi agar untuk lebih menghibur saya. Saya ulangi pertanyaan ini.
1: Baik.
2: Saya ini dulunya dalam keadaan dalam berkait apa namanya aktif salat berjamaah, Ustaz. Tapi sekarang saya sudah sakit. Artinya susah untuk ke masjid. Ustaz, bagaimana menurut pandangan agama? Sementara saya sudah tidak bisa salat berjamaah di masjid, tinggal di rumah. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Baik. Sakit ini sakit yang tidak bisa Bapak berjalan Pak ya ke masjid Pak ya.
2: Ya sudah susah saja berjalan.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan cukup Pak ya.
2: Ya.
1: Baik. Mohon disimak pertanyaan jawabannya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, dari pertanyaan beliau, kalau memang Bapak Surya ini orang yang dulunya sebelum sakit selalu sholat berjamaah di masjid, kemudian karena sakit dan beliau sampai saat ini ya tidak bisa lagi ke masjid ya, maka insya Allah Bapak tetap mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah. Kemudian ada satu masukan untuk Bapak, kalau Bapak bisa sholat berjamaah di rumah bersama istri ya, atau mungkin anak-anak perempuan juga bisa Bapak lakukan di rumah ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya lain ceritanya ya. Jadi insya Allah semoga ya Pak Surya ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah bisa menyembuhkan beliau. Tapi kalaupun beliau misalnya Allah takdirkan tidak sembuh dan sholatnya di rumah, maka insya Allah ya suatu amalan yang terbiasa Bapak lakukan ketika dalam keadaan sehat seperti sholat berjamaah tadi, insya Allah tetap mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha pemurah, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, dan Allah zat yang mengetahui tentang niat-niat kita, kemauan kita, Allah mengetahui. Maka semoga Bapak tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahala salat berjamaah. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban Pak Surya, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di layanan telepon di 021-823-6543. Nah, silakan kepada Anda. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
3: Izin bertanya Ustaz, bagaimana giat-giat supaya kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang bapak. Anaknya susah sekali untuk diajak berpuasa ataupun sholat, Ustaz. Sang bapak sudah menasihati sang anak, tapi anak tetap saja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, Ustaz. Sedangkan anak ini sudah berusia 20 tahun. Pertanyaan sang bapak ini, Ustaz, apakah sang bapak ini salah memilih pasangan, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Jawaban, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik, pertanyaan Bu Aryani ya dari Majalengka. Pertama, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Sebetulnya ada tulisan-tulisan para ulama dan ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Itu saya persilahkan untuk dibaca. Di antara kiat-kiat ya dari agar kita khusyuk dalam sholat itu persiapan sebelum waktu sholat, betul-betul persiapan diri kita ya sehingga kita itu dalam sholat khusyuk. Ya. Persiapan sebelum masuknya waktu sholat. Mungkin 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya kita sudah siap wudhu. Ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bakal mengganggu kita dalam sholat itu hendaknya kita hindari. Ya. Kadang-kadang misalnya ya seorang ibu dalam rumah tangga dia sholat sambil merebus air. Kadang-kadang ini ganggu. Karena apa? Sambil sholat mikir airnya udah mendidih apa belum? Ya itu supaya dimatikan dulu lah. Nanti setelah sholat baru direbus airnya. Ya atau kerjaan-kerjaan lain yang mungkin akan menyibukkan kita dalam sholat. Termasuk dalam hal ini di zaman kita ini masalah handphone misalnya. Ya ini juga mengganggu. Makanya seorang kalau akan sholat matikan handphonenya atau silent. Ya. Dan harus konsentrasi. Betapa banyak orang terganggu di masjid-masjid ketika sholat berjamaah misalnya. Hanya karena suara-suara handphone. Suara musik. Kadang-kadang suara azan. Ya, padahal di saat sholat ada suara azan. Tidak benar. Ya. Oleh karena itu harus dihilangkan. Ya. Jadi hal-hal setiap hal-hal yang akan mengganggu kehusuan sholat kita. Itu kita harus menghindarkannya dari kita. Ya, supaya kita khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memahami makna apa yang kita baca. Ya, dengan memahami makna apa yang kita baca juga itu membantu seorang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah ketika seorang bertakbir Allahu Akbar dalam sholatnya, maka semua permasalahan itu menjadi kecil. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua menjadi kecil. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa semua urusan-urusan selain urusan sholat kita ini adalah urusan yang kecil. Ya, kemudian juga kita mohon pada Allah Ta'ala kehusyuan. Ya Allah berikanlah aku kehusyuan dalam sholatku. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi banyak kiat-kiat sebetulnya tentu tidak mungkin dibahas secara menyeluruh pada kesempatan yang baik itu. Namun itu diantaranya. Kemudian juga sholat di tempat yang tidak banyak mengganggu kita. Contohnya ya sejadahnya warna-warni. Ya ini termasuk hal yang dihindari oleh Nabi SAW ketika sholat. Ada kain yang bergaris-garis, jadikan tempat sholat, kemudian beliau menyingkirkannya karena apa? Mengganggu. Ya, jadi itu juga termasuk. Maka kita misalnya siapkan kain polos, ya, karena mungkin sejadah sekarang ini sulit yang tidak ada gambarnya. Kita siapkan kain polos, taruh di depan kita, ya, di tempat sujud kita untuk tidak melihat warna-warni atau gambar-gambar yang ada di sajadah itu. Itu juga di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat. Adapun pertanyaan kedua, ya memang ya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada yang menitipkan pertanyaan tadi, bahwa memang anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namun ketika kita telah mendidik mereka, kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menasihati mereka dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka sholat dan puasa misalnya, ya maka ini sebetulnya sudah lepas tanggung jawab kita, ya sudah lepas tanggung jawab kita, ya tapi tetap dinasihati, ya walaupun anaknya mungkin sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, tetap menasihati anaknya. Kita melihat contoh Nabi Nuh alaihissalam ketika air bah itu turun, ya hujan lebat dan seterusnya. Anaknya itu tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ayo naik bersama aku. Kata anakku, tidak. Aku ini mau cari gunung yang tinggi atau hal yang bisa melindungi aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat, wahai anakku. Tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini. Ya, jadi artinya, sampai akhir-akhir pun kita tetap menasihati. Ya, jangan kemudian, wah sudah aku nasihati kok, sudah cukup. Ya. Tidak, walaupun bagaimana tetap dinasihati, tetap diingatkan. Ya, agar anak sholat dan berpuasa. Ya, dan dia telah melakukan satu dosa besar. Seorang anak kalau sudah balig, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini artinya dia terjerumus dalam dosa besar. Ya, namun kewajiban orang tua tetap mengingatkan dia. Kalau mungkin orang tua ada bisa ingatkan, ya mungkin panggil siapalah ustadz yang ada di tempat kita, yang mungkin anak ini bisa menerima nasihatnya, ya, atau orang yang disegani untuk menasihati anak itu. Ya, ini dalam rangka upaya. Kemudian yang kedua, berdoa, minta pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah memberikan petunjuk pada anak kita. Ya, karena doa ini adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimah salati wa min dhurriyati. Ya, wahai ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunan ke orang-orang yang menegakkan, ya, dan anak-anak keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadi terus bapak dan ibu berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tetap menasihati. Kalau ada orang lain yang bisa menasihati beliau atau anak itu, dan dia mungkin dia segan pada orang ini, usahakan hal tersebut. Kemudian juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan hari ini Ustaz, menutup pertemuan kita. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah niat, ya, karena niat ini dalam hati, ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga niat-niat kita dalam semua amal-amal ibadah kita, dalam semua amal kebaikan yang kita lakukan, agar senantiasa, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah ikut membantu, ya, penyiaran ini, ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita semuanya di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang ke-15 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quran Al-Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, kita akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam program acara ini, atau bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor kami 0873x04x846, dan untuk Telegram dikirim ke channel @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar diawali huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, khusus dua qari tersebut hanya kami sediakan juz 29 dan 30 saja, yaitu mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, ikhwatul iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Untuk request melalui Clubhouse dan Telegram, belum ada yang masuk. Kemudian kita kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk SMS nanti baru bisa kami periksa. Untuk SMS ya, untuk WhatsApp yang sudah mengirimkan request, yang pertama Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm, dan surah Al-Qamar ya. Kemudian yang berikutnya request dikirim oleh Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan Kamisyanur ya, yaitu di Wiguna Regency Surabaya dan Dr. Wahidin Gresik. Yang direquest adalah surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, dan surah Al-Kafirun, serta surah At-Taghabun Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telaga Anyer Lamongan yang merequest surah Al-Hasyr, qarinya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir dengan qari yang sama. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, yang

0: Kemudian dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, mau request surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, mari kuas surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Ibu Umihani di Taman Sidoarjo, mari kuas surah Nuh dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Baiklah Khotol Iman, baru itu tadi request yang masuk ya. Kita tunggu karena masih banyak waktunya. Nanti request berikutnya akan kami bacakan pada putaran yang kedua insyaallah ta'ala. Dan kini kita dengarkan surah-surah pada putaran pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al Qur'an.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Kami jeda untuk membacakan request-request yang sudah masuk kembali, dan mungkin setelah ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita karena waktu yang tersedia sudah habis. Insyaallah surah-surah yang belum kami hadirkan akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Dan request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Qalam dengan Qari Muhammad Taha Al-Junaid. Kemudian berikutnya dari Ibu Fitri di Demak Surabaya yang merequest surah Al-Qalam dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya request dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar siar Radio Suara Iman, kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa idza quri'a

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit satu pembahasan yang terakhir di dalam buku ini, masih berkaitan dengan adab-adab seorang muslim dan muslimah, yaitu adab yang terakhir di sini adalah adab bertetangga. Adab dalam bertetangga. Ya, karena sekali lagi kita ini makhluk sosial, kita hidup enggak mungkin bisa sendirian, dan kita pasti semuanya memiliki tetangga. Ya, tetangga kanan dan kiri, depan, atau yang semisalnya. Kalau ada yang bertanya, berapa ukuran tetangga? Kami pernah baca dalam salah satu keterangan, yang termasuk tetangga kita itu adalah 40 rumah dari rumah kita. Kurang lebih, jarak 40 rumah itu termasuk tetangga kita, yang memiliki hak-hak dalam bertetangga. Yang pertama, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hak-hak bertetangga atau adab-adab bertetangga, yang pertama adalah memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya. Memuliakan, menghormati dan berbuat baik kepada tetangga kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, hendaknya memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, fal yuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Di dalam hadis ini Nabi mengabarkan, beliau menjelaskan adanya hubungan antara akidah dan akhlak. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita adanya hubungan erat antara akidah dan akhlak. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini termasuk akidah, keyakinan, keimanan. Apa buktinya? Apa bukti bahwasanya Anda beriman kepada Allah? Apa buktinya Anda beriman kepada hari akhir? Buktinya diantaranya adalah kita memuliakan tetangga. Fal yukrim jaroh. Memuliakan tetangga ini termasuk akhlak. Ya, termasuk akhlak yang mulia. Maka marilah kita berusaha, selain kita belajar akidah yang benar, selain kita menguatkan akidah, maka kita juga belajar akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sekali lagi, antara akidah yang benar dan akhlak yang baik itu memiliki hubungan yang erat, tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua, termasuk adab-adab bertetangga adalah, yang kedua itu, jangan kita membangun rumah yang setinggi-tingginya, sedangkan rumah sebelah kita itu rumah yang biasa. Ya, bahasa Arabnya Allah natatawwal alaihi fil bunyan. Jadi misalnya kita punya rezeki lebih, kita rumah kita tingkatnya sampai tingkat 7. Ya, kemudian tetangga kita cuma satu tingkat, ini kan kasihan juga. Ya, kasihan juga. Ya, ini bukan termasuk adab bertetangga. Kecuali kalau kita tinggal di sebuah pemukiman yang di situ memang rumahnya tinggi-tinggi, tingkatnya sampai tingkat sekian. Ya, kita enggak masalah. Ya, kita tidak masalah dalam hal itu. Yang ketiga, kita menjaga rahasia-rahasia tetangga kita. Menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, menjaga rahasia-rahasianya, terlebih-lebih ketika tetangga kita ini sedang tidak ada. Mungkin tetangga kita sedang safar. Ya, dia nitip rumahnya atau apalah kepada kita, maka kita berusaha menjaga amanah tersebut. Ya. Kita berusaha menjaga amanah tetangga kita. Yang keempat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab-adab bertetangga adalah jangan mengganggu tetangga kita dengan suara-suara televisi atau suara radio atau suara yang semisalnya. Jangan mengganggu tetangga kita dengan suara-suara yang bising. Ya, dengan suara-suara yang bising. Kalau kita nyetel murotal ya sewajarnya. Kita nyetel ceramah ya sewajarnya, jangan terlalu kencang yang bisa mengganggu tetangga kita. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Jadi Nabi bersumpah sampai 3 kali. Nabi seorang yang jujur. Seandainya beliau tidak bersumpah, kita percayai kata-kata beliau. Tapi di sini beliau bersumpah sampai 3 kali karena pentingnya perkara ini. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman?" Beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu," yaitu seseorang yang tetangganya itu enggak selamat dari gangguannya. Jadi kalau kita punya tetangga, tetangga kita itu merasa risih, merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita karena kita suka mengganggu, maka ini adalah pertanda bahwasanya iman kita itu masih kurang. Ya, iman kita belum sempurna. Maksudnya Nabi, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak beriman di sini bukan berarti kafir, tapi wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Kalau keimanan seseorang itu kuat, keimanan seseorang itu sempurna, maka orang tersebut insyaallah menunaikan hak-hak tetangga. Termasuk di antaranya adalah tidak suka mengganggu tetangga. Ya, tidak suka mengganggu tetangga. Ini sangat disayangkan, masih banyak ya di masyarakat kita orang-orang yang suka mengganggu tetangga. Ketika mengadakan walimah itu ya, biasanya sampai kewenceng suaranya itu. Ini sangat-sangat disayangkan. Bahkan sampai jam 10 malam itu masih suara-suara bising itu masih terdengar. Ya, ini sangat disayangkan karena mereka masih awam atau yang semisalnya. Yang kelima, jangan pelit terhadap tetangga. Ya, jangan bersifat pelit terhadap tetangga. Termasuk pelit ini adalah pelit nasihat. Kalau kita lihat tetangga kita itu masih awam, ya kita berusaha menasihati. Kalau tetangga kita berbuat salah, ya kita berusaha memberikan masukan, arahan. Ya, ini termasuk hak-hak bertetangga. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, berusaha berbagi hadiah kepada tetangga. Ya, berusaha untuk bisa berbagi hadiah kepada tetangga-tetangga kita. Di antaranya adalah hadiah berupa makanan. Sebagaimana sabda Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak ya, atau kalau istrimu itu masak makanan, coba dilebihkan. Ya. Dan jangan lupa tetangga-tetanggamu. Ya, kalau kita masak makanan, kita punya rezeki yang lebih, kita masak untuk porsinya dilebihkan. Kita kasih kepada tetangga-tetangga kita. Ya, tetangga depan, kiri dan samping, kita kasihkan kepada mereka. Itu bisa berupa hadiah makanan atau hadiah yang semisalnya. Ya, anak tetangga kita punya anak kecil, kita kasih. Ya, kita kasih anaknya itu hadiah. Itu akan bisa menguatkan hubungan antara tetangga, ya, supaya tidak ada permusuhan atau supaya harmonis di kampung itu atau yang semisalnya. Kemudian yang ketujuh di antara adab-adab bertetangga adalah kita senang apabila tetangga kita senang dan kita ikut sedih apabila tetangga kita bersedih. Ya, kalau tetangga kita senang, kita ikut senang. Tetangga kita ada walimahan, kita ikut bergembira, ya. Atau tetangga kita misalkan nyunatkan anaknya, khitankan anaknya, kita ikut senang bergembira. Ya. Mungkin tetangga kita ada yang lulus kuliah, anaknya lulus kuliah wisuda, kita ikut bergembira. Ya, bergembira dengan bergembiranya tetangga kita. Dan apabila tetangga kita sedih, kita ikut bersedih. Kita ikut belasungkawa misalnya. Ya. Kemudian yang keenam, yang kedelapan. Yang kedelapan, kita berusaha memaafkan kesalahan-kesalahan tetangga kita. Ya, mungkin tetangga kita punya salah, baik itu berupa kata-kata atau perbuatan, ya berusaha kita lapang dada. Kita berusaha menjadi seorang pribadi yang pemaaf. Ya, jangan menjadi pribadi yang pendendam. Ya, kalau masih bisa dimaafkan, ya berusaha kita maafkan tetangga kita ini. Ya. Kemudian yang terakhir, adab-adab bertetangga, kita bersabar atas gangguan-gangguan yang timbul dari tetangga kita. Ya, usahakan kita bersabar terhadap gangguan-gangguan atau keisengan-keisengan yang ditimbulkan oleh tetangga-tetangga sekitar kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun yuhibbuhum Allah." Ada tiga golongan yang dicintai oleh Allah. Maka Rasul menyebutkan di antaranya warrajulu yakunu lahul jar. Ya, yaitu ada seorang laki-laki yang punya tetangga. Yudihi jaruhu. Yang tetangganya ini suka mengganggu. Kemudian laki-laki tadi bersabar. Ala adahu hatta yufarriqa bainahuma mautun aw ta'udun. Jadi ada seorang laki-laki, termasuk juga perempuan. Ada seorang laki-laki bersabar terhadap gangguan tetangganya. Sampai laki-laki tadi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah laki-laki yang seperti ini adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu, sabar terhadap gangguan tetangga. Ya, terutama mungkin tetangga kita itu masih awam, belum belajar agama, kemudian kita sering diganggu atau yang lainnya. Ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mampu bersabar terhadap gangguan tetangga. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha menjaga adab-adab ketika bertetangga. Ya, karena itu merupakan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau ada apa-apa misalnya, ya. Kalau ada apa-apa pada diri kita, yang pertama kali menolong, ya, kemudian semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali menolong setelah Allah adalah siapa? Tetangga kita. Ya, mungkin kita hidup merantau di Surabaya. Kita punya keluarga tapi jauh. Kalau terjadi apa-apa pada diri kita, pada rumah kita, yang pertama kali menolong, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga kita. Kalau kita buruk sama tetangga, ya, kita punya akhlak yang buruk sama tetangga, ya tetangga kita enggak ada, ya enggak akan ada yang mau menolong. Bahkan mereka akan cuek. Kalaupun mereka menolong, itu menolongnya karena berat atau karena kasihan atau yang semisalnya. Ya, sekali lagi, ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam, itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tetangga. Kita lanjutkan sekarang dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Mohon maaf, itu ada pertanyaan dari akhwat. Silakan, mohon maaf, minta tolong dibantu untuk mengambil.

Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah berapa jarak yang ditentukan apabila seseorang itu safar? Masalah jarak safar ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan safar ini dikembalikan kepada uruf atau adat istiadat masyarakat setempat. Ya, kalau kita pergi ke Malang, pergi ke Mojokerto, itu apakah safar? Lihat pendapat masyarakat sekitar. Ya. Namun ada juga yang mengatakan untuk lebih hati-hati, kita ikut pendapat safar itu dikatakan safar kalau sudah 80 km. Ya. Ya, bisa diperkirakan 80 km itu sampai jarak berapa? Itu sangat-sangat membantu. Ya, supaya kita enggak bingung, jadikan ini sebagai bantuan. Kita perkirakan kalau 80 km ya sudah kita safar. Kalau belum, ya belum dikatakan safar. Ya. Wallahu a'lam shawab. Pada umur berapa kita hendak menasihati anak kita untuk mengerjakan salat? Ini sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Ketika anak itu sudah umur 7 tahun supaya dilatih untuk salat. Muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika anak kalian sudah usia 7 tahun. Baik anak laki-laki ataupun perempuan. Dilatih. Ya. Bahkan sebelum usia 7 tahun berarti sudah kita ajarkan sholat. Bagaimana tata cara sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bacaan-bacaannya apa saja. Ketika pas start usia 7 tahun. Jadi mereka sudah kita ajarkan sholat. Kita ingatkan. Sudah sholat belum? Ya, subuh kita bangunkan. Ini usia 7 tahun. Ya. Usia 7 tahun, subuh kita bangunkan. Zuhur, kalau anak ini sekolah, maka ditanyakan tadi di sekolah sudah sholat belum. Ya. 7 tahun ini kan sudah SD ya, rata-rata ya. Coba tadi mungkin SD-nya sampai jam 1 pulangnya. Tadi ditanya, di sekolah sudah sholat atau belum? Apalagi SD-SD yang mohon maaf, SD negeri ya. Yang di situ tidak berbasis Islam. Tanyakan kepada anaknya. Ya, asar mungkin anak-anak itu masih asyik main, ya sholat asar, maghrib juga demikian, isya sebelum anak itu tidur usahakan sudah sholat isya, dilatih, sering diingatkan. Kalau dulu di zaman kami itu ketika di TPA itu, di TPA itu ada buku, ya buku sholat duhur, asar, maghrib, isya ditandatangani. Kalau anak itu sholat tanda tangan sama orang tuanya, kalau nggak sholat ya nggak boleh kita minta tanda tangan, itu diserahkan, ya disetorkan kepada guru TPA. Itu sangat-sangat membantu. Sehingga kami dulu sudah terbiasa. Ya, sampai 7 tahun, sampai 10 tahun kok belum sholat, malam sholat, ya kita boleh kita memukul, tapi memukul di sini bukan memukul yang menyakiti atau yang membabi buta sampai cedera atau yang misalnya. Memukul untuk memukul sifatnya mendidik, ya, dengan kasih sayang atau yang semisalnya. Adapun mengajak anak ke masjid, mengajak anak ke masjid ini sangat penting. Ya, mengajak anak yang ke masjid ini sangat penting, kita tekankan. Karena apa? Karena di dalam hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 golongan itu apa? Di antara 7 golongan yang di antara 7 golongan itu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Seorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Kita ingin anak-anak kita ketika mereka belum usia balig, maka kita latih ke masjid. Kita akrabkan anak kita dengan yang namanya masjid. Supaya apa? Supaya ketika mereka menjadi anak muda, anak remaja, mereka benar-benar menjadi anak muda yang tumbuh apa? Di atas ketaatan kepada Allah. Sehingga kelak mereka menjadi anak-anak muda yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya. Kemudian di antara 7 golongan tadi apa? Ada anak seseorang yang hatinya itu akrab. Qalbuhu wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Jadi seorang yang hatinya itu terpaut sama masjid, cinta sama masjid, rindu sama masjid. Kalau anak itu enggak dibiasakan mulai dari kecil akrab sama masjid, ya bisa dikatakan sulitlah. Ketika anak ini muda, anak ini remaja, sulit untuk akrab sama masjid. Kita pengin ya, ini dua golongan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat itu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah,
dan seseorang yang hatinya akrab sama masjid, rindu untuk datang ke masjid, ibadah kepada Allah, rindu untuk datang ke majelis taklim dan lain sebagainya. Maka usia berapa ya, kita lihat para jamaah sekalian, kalau anak ini diajak, kalau anak tersebut diajak ke masjid, itu enggak lari-lari, enggak berisik, maka kita ajak ke masjid. Kalau anak ini dicoba diajak ke masjid kok masih lari-lari, masih ngobrol sama temannya di sebelahnya, jangan dulu diajak ke masjid. Sampai kita ajari adab-adab ke masjid itu bagaimana, adab-adab di masjid itu bagaimana, kita ajari, kita latih, kalau sudah berhasil baru ajak ke masjid. Ya. Daripada nanti kita ajak ke masjid ternyata ganggu kekhusyuan. Ganggu kekhusyuan saudara-saudara kita, ya ini kan juga kasihan. Orang sholat itu butuh konsentrasi, orang sholat itu butuh khusyuk. Kalau kita ngajak anak ke masjid ternyata anak kita teriak-teriak, ketawa-ketawa, lari ke sana, lari kemari, ya mohon maaf saja, itu akan mengganggu jamaah yang lain. Ya, mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Kan kita sholat sendiri enggak pengin kita diganggu. Kita pengin khusyuk, kita pengin pahala yang maksimal atau yang semisal. Ya dilatih, anaknya dilatih. Anaknya dilatih sampai kalau sudah tahu, sudah paham, bisa diajak ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan dalam hadis, jika safarnya 3 orang diangkat satu pemimpin salah satunya. Bagaimana kalau jika 2 orang? Karena jamaah dalam bahasa Arab 2 orang bisa ya. Wallahu a'lam, 2 orang itu bisa salah satunya jadi pemimpin. Karena apa? Kalau kita salat berjamaah 2 orang itu kan sah kan ya. Bisa salah satunya jadi imam, satunya jadi makmum. Ya, itu kalau kita safar bisa 2 orang, mudah-mudahan bisa termasuk hadis tadi. 2 orang salah satunya jadi pemimpin, iya, yang satunya jadi pengikut atau makmumnya. Yang itu bisa untuk menerapkan sunnah. Ya, untuk menerapkan, mempraktikkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah doa masuk pasar itu bisa dibaca ketika kita membuka marketplace? Ya, marketplace ini kan belanja. Ya, wallahu a'lam. Kalau memang kita mau bisa kita baca. Mudah-mudahan kita dapat fadilah yang disebutkan di dalam hadis tadi. Karena marketplace ini kan tidak sesibuk pasar yang sungguhan ya. Karena marketplace ini kan kita di rumah, kita masih bisa apa buka-buka yang lain, dalam artian misalnya buka kajian. Jadi ketika marketplace ini tidak terlalu melalaikan seperti pasar sungguhan ya. Tidak terlalu melalaikan seperti pasar sungguhan. Ya mudah-mudahan kalau seseorang membaca doa tadi sebelum dia buka online shop atau yang semisalnya, mudah-mudahan dia dapat pahala seperti yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis tadi.

Mengenai adab ketika di pasar, itu disebutkan bahwasanya hendaknya seorang pedagang atau pembeli tetap berusaha sholat tepat pada waktunya, kalau bisa di awal waktu. Apakah hal itu memiliki keterkaitan dengan seorang karyawan kantor yang menunda sholat berjamaah di masjid? Apabila menjadi seorang karyawan di kantor atau buruh di suatu pabrik, kalau ada kesepakatan misalnya antara karyawan dengan pihak manajemen bahwasanya sholat itu bisa diundur, ya sholat berjamaah misalnya jam 1 ya nggak masalah, ya atau duhurnya mungkin jam 1 atau setengah 1, yang penting dapat keutamaan sholat berjamaah ya sesuai dengan kesepakatan. Yang penting di situ ada kemaslahatan, ada sama-sama kepentingan kebaikan untuk semua karyawan dan juga pihak pimpinan atau pihak manajemen. Yang penting kita berusaha tetap untuk sholat berjamaah di musala yang ada di kantor atau yang semisalnya. Bagaimana sikap kita jika tetangga yang melakukan kesalahan tapi marah ketika dinasihati? Jawabannya harus sabar. Ya, kan jawab apa tadi di antara adab-adab menasihati itu harus apa? Harus sabar. Sebagaimana Luqman berwasiat kepada putranya, wasbir ala ma asobak. Kalau kita menasihati siapapun yang kita nasihati, ternyata yang kita nasihati malah marah, malah mencaci maki kita, meremehkan kita, menuduh kita ini dan itu, maka tetap kita berusaha bersabar dan mendoakan orang yang kita nasihati supaya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa cuman bisa memberikan nasihat, memberikan arahan, ya, tetap hidayah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang membuka pintu hati seorang hamba, ya. Jadi jangan tersinggung kalau memang nasihat kita itu belum diterima. Bahkan kita diberikan sikap yang sebaliknya, sikap yang marah-marah, maka tetaplah bersabar. Ya, sebagaimana para nabi itu bersabar ketika berdakwah, itulah yang kita berusaha mencontohnya. Kita harus berbuat baik kepada tetangga, tetapi kalau tetangga tersebut suka mengganggu, ya, suka mengganggu, kita sudah memaafkan, tapi orang tersebut masih bersifat jahat, bahkan sampai tidak menyapa. Bagaimana solusinya? Kalau memang demikian adanya, kita sudah berusaha berbuat baik, dan kita sudah berusaha bersabar, dan sabar ini tidak ada batasannya, bahkan orang tersebut tidak menyapa, yaitu berarti urusannya kepada orang tadi. Ya, mungkin kita tetap berusaha minta maaf, mungkin kita punya salah yang tidak sengaja, kita minta maaf, ternyata orang tersebut tidak mau memaafkan, bahkan tidak mau menyapa. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan, kita sudah minta maaf, kita sudah berusaha berakhlak yang baik. Adapun orang tadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala.

Bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami meminta hubungan suami istri bersamaan dengan datangnya waktu sholat, mana yang didahulukan? Ya di sana sehati suaminya supaya suaminya sholat berjamaah. Ini kan sudah datang waktu sholat. Ya mohon maaf saja, ini tidak kami tidak bermaksud merendahkan atau yang semisalnya tidak ada

Jadi laki-laki sejati itu sholatnya itu di masjid, bukan di rumah atau yang semisalnya. Ya, jadi dinasihati saja, mudah-mudahan suaminya menerima, sehingga si istri ini bisa sholat di awal waktu. Itu keutamanya besar. Karena seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? As-sholatu waqtiha, as-sholatu fi waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Sebaik-baik sholat adalah sholat di awal waktu, ya, supaya kita enggak lupa atau yang semisalnya. Ya, dinasihati, mudah-mudahan suaminya menerima. Nasihat ini banyak ya. Nasihat itu bisa secara langsung ketika suami kita itu dalam waktu luang, ya, dia enggak sibuk, atau mungkin nasihat itu bisa dengan pihak ketiga, mungkin suami kita itu punya adik laki-laki, adiknya sudah ngaji, maka kita sampaikan, atau kakaknya suami kita itu sudah ngaji, kita sampaikan, kita minta tolong ya, tolong dinasihati suami saya. Bisa melibatkan pihak yang ketiga, ya, bisa melibatkan pihak yang ketiga, enggak secara langsung itu bisa. Yang penting nasihat ini bisa tersampaikan. Dan jangan lupa didoakan, ya, jangan lupa didoakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi yang belum mendapatkan hidayah, jangan lupa untuk mendoakan mereka. Karena doa itu senjata yang ampuh bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk mendoakan. Jangan pernah merasa lelah untuk mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan mereka mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah sholat setelah safar itu dilakukan di rumah? Yang kami tahu kalau sesuai sunnah itu sholat itu di masjid atau di musola ya. Jadi kita di dekat rumah kita, mana musola yang paling dekat atau mana masjid yang paling dekat, kita mampir. Karena kalau sudah sampai serumah ya hilang sunnahnya, hilang pahala sunnahnya tadi pada jamaah sekalian. Jadi yang kami ketahui sesuai dengan teks hadisnya ya, Nabi itu kalau datang dari safar, baik itu safarnya safar umroh atau safar haji atau safar perang melawan orang-orang kafir, beliau sebelum nyampe ke rumah menemui istri-istri beliau, itu beliau sholat dulu di masjid yang dekat rumah. Jadi kalau sudah sampai rumah ya sudah, nggak perlu sholat lagi. Kalau kita sudah nggak ada pahala sunnah di situ, ya tidak ada pahala sunnah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mensolati jenazah bagi wanita? Mensolati jenazah bagi wanita ini kalau safnya itu jauh dari laki-laki, ya safnya itu jauh dari laki-laki itu boleh. Tapi kalau campur atau yang semisalnya maka hendaknya dihindari. Ya, intinya solat jenazah karena hadisnya itu hadis yang umum, itu mensolati jenazah pahalanya besar. Kalau memang seorang wanita itu mau menyolati jenazah, maka hendaknya softnya itu diperhatikan, softnya harus jauh dari laki-laki, ya, softnya jauh dari laki-laki. Kalau yang pernah umroh itu biasanya di salat di Masjid Nabawi sama di Masjid Al Haram itu sering ada salat jenazah, ya, habis salat wajib itu sering ada salat jenazah, maka itu kita ikuti, itu pahalanya besar, ya, pahalanya besar, wallahu a'lam. Tapi tetap bagi para wanita yang ikut salat jenazah, kalau jenazah yang disolat itu keluarganya, entah itu suaminya atau bapaknya atau anaknya atau keluarganya, tetap harus jaga kesabaran. Jangan kita sholat sambil nangis-nangis, ya, karena nangis ketika sholat ini, ada ulama yang mengatakan nangis ketika sholat ini perlu diperhatikan. Kalau nangisnya itu kita terpengaruh karena bacaan Al-Quran, ini nangis yang boleh. Tapi kalau kita sholat kita nangis-nangis karena kita teringat apa keluarga yang meninggal ini, ya jangan, khawatir sholat kita batal. Khawatir sholat kita apa? Batal dan tidak menilai pahala di sisi Allah Subhanahu. Tetap kalau wanita, ya kenapa kita tujukan kepada wanita? Karena sekali lagi memang wanita ini yang kita ketahui itu hatinya lemah, gampang nangis atau gampang tidak sabar. Atau yang walaupun ada wanita-wanita yang kuat memang, ada wanita-wanita yang tegar dalam menghadapi kehidupan dan menghadapi musibah itu ada. Ya kalau kita ikut sholat jenazah, jaga perasaannya, jaga hatinya. Jangan sampai nangis karena ingat-ingat jenazah tadi atau yang semisalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita sampaikan. Oh, ini ada pertanyaan yang dilipat-lipat ini, hampir kelewatan. Satu pertanyaan terakhir. Apakah

0: Waalaikumsalam. Kapan kita memulai salam atau basmalah saat memulai percakapan? Mengirim pesan lewat SMS atau WA dihitung dihukumi sebagai surat atau percakapan? Bisa kalau kita ngirim WA kepada teman, kita boleh memulai salam atau boleh tidak memulai salam. Karena yang kita ketahui, yang kami ketahui, memulai salam itu hukumnya sunnah. Ya. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita mau ngirim WA Jabri atau ke grup, ya. Kalau kita ngirim WA ke grup, kita memulai salam. Kalau ada satu anggota grup yang sudah menjawab, maka anggota grup yang lain gugur kewajibannya, kan begitu. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau kita kirim WA ke Jabri atau Facebook-nya itu lewat inbox, maka wajib bagi yang membaca itu menjawab salam, minimal dengan lisan. Lebih baik lagi dengan tulisan, ya. Lebih baik lagi dengan tulisan. Intinya memulai salam, menyebarkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib, ya. Mulai menjawab salam itu hukumnya wajib, tergantung fardu ain atau fardu kifayah, dilihat kondisinya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas, yang bisa kita jawab. Apabila ada yang benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang salah atau yang keliru, kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan kita terus belajar, ya. Terus kita belajar sehingga kebodohan yang ada diri kita bisa terangkat, bisa dihilangkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab-adab yang bisa kita bahas dalam pertemuan daurah liburan pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa kita senantiasa minta dan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan jangan lupa juga kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk memohon kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak takut, tidak khusyuk. Kemudian, wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari nafsu yang tidak terpenuhi. Nafsu yang menggebu-gebu. Pengen harta, pengen ini, pengen kedudukan. Wa min nafsin la tashba. Wa min duain la yusma. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian apa? Wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, itu kita baca. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir sebagai penutup perjumpaan kita siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki, Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak itu seperti membagi rezeki. Ada orang-orang, kan adab ini kan termasuk akhlak, ya. Adab ini termasuk akhlak. Kalau kita pengin akhlak yang baik, maka jangan lupa minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Karena tidak bisa kita ingkari, Allah membagi akhlak itu seperti Allah membagi rezeki. Ada orang yang diberikan rezeki yang lebih, ada yang diberikan rezeki pas-pasan, ada yang kurang. Itu semuanya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, dan Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat seperti ini, kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin. Allah tidak ditanya. Begitu pula akhlak, Allah memberikan kepada orang ini akhlaknya baik, masya Allah, akhlaknya mulia, akhlaknya luhur. Tapi ada orang-orang tertentu yang akhlaknya kan kasar, kan ada. Ada orang yang akhlaknya, ada yang nggak beradab sama sekali, ya ada. Ada orang yang nggak punya sopan santun, itu ya ada. Ya, jadi ini macam-macam manusia itu ada. Makanya kita jangan lupa meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah ilmu yang tidak bermanfaat, dan jangan lupa kita minta kepada Allah akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi pernah mengajarkan, Allah mahdini li ahsanil akhlaki la yahdini li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Allah mahdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. La yahdini li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan diriku, jauhkan diriku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa memalingkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Itu minta kepada Allah. Sebagaimana kita minta rezeki kepada Allah, maka jangan lupa minta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan jujur. Kita benar-benar pengin menjadi akhlak, kita pengin menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik, itu tidak mungkin terwujud kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, itu mungkin yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
3: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW kalau menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan bisa merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
4: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah. Ibadah kita Allah terima, dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa dan kita mengaku sebagai orang yang beriman, ya, beriman di sini iman kepada semua rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kalau kita mengaku bahwasanya kita beriman dengan itu semuanya, maka kita dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kita dipanggil. Apa setelah panggilan ini Allah memerintahkan kita? Ya, setelah Allah memanggil, maka Allah memerintahkan kita. Yang di mana kalau perintah ini kita kerjakan, perintah ini kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Ya. Yang dimana kalau perintah ini kita lakukan pada pecinta iman, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang dunia dan akhirat. Karena kita yakin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan hati.
5: Semenit manfaat.
7: Hendaknya perilaku, ya, apa yang kita lakukan untuk diri kita itu sama terhadap keluarga kita. Kita mengamalkan suatu amal kebaikan, ya, sebagaimana kita akan menyuruh keluarga kita terhadap kebaikan. Tidaklah bisa kita menyuruh anak-anak kita melakukan kebaikan selama kita belum melakukan amal kebaikan. Dan kita tidak bisa melarang anak-anak kita dari menjauhi atau melakukan sebuah keburukan kalau kita belum menjauhinya dahulu. Itulah kaidah berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita perintahkan kepada anak kita. Apa-apa yang akan kita suruh anak kita menjauhinya, maka kita menjadi orang yang pertama menjauhi hal tersebut.
5: Semenit manfaat.
8: Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu diukur dengan objek kajiannya. Maka tatkala pelajaran tauhid membahas tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang dengan mengetahui itu kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang nama-nama dan sifat-Nya yang menjadikan kita semakin dekat kepada-Nya. Mengkaji tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah kepada-Nya. Ketika tauhid mengkaji perkara-perkara agung yang berkaitan dengan hak Rabbul Alamin, maka pembahasan tauhid adalah pembahasan paling agung dalam agama ini.
5: Semenit manfaat.
9: Makanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia enggak pernah belajar ilmu agama. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, padahal semuanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, gak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
5: Semenit manfaat.
10: Harta yang baik itu adalah harta yang kita peroleh dengan cara yang halal. Harta yang kita dapatkan dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi jangan kita membayar zakat atau kita bersedekah dari harta yang haram. Ya. Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Seorang muslim atau misalnya seorang muslimah ketika dia khususnya seorang muslim ya, karena seorang wanita muslimah biasanya dia ikut suaminya ya. Seorang muslim misalnya dia bekerja, dia mencari nafkah, kemudian Allah kasih rezeki, Allah bukakan pintu rezeki ya, maka hendaknya seorang muslim di dalam benaknya yang dia cari adalah karunia Allah Subhanahu wa taala itu yang halal.
1: Al-Iman TV, Sarana penyubur ke

kala kita berbicara tentang masalah perjodohan, Islam memberikan kepada kaum laki, kaum perempuan pilihan, ya, pilihan. Nah, bagi kaum laki diberikan kebebasan untuk memilih calon istri yang menjadi pendamping hidupnya nanti, dari sisi agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sifatnya bagaimana, tindak tanduknya bagaimana. Demikian pula kaum perempuannya, ya, kaum hawanya diberikan pilihan dalam Islam untuk memilih calon suami yang terbaik, ya, apakah dia seorang muslim yang baik, taat beribadah, sifatnya itu adalah sifat muslim yang betul-betul penuh dengan keteduhan di atas sunnah, tanggung jawab, amanah, dan juga sifat-sifat yang lain, ya, diberikan kebebasan. Nah, dari sini, ketika salah satu di antara kita yang dia itu dijodohkan atau mungkin dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang barangkali, ya, dia tidak suka, entah dari salah satu sifat karakternya atau yang lainnya, maka hukumnya tidak dibolehkan. Karena, ya, kalau kita mengamati perjodohan yang berlangsung di masyarakat kita, itu ada unsur paksaan, ya, sehingga dalam hal ini kita telah merampas hak putra-putri kita. Biarkan anak-anak kita yang memilih pasangannya sendiri. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, inilah yang terbaik, begini yang terbaik. Ya, kita orang tua tidak punya hak untuk memaksa anak kita untuk menikah dengan A, B, C, dan seterusnya. Apalagi kalau kita, ya, dibutakan mata hati kita hanya melihat pada titik gemerlap dunia, ya, dijodohkan dengan A karena apa? Karena kaya raya, orang tuanya kaya. Dijodohkan dengan B kenapa? Karena warisannya banyak ini dan itu. Dijodohkan dengan C kenapa? Karena dia adalah orang akademisi, banyak gelarnya, dan seterusnya, ya. Maka ini tidak benar. Justru kalau kita paksakan hal itu kepada anak kita, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memaksakan kehendak, sedangkan anak itu punya pilihan, Allah berikan pilihan. Nah, maka dalam hal ini sebagai anak, jika hal itu, ya, termasuk perkara yang kita bertolak belakang, artinya jodoh yang diajukan ke kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka boleh bagi kita untuk menolaknya, dan itu bukan termasuk berhak kepada orang tua, karena sikap dan keputusan penjodohan itu bukanlah termasuk yang diajarkan oleh agama kita. Justru Islam mengajarkan kita untuk memilah dan memilih dari setiap calon pasangan kita mana yang terbaik dari mereka. Si lakinya memilih calon istri yang terbaik untuknya, demikian pula si perempuannya memilih calon yang terbaik untuk menjadi suaminya nanti, sehingga bisa membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan kebanyakan perjodohan yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya tanpa diketahui, tanpa ada rasa, ya, maka ini akan berujung pada perceraian, pertikaian, dan berbagai mudarat yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya hal ini jangan sampai dibudayakan bagi kita dalam perjodohan. Biarlah anak-anak kita itu memilih pasangannya, biarlah mereka memilah, ya, siapa yang terbaik dari yang ia inginkan. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa menunjukkan ini yang terbaik tanpa ada paksaan. Ya, saya kira ini bisa difaham, semoga bermanfaat, ya. Allahu a'lam bishawab.

Baik, perlu diketahui bahwa hidup ini adalah ujian. Allah menjadikan, menciptakan bumi itu, bumi ini untuk manusia hidup di sini, di bumi ini, di dunia ini, dan Allah menguji. Allah menguji, apalagi orang-orang beriman diuji dengan ujian-ujian yang tergantung dari agama, kekuatan iman masing-masing. Semakin tinggi iman seorang, ujiannya juga semakin berat. Semakin rendah iman seorang, maka ujiannya pun ringan. Maka apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya berupa ujian, kemiskinan misalnya, kefakiran, itu semua ujian dari Allah Ta'ala yang memerlukan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kamu sekalian dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Ya, ini perintah dari Allah Ta'ala kutu untuk bersabar, karena hidup ini adalah ujian. Ya, kalau kita diuji oleh Allah suatu ujian, hendaknya kita melihat orang lain yang mendapat ujian jauh lebih besar dari yang Allah ujikan pada kita. Maka dengan demikian, maka kita akan merasa ringan ujian itu. Ya, ini yang pertama. Kedua, bahwa Allah, kenapa ya, apa hikmah memberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kenikmatan-kenikmatan duniawi? Karena mereka hanya merasakan kenikmatan itu di dunia saja. Dan dunia itu sementara. Sementara itu, kehidupan yang kekal itu ada di akhirat. Orang-orang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya di akhirat, kelak mereka diazab dan masuk dalam neraka Allah. Ya, dan itu selamanya. Nah, oleh karena itu kita jangan terperdaya, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dari orang-orang yang mereka apa diberikan kenikmatan dari orang-orang bukan muslim, diberikan berbagai macam kenikmatan di dunia ini, semua itu sementara. Mataun qalil, kata Allah Ta'ala, kenikmatan yang sedikit. Ya, adapun akhirat itu yang lebih kekal. Maka Allah menginginkan untuk kaum mukminin yaitu kenikmatan yang besar dan abadi di akhirat kelak. Maka kalau kita diuji di dunia ini, jangan banyak gelisahnya, jangan banyak aduannya, jangan banyak curhatnya, ya. Tidak usah curhat pada manusia, curhat pada Allah, ya. Ini kita masih lihat ada orang-orang yang curhatnya pada manusia. Apa gunanya kamu curhat pada manusia? Tidak ada gunanya, ya. Curhat pada Allah Ta'ala. Baru diuji sedikit sudah kiamat dunia ini, ya. Baru diuji, ujian-ujian yang ringan, seakan-akan dunia ini kiamat. Subhanallah. Mana iman, ya? Mana keyakinan pada Allah Ta'ala, ya? Kalau memang berilmu, kalau memang berakidah yang benar, ya? Mana imanmu kepada Allah Ta'ala? Diuji sedikit ribut, kiamat, bikin fitnah, ya? Iya, bikin keributan. Padahal ujian baru sedikit. Bahwa orang beriman, bersabarlah. Kita memiliki Allah Ta'ala, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha melihat, Zat yang maha kuasa. Maka mengadulah pada Allah, curhatlah pada Allah, yakinlah pada Allah. Maka semua yang kita hadapi di dunia ini adalah kecil kalau kita betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.

seorang itu dulu di waktu masa lalunya, masa-masa dia, ya kalau bahasa saiki ini turun hijrah, ini ya, belum berhijrah. Kemudian dia pernah janji sama pacarnya, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, aku akan menikahimu. Tapi ternyata kemudian mereka bisa jalan. Yang laki-laki kenal ngaji, yang perempuan gak mau diajak kenalan ngaji. Maka kemudian keduanya bisa jalan. Yang laki-laki menjadi ikhwan, yang perempuan gak mau jadi akhwat. Gitulah kalau bahasa kasarannya itu. Apakah itu sumpah? Sumpah itu baru dinamakan sumpah apabila sumpah itu pada jam sekalian baru dinamakan dengan sumpah apabila terkumpul padanya dua hal. Yang pertama, dia menyebut nama Allah, demi Allah, atau salah satu dari nama-nama Allah. Yani Ar-Rahman, demi zat yang maha pengasih, maha penyayang, demi yang menciptakan Ka'bah, demi yang menciptakan diriku, itu misalkan itu. Jadi lafadznya itu kalau bahasa kita itu yani menyebut apa nama Allah, Allah begitu Allah jalalah, atau nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama itu. Yang kedua, tatkala dia nyebut nama Allah atau nama-nama Asmaul Husna yang lain, dia benar-benar menginginkan untuk menguatkan ucapannya. Dia menginginkan untuk menguatkan ucapannya, dikuatkan ucapannya itu. Dia telah mengatakan wallahi begini begitu, itu bukan karena enggak sadar dia ngomong itu. Pokoknya dia benar-benar ingin untuk menguatkan ucapannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian itu yang dia lakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu yang dia lakukan, maka nyari maka itu namanya sumpah. Jika tidak salah satunya, maka itu namanya enggak sumpah. Nah, semacam tadi dia mengatakan aku akan menikahimu. Itu aja. Aku tidak akan berpisah dengan kamu. Maka itu bukan sumpah. Maka itu bukan sumpah dan tidak ada konsekuensi hukum apapun dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

baik tentang pertanyaan doa Nabi Yunus yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Memang ini doa yang kita dianjurkan memperbanyak membacanya ketika seorang dalam keadaan kesulitan, ya. Dan Allah mengabulkan insyaAllah apa yang dimohonkan oleh hamba tersebut. Jadi ketika seorang misalnya punya suatu masalah atau dia terkena suatu ujian, maka perbanyaklah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dan memang itu petunjuknya. Ini salah satu di antara doa-doa ketika ada problematika, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Namun tentu ketika dalam kondisi-kondisi aman pun kita tetap dianjurkan membaca doa ini. Karena kandungan doa ini adalah apa? La ilaha illa anta. Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Siapa di antara kita yang tidak berbuat kezaliman? Ya. Maka seorang kalaupun walaupun mungkin dia bukan dalam keadaan kesulitan, tapi dia mengucapkan kalimat ini, doa ini misalnya, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini adalah amal yang baik. Apalagi di saat dia mendapat satu ujian, cobaan, masalah, maka perbanyak doa ini dan juga ada doa-doa yang lain ketika seorang diuji oleh Allah dan satu ujian. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Iya, sebagaimana tadi kita jelaskan ya, secara hukum asal atau secara kaidah asal, segala seluruh perhiasan yang dikenakan oleh wanita ini hukumnya, hukum asalnya adalah halal sampai di sana ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah dalam masalah perhiasan ya. Hukum seorang wanita pakai perhiasan, apalagi wanita ya, namanya perhiasan itu identik dengan wanita ya. Makanya kadang kita sampaikan ya, misalnya ada seorang laki-laki yang dia pakai gelang ya, yang mana gelang ini misalnya tujuannya adalah untuk karena dia pasien di rumah sakit. Nah, berarti ini kan pakai gelangnya tujuannya apa? Karena ada hajat atau uzur. Atau kita ketika masuk ke tempat bermain biasanya dikasih gelang juga sebagai tanda kalau itu pengunjung. Jadi si laki-laki ini pakai gelangnya bukan dengan niat apa? Berhias ya, menghiasi diri. Atau ketika misalnya haji atau umroh ya, jamaah haji atau umroh dikasih gelang, laki-lakinya juga dikasih gelang, tapi niatnya apa? Bukan untuk menghias diri sebagai tanda kalau ini adalah jamaah misalnya dari Indonesia ya. Namun ketika seorang laki-laki pakai gelang ya, gelang apapun dengan niat untuk menghias diri, maka ini bisa terlarang karena masuk ke dalam tasyabbuh dengan perempuan. Karena berhias ini identik dengan perempuan ya. Ini saya mau sampaikan berkaitan dengan sifat berhias ini. Kenapa kok identik dengan wanita, yang mana hukumnya bisa berbeda ketika diterapkan oleh seorang laki-laki ya. Jadi kaidah tadi ya, secara hukum asal yang namanya perhiasan dipakai wanita, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Sekarang coba kita cek apakah di sana ada dalil yang melarang seorang wanita memakai sepatu hak tinggi ya. Maka sebatas yang kami dapati belum ada ya. Para ulama yang menjelaskan tentang permasalahan ini ya, selama sepatu tersebut yang pertama tidak menyebabkan madorot ya, dan ini tentu dari sisi medis ya, bisa ditanyakan kepada ahlinya. Sebagian atau para dokter misalnya ada mengatakan kalau tingginya sekian mengakibatkan kram misalnya ya, atau misalnya kalau orang pakai ini jalannya bisa lebih mudah kepleset. Nah, ke atas dasar-dasar segi medis dan lain sebagainya ini, maka bisa jadi tidak boleh ya. Jadi dilarangnya bukan karena segi agama ya, bukan dari segi di sana ada dalil yang melarang, tapi kalau dari segi medis terlarang karena hal ini, maka kemudian jadi tidak boleh ya. Adapun kalau mungkin misalnya ya, haknya nggak terlalu tinggi ya, yang mana tidak mengakibatkan penyakit di kaki orang yang memakainya, atau tidak mengakibatkan tergelincir, mudah tergelincir ketika pakai ya, maka kembali ke kaidah asal, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan sepatu hak tinggi juga, syarat kedua yang harus diperhatikan adalah tidak menjadikan al-ghis atau tadlis ya. Ghis atau tadlis ini artinya adalah menipu pandangan ya. Contohnya gimana? Misalnya ada seorang wanita yang dia ingin dinazar oleh laki-laki ya. Supaya kelihatan wanita ini tinggi, maka ketika nazar dia pakai cara apapun yang seolah-olah kelihatan seolah-olah tinggi. Nah, ini namanya tadlis atau ghis ya. Nah, kalau memakai sepatu hak tinggi tersebut menyebabkan terjadinya penipuan seperti ini, maka ini tidak boleh. Dan ini mencakup ke seluruh perhiasan yang tadi kita sebutkan ya, dari pakai apa, pewarna pipi ya, kemudian pakai pewarna alis ya. Ketika hal-hal tadi menyebabkan tadlis ya, penipuan bagi orang yang melihat, dan dalam hal ini biasanya ya dalam konteks nazar ya, mungkin biar kelihatan calon istrinya alisnya bagus misalnya ya, atau pipinya kemerah-merahan, nah, akhirnya pakai make up. Nah, ini tidak boleh kalau niatnya seperti itu ya. Namun apabila dua syarat tadi terpenuhi ya, tidak menyebabkan madorot ya, kemudian juga tidak menyebabkan terjadinya penipuan bagi orang yang melihat, wabil khusus ini dalam konteks nazar biasanya ya, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam.
1: Al Iman TV.
2: Ingin berangkat ke tanah suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08 03824x846. Tabungan umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza quri'al qur'an

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: آداب إسلامية
5: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma aftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, aku memohon karuniamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma aftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma asimni minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan." Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi." Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
9: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
10: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
11: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
12: Nah, itu yang harus hati-hati, Dani.
11: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
12: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
11: Berarti nggak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
12: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan, membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
11: Berarti, seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak?
12: Nah, itu dia. Padahal Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
11: Wala, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata nggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
12: Betul. Makanya belajar agama itu penting supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
11: Masya Allah, terima kasih ya Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
12: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
11: Renungan Suara Al-Iman.
12: Belum pulang, Rian?
11: Belum, Pak. Lagi pengen sendiri aja.
12: Dari tadi, dengar lagu terus?
11: Iya, Pak. Entah kenapa, kalau dengar lagu-lagu begitu, hati jadi kebawa perasaan.
12: Hati-hati, Rian. Kadang, sesuatu yang kita anggap hiburan, pelan-pelan bisa merusak hati.
11: Maksudnya gimana, Pak?
12: Ada kalam ulama yang mengatakan, mendengarkan lagu-lagu adalah sebab terbesar yang mendorong manusia untuk melakukan zina.
11: Hah? Sampai segitunya, Pak?
12: Iya, karena lagu sering membangkitkan khayalan, syahwat, dan perasaan yang gak dijaga. Awalnya cuma didengar, lama-lama hati jadi lemah.
11: Pantesan, kadang habis dengar lagu tertentu, pikiran saya malah kemana-mana, Pak.
12: Hati itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering masuk ke telinga.
11: Masya Allah, saya nggak nyangka pengaruhnya bisa sejauh itu, Pak.
12: Mulailah pelan-pelan diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dengar Quran, kajian, atau hal yang bikin hati lebih dekat kepada Allah.
11: Iya, Pak. Insya Allah, saya coba berubah.
12: Apa yang sering masuk ke telinga perlahan akan mempengaruhi hati.
11: Renungan Suara Al-Iman.
13: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
14: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wuddabi." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasihati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting, yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita, bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi, mungkin wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini, mungkin berat, tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki, karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
13: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
15: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anda punya anak? Berapa umur anak Anda? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Anak Anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana ketika dia sedang berlatih untuk berjalan? Apakah dia sering terjatuh? Oh, tentu saja. Namanya orang berlatih berjalan, dia pasti sering untuk jatuh. Ketika dia lagi jatuh, tersandung kursi misalnya, apa yang Anda lakukan saat itu? Ketika dia menangis dan tidak henti-henti tangisnya, kebanyakan orang atau orang tua akan mengatakan kepada anaknya, cup cup cup cup, jangan nangis. Mana yang nakal? Ini ya yang nakal ya, kursinya ya. Dipukul kursi itu, blok, blok, blok. Ini ya nakal, nakal kursinya, nakal, nakal kursinya. Dipukul-pukul kursinya itu, sampai kemudian si anak diam, dan selesailah episode kehidupan tersebut. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan tadi, atau apa yang kita lakukan terhadap si kursi itu, ternyata tidak tepat? Nah, itu kan sudah lazim, Ustaz, biasa. Nah, dari dulu mbah-mbah kita juga seperti itu. Saya katakan, coba kita berpikir sejenak. Apa sih salahnya si kursi itu? Apakah dia itu punya akal? Kok sampai dia itu dipukuli seperti itu? Apa kita tidak menzalimi kursi tersebut? Kemudian, pernahkah kita berpikir apa dampak dari praktek tersebut ketika kita memukuli kursi yang tidak bersalah itu? Tentunya ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Banyak. Dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perilaku yang tidak benar tersebut, banyak. Antara lain, ketika kita pukul kursi itu, pada saat kita memukul kursi tersebut, disadari ataupun tidak disadari, kita seakan-akan sedang mendidik anak kita bahwa dia tidak pernah bersalah. Yang bersalah adalah orang lain atau benda lain yang bersalah. Dan ini bisa jadi akan terbawa sampai dia besar. Sampai dia besar, dia selalu merasa bahwa dialah yang benar dan dia tidak pernah salah. Kalau ada kejadian apapun, yang salah adalah orang lain, sehingga yang harus ditegur adalah orang lain dan bukan dia. Orang tua baru sadar perilaku buruk anaknya ketika anaknya itu dia mulai melawan kepada orang tuanya. Dinasihati oleh orang tuanya, dia tidak menerima. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau dinasihati. Dia merasa bahwa yang perlu dinasihati adalah orang lain. Sehingga dia terjerumus kepada penyakit kesombongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya adalah salah. Yang salah adalah orang lain. Dan ini terus dia bawa sehingga ego dia itu semakin tinggi. Dia semakin sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Ternyata yang membuat perilaku buruk itu siapa? Kita orang tua. Disadari ataupun tidak. Terus bagaimana yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Yang kita lakukan adalah ketika anak kita menabrak kursi tadi, kemudian dia menangis keras, bukan kursinya yang kita pukuli, tapi yang kita lakukan adalah saat itu kita berusaha untuk menjelaskan duduk permasalahan dari kejadian tersebut kepada si anak. Bagaimana kita katakan? Kita katakan sama anak, oh jatuh ya nak, kesandung kursi ya, lain kali hati-hati ya nak, kalau berjalan lihat-lihat, jangan tergesa-gesa berjalannya, ya. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa kita perlu mengambil pengalaman, ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang kita lakukan atau yang kita jalani. Ketika kita ingatkan anak kita seperti itu, secara tidak langsung kita sudah mengambil dua pelajaran. Yang pertama, atau memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang anak perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang dia lakukan. Kita katakan kepada si anak, nak, hati-hati lain kali, ya. Lain kali hati-hati dalam berjalan. Sehingga apa? Sehingga si anak itu mengambil, oh kalau kayak gitu, kelak kalau misalnya saya berjalan, saya harus berhati-hati jalannya, jangan sampai seperti kejadian kemarin. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah yang akan kita tanamkan ketika kita ingatkan anak kita adalah bahwa anak kita supaya dia mengaku dan merasa bahwa dia itu pernah salah. Dia mengalami kesalahan. Dan ini adalah merupakan bekal berharga untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa manusia pernah salah. Ketika dia salah, ya dia mengaku salah. Jangan sampai dia itu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Maka berhati-hatilah wahai orang tua. Kejadian yang sedikit seperti ini, yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata berdampak buruk buat kehidupan seorang anak. Hati-hati dengan perilaku orang tua. Hati-hati dengan perilaku sang ayah dan sang ibu. Makanya As-Samarqand di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau pernah bercerita bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang bapak yang dia mengadukan anaknya yang durhaka. Kata si bapak sambil menyeret anaknya, ini loh Umar, anak saya ini durhaka sama saya, tolong ingatkan dia. Umar pun memanggil anak tersebut dengan pandangan yang tajam. Dia mengatakan, nak, kenapa engkau berdurhaka kepada orang tuamu? Apakah engkau tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala durhaka kepada orang tuamu? Bukankah berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib? Setelah diberi nasihat seperti itu, sang anak berkata, wahai Amirul Mukminin, sebelum saya jawab pertanyaanmu, tolong jawab pertanyaanku. Apa pertanyaanmu? Pertanyaanku wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak kepada orang tuanya? Ya, punya hak. Apa haknya wahai Amirul Mukminin? Haknya adalah seorang anak perlu dipilihkan ibu yang baik oleh bapaknya, kemudian dikasih nama yang baik pula, dan juga orang tua perlu mendidik anaknya, mengajarinya Al-Quran, mengajarinya ilmu-ilmu agama. Itulah kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Dan itulah hak

memandang tajam sang bapak dan mengatakan, "Enyahlah engkau dari mukaku, karena sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu." Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para orang tua dimanapun Anda berada, perilaku kita sangat berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Maka jangan sampai kita merusak buah hati kita, dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Seandainya kita ternyata masih seperti itu, mari kita perbaiki diri kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi qurratu ayun kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wahai Rabbi, jadikanlah pasangan dan keturunan kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan mata. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Semenit manfaat.
1: Sikap seorang muslim, ya, kalau dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Ya. Tidak ada yang namanya apa? Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan peribadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah dan tidak akan pernah ridho terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
1: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. Wa la khayra fi man rawha laysa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, Juz 1, halaman 147.
3: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Laqad kana

0: ذكر الله كثيرا.
1: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
2: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
1: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tatkala telah tersadar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sudah benar? Karena kalau tidak, apa yang dia lakukan justru malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ayat yang sangat pendek, yang sangat ringkas, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang yang berbuat dosa ketika melakukan apa-apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu yang terdapat dalam surat Thaha ayat yang ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Yang mana arti dari ayat tersebut, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Subhanallah, ayat yang begitu ringkas, ayat yang begitu pendek, namun menjelaskan kepada kita yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali kepada Allah, bagi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan, baik dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan. Maka ketika seseorang meninggalkan dosa tersebut dengan penuh penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi, maka dia termasuk di antara orang yang akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan yang berikutnya, setelah bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia amana, yaitu beriman. Maka dari sini kita harus benar-benar memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keimanan kita masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mungkin merupakan warisan dari nenek-nenek moyang kita, yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka perbaiki iman kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita belajar keimanan yang benar, keimanan yang sahih, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Setelah itu wa amila soliha, kita melakukan amal soleh. Setelah bertaubat, meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki keimanan, lalu setelah itu kita melakukan amal-amal soleh. Kita melakukan amal-amal yang wajib, harus kita pertahankan amal-amal yang wajib, harus kita jaga amal-amal yang wajib, lalu kita tambah, kita perbanyak dengan amal-amal yang sunnah, namun tetap kita memperhatikan kualitas dari amal-amal soleh kita. Dan perlu dipahami bahwasanya amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut adalah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena pada hakikatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah cukup? Ternyata lanjutan ayat tersebut, thumma tada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Maka di sini di antara hal yang penting adalah kita harus istiqomah di atas keimanan, di atas amal soleh. Kita harus istiqomah. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya maksud dari thumma tada, yaitu orang yang melazimi ajaran-ajaran Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari thumma tada adalah orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diperjuangkan, yaitu ketika kita sudah bisa bertaubat kepada Allah, kemudian beriman dengan keimanan yang benar, kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh, maka hendaknya kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal dunia. Maka kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita benar-benar di atas petunjuk Allah ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita apabila melakukan perbuatan dosa, kita benar-benar meminta ampunan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dan kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Nyeri kaki akibat diabetes.
3: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini?
4: Jawaban, nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
5: Kapan menghentikan obat anti-epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti-epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti-epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti-epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap, 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi per Dosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis capitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray biarkan 1 malam. Permethrin 1% krim biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: istilah waktu luang anda dengan kajian-kajian Islami.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
3: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhaman.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
3: Bala qadirin 'ala an nusawwiya bananahu.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
3: Bal yuridul insanu liyafjura amamahu.
2: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
3: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
2: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
3: Fa'idha bariqal basar.
2: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
3: Wa khasafal qamar.
2: Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
3: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
2: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
3: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
2: Kemudian sesungguhnya, kami yang akan menjelaskannya.
3: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ.
2: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul, dan berpaling dari kebenaran.
3: Kemudian dia berpaling dari kebenaran.
2: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
3: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta?
2: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ta'ala al-insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura?
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.
1: مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا.
0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
0: Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbik wa la tuta' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.
1: وَمَنْ

0: terima.
1: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima.
1: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Idza syamsu kuwirat.
1: Apabila matahari digulung.
0: Wa idza an-nujum kadarat.
1: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
0: Wa idza al-jibalu suyirat.
1: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
0: Wa idza al-'ishaaru 'uttilat.
1: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
0: Wa idza al-wuhushu hushirat.
1: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
0: Wa idza al-biharu sujjirat.
1: Dan apabila lautan dipanaskan.
0: Wa idza an-nufusu zuwijat.
1: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
0: Wa idza al-mawudatu suilat.
1: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
0: Bi ayyin dhanbin qutilat.
1: Karena dosa apa dia dibunuh.
0: Wa idza as-suhufu nushirat.
1: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
0: Wa idza as-samaa'u kushitat.
1: Dan apabila langit dilenyapkan.
0: Wa idza al-jahiimu su'irat.
1: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
0: Wa idza al-jannatu uzlifat.
1: Dan apabila surga didekatkan.
0: Alimat nafsum ma ahdarat.
1: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
0: Fala uqsimu bil khunnas.
1: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
0: Al jawaril khunnas.
1: Yang beredar dan terbenam.
0: Wal layli idza asas.
1: Demi malam apabila telah larut. Dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing.
0: Innahu laqawlu rasulin karim.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
0: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
1: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
0: Muta'in thamma amin.
1: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
0: Wa ma sahibukum bimajnun.
1: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
0: Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
0: Fa'ayna tadhabun.
1: Maka kemanakah kamu akan pergi?
0: In huwa illa dzikrun lil alamin.
1: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
0: Liman syaa minkum an yastaqim.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.
0: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung magi inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaghal hadith kitabullah wa harul hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, bagimu segala puji ya Allah atas nikmat yang Kau karuniakan kepada kami, media Al-Iman Televisi. Melalui media Al-Iman Televisi ini kita dapat berjumpa kembali dalam nuansa keimanan. Sedikit demi sedikit kita membaca ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan apa lagi yang kita nikmati sebesar ini? Betapa banyak karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada kita, namun kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Saudaraku pemirsa Al-Iman Televisi, di antara bentuk mensyukur nikmat Allah SWT adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah mengucapkan, hati kita pun mengucapkan juga alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, tubuh kita, mata kita, pendengaran kita, hati kita, untuk bersyukur dengan Allah SWT. Semuanya, harta kita, keluarga kita, anak kita, kita arahkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kita di sini, nu'minu sa'atan, kita sesaat sejenak kita beriman kepada Allah, yaitu kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar Radio Saliman dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang lalu kita telah mendengar bagaimana kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu. Ketika awal kali dia bertemu dengan Rasulullah SAW, ini menunjukkan bagaimana Allah SWT mewujudkan firman-Nya bahasanya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan adalah untuk rahmat bagi alam semesta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya, di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 4372. Ba'da an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan kibala Najd. Di sini Rasulullah SAW mengirim pasukannya ke arah daerah Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Thumamah bin Uthal. Pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW itu membawa seseorang, menangkap seseorang. Seseorang ini bernama Thumamah bin Uthal. Dan saat itu pasukan itu tidak mengetahui siapa orang ini sebenarnya, Thumamah bin Uthal ini. Farabatuhu bisariyah min sawari al-masjidi. Lalu dibawa ke Madinah, ke kota Madinah. Di sana dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan ternyata dia adalah Thumamah bin Uthal. Lalu diikatlah di salah satu tiang dari tiang Masjid Nabawi. Kita gambarkan ya bagaimana Masjid Nabawi dulu, bagaimana tiangnya, bukan seperti tiang sekarang ya. Tiang dahulu adalah dari, jika Anda datang ke suatu masjid atau musola yang di situ adalah masjid tahun 1900-an gitu ya di Indonesia, atau masjid sekarang yang bentuknya adalah tiangnya itu kayu gitu ya. Kayu jati ya, yang kokoh, yang kuat. Kita gambarkan Masjid Nabawi dulu adalah tiangnya tiang dari pohon kurma. Namun bukan masjidnya yang hebat,

0: Namun Allah SWT memberikan kekuatan keimanan dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa Arab, dan berimanlah bangsa Arab, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan keimanan sehingga mereka mempunyai kekuatan. Melalui Masjid Nabawi itu mereka diberi pelajaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mendengarkan sabda-sabda beliau, dan sahabat menerimanya dengan kata-kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Dari masjid yang hanya sederhana, mereka menaklukkan dunia ini. Kekuatan kaum muslimin yang awal adalah kekuatan keimanan. Mereka berhasil menaklukkan dunia, mencapai puncak gunung dengan membawa keimanan, dengan berbekal keimanan. Ikhwanillah, pemirsa Aliman Televisi, di sini mengajarkan kepada kita ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, bagaimana umatnya itu menjadi umat yang unggul. Dari sisi apa Rasulullah membuat atau membimbing atau mendidik para sahabatnya menjadi generasi yang terbaik di dunia ini. Mereka, sahabat-sahabat muhajirin, digembleng, dibacakan ayat-ayat Allah. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Sami'na wa ta'na. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Innal ladhina amanu. Mereka menjadi orang-orang beriman. Mereka disiksa di Mekah. Mereka dengan sabar bersama menemani Rasulullah SAW. Sampai turun ayat surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Lama ya'tikum matalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zilzilu hatta yakula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira kalian ini masuk surga padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana ujian orang-orang yang terdahulu? Mereka tertimpa dengan sakit, gangguan. Para sahabat Rasulullah mendapatkan sakit, disiksa mereka. Demikian juga umat-umat terdahulu, mereka disiksa. Wadharra'u, mereka juga demikian mendapatkan bahaya. Diuji dengan dunia mereka, tidak mempunyai harta. Namun mereka adalah manusia-manusia yang sabar. Manusia-manusia yang memiliki keimanan yang kokoh. Yang Allah memberikan kepada mereka kekuatan iman, ketinggian himmah, ketinggian tekad dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW tatkala diperintahkan untuk berhijrah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Berhijrah mereka dari kota Mekah ke Madinah. Sehingga Allah sebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka itu berhijrah. Bertemulah para sahabat muhajirin yang berhijrah, yang beriman berhijrah dengan sahabat-sahabat Al-Ansar, sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah tentunya ya. Mereka menerima sahabat-sahabat muhajirin. Mereka telah beriman sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk Allah melalui dakwah. Sebelumnya mereka bertemu dengan Rasulullah, berapa orang bertemu di kota Mekah tatkala melaksanakan ibadah haji. Namun setelah itu Rasulullah SAW mengutus sahabat sahabatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah sehingga hampir mayoritas penduduk kota Madinah Al-Munawwarah mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana kabar Anda? Gambaran Anda ya sahabat-sahabat dari sahabat Muhajirin di kota Mekah. Mereka beriman sehingga Allah sebutkan innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Lalu mereka berhijrah wal ladzina hajaru. Bertemu dengan sahabat-sahabat Anshar. Mereka berpelukan. Bukan hanya pelukan-pelukan sambutan basa-basi ya. Namun ukhuwah Islamiyah Allah satukan dalam hati mereka. Jadilah mereka mempunyai kekuatan yang kokoh digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, sahabat Muhajirin dan sahabat Anshar. Menjadilah mereka para pejuang-pejuang agama menaklukkan dunia dengan keimanan. Sehingga Allah sebutkan innalladzina amanu sesungguhnya orang yang beriman alladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah gajahadu fi sabila dan mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran para sahabat ya. Mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berjuang. Apakah ada dalam hati kita ayat ini? Kita beriman kepada Allah. Iya ya Allah. Kami beriman kepada Engkau ya Allah. Kami beriman kepada Rasul-Mu ya Allah. Kami ingin dapatkan surga-Mu ya Allah. Beriman. Lalu kita berhijrah. Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Kemudian kita berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah, menyebarkan tauhid, memberantas kesyirikan, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberantas kebid'ahan. Apakah tergerak dalam hati kita seperti ini? Menjadi orang-orang yang beriman. Kedatangan Rasulullah SAW kepada kita seolah-olah kita tatkala membaca ayat Allah, ayat itu sampai kepada kita. Tatkala Rasulullah SAW mengutus, Allah SWT mengutus Rasulnya Jibril alaihissalam untuk mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Lalu dibacakan ayat itu kepada para sahabatnya. Para sahabat mempunyai murid. Bacakan lagi sampai Al-Quran itu tertulis dan sampailah Al-Quran kepada kita. Dakwah Rasulullah SAW sampai kepada kita. Apakah kita mendapatkan rahmat Allah? Apakah kita merasakan mendapatkan rahmat? Sebagaimana Allah sebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahma lil alamin." Tidak kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat lil alamin. Sahabat Umamah bin Utsman radhiyallahu anhu, ini salah satu contoh perjuangan sahabat ini dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ditawan sahabat Umamah bin Utsman saat itu dalam kemusyrikan, dia melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah, ingin melaksanakan umrah. Namun tatkala pasukan Rasulullah SAW dikirim ke arah Najd, dia tertangkap, dibawa ke kota Madinah. Jadi niat dia untuk melaksanakan umrah ternyata tidak dapat. Namun sebagaimana kata sebagaimana dalam Quran ya, kita sebutkan wa'asa antakrahu syai'a, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bahwa khairun lakum, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu karena itu baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Sebaliknya, boleh jadi kau menyukai sesuatu dan itu buruk bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Bagaimana sahabat Tumama ini ditangkap sesuatu yang tidak diinginkan dia tentunya, ya, ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Dia adalah seorang tokoh penguasa di daerahnya dan dia ditangkap di bawah kota Madinah dalam keadaan terikat dan diikat di dinding atau di kayu, ya, pohon kurma sebagai daripada min sawari al masjid, ya, dari selamat tiang dari Masjid Nabawi. Boleh jadi kamu menyukai, tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dengan sebab dia tertangkap, ditawan, diikat di Masjid Nabawi, dia bertemu dengan manusia. Ya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Alangkah bahagianya seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita merindukan ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Sungguh mulia mereka yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Melihat bagaimana sosok Rasulullah SAW. Di antaranya Thamath Thumama bin Uthad. Fakharaja ilaihi Nabi SAW. Ketika Thumama bin Uthad radhiyallahu anhu, sebelum dia masuk Islam tentunya, ya, diikat atau dia diikat di tiang Masjid Nabawi, Rasulullah menemuinya. Faqal, ma indaka ya Thumama, kira-kira apa yang aku akan lakukan kepadamu wahai Thumama? Faqal, indi khairun ya Muhammad, aku bersangka baik wahai Muhammad, in taqtulni taqtul dha damin, jika engkau membunuh aku, ketahuilah, maka kaumku juga nanti akan membalasnya, karena dia seorang tokoh. Wa in tun'im tun'im ala syakir, dan jika engkau membebaskan aku, maka ketahuilah, aku orang-orang yang berterima kasih, aku akan membalas perbuatanmu ini. Wa in kunta turidul mal, jika engkau wahai Muhammad menginginkan harta, fasal minhu ma syi'ta. Rasulullah SAW dikatakan demikian, ya, jika engkau ingin harta, mintalah. Kata-kata ma syi'ta, sekehendakmu, berapa harta yang kau inginkan. Hebat sekali, ya, bagaimana Rasulullah SAW sosok seorang panutan pada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Rasulullah adalah panutan bagi kita, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Rasulullah jika menginginkan harta, mudah saja, ya. Ya, kamu bebaskan harta, serahkan harta padaku. Kasih aku harta. Masyikta, tawarannya gitu. Sekendakmu, wahai Muhammad, berapa engkau milih harta? Bukan 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, 1 juta, 80 juta. Masyikta, sekendakmu. Namun ketahuilah, Rasulullah adalah manusia pilihan. Hatinya telah dibersihkan oleh Allah. Dan diutus oleh Allah SWT, wa yuzak kihim, untuk mensucikan hati manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dari kedurhakaan menuju ketaatan kepada Allah, dari kehidupan dunia, kecintaan kepada dunia menuju kecintaan akhirat. Bagaimana anda jika melihat sosok Rasulullah yang kita rindukan, yang kita rindukan saat ini. Manusia yang jika kita melihatnya seolah-olah mengingatkan kita kepada akhirat. Makanannya hanyalah susu dan kurma. Jarang Rasulullah SAW makan daging. 3 bulan, 2 bulan kurang lebih, ya, dapurnya tidak ada apinya. Hanya kurma, air, dan susu. Kita melihat bagaimana sosok manusia yang kita melihat, kita teringat akhirat, tidak teringat dunia. Di manakah manusia-manusia seperti ini sekarang ini? Kita melihatnya, lalu kita teringat seolah-olah akhirat. Fasal minhuma syi'ta, mintalah sekendamu dari harta-harta. Faturik, Rasulullah hanyalah diam saja. Ditinggalkan Sumama bin Uthal. Hatta kanal ghad. Besoknya datang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala lahu ma indaka ya Sumam. Apa kira-kira yang akan aku lakukan kepadamu wahai Sumam? Kalimat-kalimat pendek Rasulullah dalam berdakwah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi jawabiul kalim. Katanya pendek, maknanya menyeluruh. Apa yang Anda gambarkan dari kalimat Rasulullah? Ma indaka ya Thumama. Apa yang kamu kira akan aku lakukan padamu ya Thumama? Kalimat pendek saja. Sebuah tawaran, oh mungkin ini Rasulullah menawarkan. Atau pertanyaan hanya pertanyaan, tentunya orang berpikir. Apa yang kamu kira akan aku lakukan padamu? Sumama tentunya berpikir, apa yang dengan Rasulullah SAW ya? Apakah aku akan dibunuh ya? Apakah aku akan dibebaskan ya? Berkecamuk tentunya ya, seorang yang ditawan ya, mudah saja dibunuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah membiarkan saja. Qal ma kuntu laka in tun'im ala syakir. Seperti yang kemarin wahai Muhammad, jika engkau memberi nikmat membebaskanku, aku akan, kau tahu aku orang yang mensyukuri. Fatarakahu hatta kana ba'dal ghad. Hari kedua setelah ngomong begitu ditinggalkan Rasulullah SAW, tidak banyak bicara, tidak ditemui lagi. Hari ketiga berikutnya, faqal, ma indaka ya Thumama, apa yang kamu kira aku akan lakukan padamu ya Thumama? Faqal, indi ma kultu laka, apa yang dikatakan oleh semua, seperti yang kemarin-kemarin, seperti kemarin wahai Rasulullah, sama, jika engkau membebaskanku, aku akan bersyukur. Jika engkau membunuhku, aku punya kau yang akan membalasnya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Bunuh begitu? Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alam. Kata rahmah lil alam, penyayang kepada alam semesta. Ingin manusia itu mendapatkan petunjuk. Tidak ingin manusia itu mendapatkan masuk neraka. Adliku Sumama, bebaskan Sumama, bebaskan Sumama. Fantolaqa ila najal qarib minal masjid. Maka Sumama menuju ke sebuah tempat, sumur, dekat air, dekat masjid. Faghtasala, dia pun mandi. Thumma dakhala al masjid, lalu masuk masjid. Faqal ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Muhammad, wallahi, wahai Muhammad, setelah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia mengatakan, wahai Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi, tidak ada sebelumnya di muka bumi ini wajhun, sebuah wajah, abghada ilayya, yang aku paling benci. Orang-orang kafir ya, yang paling benci wajahnya itu wajah Rasulullah SAW. Orang musyrikin saat itu yang paling dibenci adalah wajahnya Rasulullah SAW. Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Air liur beliau, ingus beliau, tatkala beliau ingus, ada jadi rebutan para sahabat Rasulullah SAW. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka mengetahui keberkahan Rasulullah SAW. Namun dari sisi orang musyrikin, wajah yang paling dibenci adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang orang-orang kafir membenci Nabi Muhammad SAW dengan mengata-ngatai dia seorang yang senang wanita. Dia mengatakan begini, begini, begini. Tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah rahmah lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kisah Tumama ini menunjukkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma kana alal ardi wajhun abghada ilayya, tidak ada wajah di muka bumi ini yang aku paling benci, min wajhika, dari wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuh ilayya, namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Bagaimana jika Rasulullah datang kepada Anda, kepada kita? Bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang akan kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Sumama mengatakan, dan dia diberi karunia Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tidak ingin bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah adalah sebagaimana dia katakan, makana alal ardi wajhun abghad ilayya min wajhik, tidak ada di muka bumi ini wajah yang aku sangat benci, yang paling, ya nomor satu, yang paling benci, aku benci dari wajah. Lalu dia mengatakan, faqad asbaha wajhuka habba ilayya ahabba alwujuh ilayya, namun sekarang wajahmu menjadi manusia yang aku sangat cintai. Siapa Anda yang cintai saat ini? Wajah siapa yang Anda saat ini Anda cintai? Seorang anak mengatakan, oh wajah ibu saya Ustaz, oh wajah ayah saya Ustaz. Siapa yang paling Anda benci saat ini wajahnya? Oh itu Ustaz, saya benci sekali itu. Sahabat Tumama Nabi Uthal berubah drastis ya, jadi paling benci menjadi paling cinta. Kalau sudah Anda sudah punya kekasih, Anda mempunyai orang yang Anda cintai, kira-kira apa yang Anda akan berikan padanya? Segala permintaannya kan? Kekasih Anda meminta begini, meminta begini. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Semua permintaan Allah diturutinya. Di diperintahkan untuk membawa Ismail yang masih bayi bersama Hajar ke kota Mekah. Di lembah, Anda mengetahui ya, Ka'bah itu di lembah. Jika Anda pernah datang di Mekah, kemudian menginap di hotel yang agak tinggi di situ, maka Anda turun, tatkala Anda ke masjidnya. Di daerah, misalnya Anda ditinggal nyewa hotel di daerah Ajiat, ya, daerah Ajiat yang agak tinggi ya, sekitar 1 kilo atau 800, 1 kilo dari Masjid Masjidil Haram. Anda akan turun di lembah yang tandus, bukan yang subur. Ditinggalkan Hajar dan Ismail untuk mengikuti perintah Allah, karena Ibrahim adalah kekasih Allah. Ditinggalkan sampai Hajar mengatakan, siapa yang menyuruhmu ini, wahai suamiku? Apakah Allah yang menyuruhmu ini? Nah, iya. Maka Hajar pun dengan keimanannya, karena Allah SWT Rabbul Alamin yang memberi makan, minum kepada semua alam semesta ini, Allah SWT tidak takut. Dia pun mencari air tatkala anaknya kehausan. Berlari dari Bukit Sohwa naik. Jika Anda pernah sa'i ya, pergi kota Mekah, Anda akan menaiki Sofa, agak naik ya. Kalau dulu agak naik sekali, belum ada lantai, sudah dibangun lantai, jadi agak gak naik. Naik kemudian turun ke arah, naik ke arah Marwah. Satu kali Marwah ke Sofa, dua kali Sofa ke Marwah, tiga kali berusaha bertawakal untuk mencari air. Apakah dalam putaran pertama dapat air? Tidak mendapati air, bahkan manusia pun tidak dijumpai gitu ya. Namun yakin, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meletakkan istri dan anaknya di Mekah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman, tatkala dia bertakwa, merasa yakin bahwasanya dia menjalani adalah untuk melaksanakan perintah Allah, maka dia saat kehausan, dia berusaha tetap bertakwa. Tatkala kelaparan, anaknya menangis, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah, sebagaimana dalam surat At-Talaq akhir ayat kedua hingga ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak sangat. Namun kita harus sabar, sebagaimana Hajar sabar, sebagaimana Nabi Ibrahim hajar, sebagaimana Nabi Ibrahim sabar ya, Hajar sabar, Nabi Ibrahim sabar. Lari Sofa ke Marwah kita ya, gambarannya lari ke Sofa Marwah. Jadi kita berusaha, tatkala ada tidak ada jalan keluar, kita berlari dari Sofa ke Marwah. Kira-kira Anda menyelesaikan sa'i itu kira-kira 1 jam ya, maka Anda harus berusaha kurang lebih ya 1 jam untuk berputar Sofa dan Marwah mencari air makan minum untuk anak kita. Dan datanglah pertolongan Allah, karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Nabi Ibrahim pun khalilullah, kekasih Allah. Demikian tatkala anaknya Ismail sudah besar, akan besar, akan dewasa, diperintahkan untuk disembelih seperti kita menyembelih korban gitu ya. Apa jawaban Ismail? Engkau akan mendapatiku sebagai orang sabar, wahai ayahku. Lakukanlah perintah Allah. Ibrahim pun melakukan perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, mengikuti semua permintaan kekasihnya. Apakah kecintaan kita kepada Allah seperti kecintaan Ibrahim kepada Allah? Apakah kita memilah-milah cinta kita kepada Allah? Ini saya cinta kepada Allah, saya sholat, nanti setelah keluar dari sholat, saya tidak cinta kepada Allah, saya akan berbuat maksiat. Waminan nasi mayyattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan selain Allah, mencintai hawa nafsu, mencintai kesyirikan-kesyirikan. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini sangat cinta kepada Allah sehingga menjadi kekasih Allah sebagaimana Nabi Ibrahim? Kita kembali kepada Tumamah bin Uthal, sahabat Rasulullah SAW yang bertemu dengan manusia yang paling kita cintai di dunia ini. Setelah kita mencintai Allah, Allah takdirkan sahabat Tumamah bin Uthal bertemu dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah menjadikan kita bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus Al-A'la. Kita menjadi pengikut Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fasbaha, setelah dia menyatakan, sekarang ini wajahmu, faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuh ilayya. Paling aku cintai wajahmu. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min din. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang aku paling benci seperti agamamu ini, agama Islam ini, benci oleh Tumamah bin Uthal. Fasbaha dinuka habba din. Sekarang Islam jadi aku paling cintai. Apakah kita cinta pada Islam? Tatkala kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyatakan cinta kita kepada agama Islam ini, cinta kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, tegakkan tauhid. Setelah itu kita melaksanakan sholat. Apakah kita cinta sholat? Cinta agama Islam ini berarti mencintai sholat. Lalu kita melaksanakan puasa Ramadan. Apakah kita cinta puasa Ramadan? Cinta syarat-syarat Islam dan puasa, zakat, haji. Fa'asbaha dinuka habba din. Ya wallahi, demi Allah, ma kana min baladin abghadha ilayya min baladika fa asbaha baladuka habbal bilad ilayya. Demi Allah, dahulu negeri ini Madinah adalah negeri yang paling aku benci karena yaitu Rasulullah di situ mendirikan masjid, mempersatukan sahabat Ansar dan Muhajirin, mendidik dengan ayat-ayat Allah. Sahabat Tumamah bin Uthal, demi Allah, dahulu sebelum masuk Islam, aku paling membenci kota Madinah. Maka fa'asbaha baladuka habbal bilad ilayya. Jadilah negeri ini, fa'asbaha baladuka habbal bilad ilayya. Jadi negeri yang paling aku cintai. Apakah Anda pernah merasakan tinggal di kota Madinah? Bersyukurlah ya, jika Anda tinggal di kota Madinah. Merasakan hadis ini ya. Fa'asbaha al-bilad habbal bilad ilayya. Kata fa'asbaha baluduka, maka negerimu ini, kota Madinah ini, habbal bilad ilayya. menjadi negeri yang paling aku cintai. Dan seorang muslim sangat mencintai kota Madinah, menginginkan seandainya bisa berkunjung kembali ke kota Madinah jika dia tinggal di kota, di luar kota Madinah, mengenang bagaimana Rasulullah SAW dahulu di awal kali berhijrah, membuat masjid dari kayu gitu ya. Sederhana namun memiliki kekuatan-kekuatan yang hebat luar biasa. Di sini lagi yang pentingnya kita tiru, kita tanamkan kepada murid-murid kita, anak didik kita, entah itu SD, SMP, SMA, mahasiswa, kita ajak mereka untuk bersabar dalam berjuang agama ini. Misalnya makanannya nggak enak gitu ya, ini makanan yang hambar Ustaz, ini makanannya kurang asin Ustaz, ini membosankan Ustaz. Dilatih anak-anak kita makan nasi, makan garam, makan seadanya, makan yang biasa, sehingga menjadi pejuang-pejuang tangguh. Jika kita mendidik anak-anak kita dengan fasilitas mewah, kamar ber-AC, makanan serba enak gitu ya, maka akan timbul generasi-generasi yang lemah mentalnya, tidak kuat untuk berjuang. Sedangkan kita menegakkan agama ini, berjuang menuju agama ini, membutuhkan kekuatan iman, kekuatan mental. Bukanlah perjuangan kita ini sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Thumah bin Uthal, ketika Rasulullah ditawari oleh Thumah bin Uthal, fasal minhu ma syi'ta wa in kunta turidul mal, jika engkau punya harta wahai Muhammad, jika engkau ingin harta wahai Muhammad, fasal ma syi'ta, mintalah apa yang engkau inginkan. Bagaimana Rasulullah SAW menjawab? Tidak menjawab. Rasulullah menggambarkan kepada kita, atau gambaran sosok Rasulullah SAW adalah sosok da'i teladan. Da'i. Rasulullah adalah panutan bagi kita semuanya umat manusia. Berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga menjadi yang berkaitan dengan Rasulullah, menjadi paling dicintai. Kotanya paling cintai, Rasulullah paling cintai, sahabat-sahabatnya juga dicintai, semua yang berhubung Rasulullah dicintai dan menjadi mulia. Para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW bertemu dengan Rasulullah. Sebelumnya mereka adalah manusia-manusia yang budak. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak ternama. Bersahabat dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, diangkat menjadi kuntum khaira umat, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Kalian menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka disinilah pentingnya kita, pendidikan kita ini sebagai guru. Kita meniru Rasulullah, bagaimana para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya pendidikan yang awal kita tiru. Kita mencontoh mereka, bagaimana mereka mengajarkan mental keimanan yang kuat dalam diri mereka, sehingga mereka berjuang dengan tangguh untuk memikul beban-beban dakwah ini. Tidak mudah cengeng, hanya sekedar makanan, hanya sekedar kemudian sahabat Umamah mengatakan, wa inna khaylaka akhadatni wa ana uridul umrah, saya ini ketika mau umroh bertemu dengan pasukanmu, saya pun ditawan. Fa'madha tara? Bagaimana pendapatmu? Saya mau umrah, lalu saya ditawan. Fa'basyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Maka Rasulullah mengatakan, oh ya, kamu boleh umrah, teruskan umrah. Diperkenankan oleh Rasulullah SAW, diberi kabar gembira. Falamma qadima Makkah, tatkala datang ke kota Makkah, Tabat Umama bin Uthal ini, qala lahu qail, sobauta, kau telah berubah agama sekarang. Qala la, tidak, saya tidak berubah agama. Walakin aslamtu ma'a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dia memanggil wahai Muhammad begitu ya, dalam tatkala dia ditawan, setelah dibebaskan dan dia masuk Islam, dia mengatakan tidak, saya masuk Islam bersama Muhammad, ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Tuhan. Di sini kalimat aslamtu ma'ah Muhammad ini seperti ucapan Bilqis ya gitu. Aslamtu ma'ah Sulaiman, saya ini masuk Islam bersama Sulaiman lillah, untuk Allah. Jadi diarahkan tauhid ini kepada Allah. Saya masuk Islam, aslamtu ma'ah Sulaiman karena Allah. Saya masuk Islam bersama Muhammad, masuk Islam karena Allah, karena saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi wala wallahi kata Umamah bin Uthal, demi Allah, la ya'tikum minal yamama habba hinta hatta ya'dana fiha Nabi SAW, demi Allah, tidak akan ada gandum lagi kota Mekah. Saya penguasa Yamamah, negeri Yamamah, kekuasaan saya, setiap mengirim makanan harus melalui diri saya, demi Allah, kalian tidak akan saya kirimi gandum lagi. Kota Mekah tidak saya kirimi gandum, sedangkan kota Mekah bukanlah kota penghasil gandum. Ada syaratnya kalau kalian mau dikirim, disebutkan oleh Thumamah bin Uthal, kalian harus meminta izin kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rasulullah berdakwah sendirian, hanya berbekal kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, sendirian, tidak peduli bagaimana nanti apa yang terjadi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah sendirian, tidak ada yang mengikutinya, kaum yang bahkan membakarnya, namun dia terus berdakwah sendirian, menyampaikan, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sampai datanglah istrinya membenarkannya masuk Islam, Khadijah, sampai datanglah Abu Bakar Siddiq membenarkannya masuk Islam, sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, mereka Ali bin Abi Thalib beriman juga sedikit demi sedikit. Sekarang Thumamah bin Uthal umrah dengan mengatakan demi Allah, kalian tidak akan makan gandum lagi, tidak akan dikirimi gandum dari Yamamah, walaupun satu biji gandum, satu gandum, sampai kamu mendapatkan izin dari Rasulullah, dari Muhammad, putusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Aliman TV, mendengar Radio Sulaiman, bertawakallah kepada Allah. Banyaklah sering mengucapkan la ilaha illallah tatkala iblis datang memberikan was-was kepada anda, menakut-nakuti anda, melemahkan iman anda. Hancurkanlah iblis, perangilah syaitan, tegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akan tegak di hatimu, akan tegak di negerimu. Aqimid daulat al-Islam. fi ardikum. Tegakkanlah Islam, tegakkan negeri Islam dalam hatimu, tegakkanlah kalimat tauhid dalam hatimu. Kita berharap semoga agama tauhid, kalimat tauhid tegak di negeri kita, negeri Indonesia. La ilaha illallah. Ya Allah, kabulkanlah, hilangkanlah kesyirikan-kesyirikan di negeri kami, ya Allah. Tegakkanlah kami, tegakkanlah di negeri kami kalimat tauhid. Aqimid daulat al-Islam fi ardikum fi kulubikum. Aqimid daulat al-Islam fi kulubikum. Takum ala ardikum. Tegakkanlah Islam dalam hati kalian. Tegakkanlah tauhid dalam hati kalian. Maka Islam akan tegak di negeri kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW. Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat menyatakan demikian. Wa asyhadu anna Rasulullah. Sedikit demi sedikit masuk dalam hati para sahabatnya. Sehinggalah Mekah akhirnya menjadi negeri Islam. Fathul Mekah. Fathul Mekah. Islam menjadi negeri yang ditaklukkan oleh Islam. Pemirsa Limam Televisi dan pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada, jika kita merenungi kisah sejarah Rasulullah SAW, maka kita akan hanyut larut dalam kisah-kisah perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita akan semakin rindu tentunya ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang kelak bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa akhirul kalam, alhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Tapi ilmu akan menjaga dia.
1: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh,
2: tapi itu nyata dan bukti.
1: Kita itu setiap hari umumnya punya HP,
2: dan kita mega HP ini tidak cukup setengah jam.
1: Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, dimana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca, dan kita baca Al-Quran. Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.
3: Untuk mengetahui dasar di dalam Islam
4: perlu untuk belajar.
3: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
4: belajar.
3: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
6: Seorang anak, tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan atau berproses tumbuh menjadi anak, bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
5: Semenit manfaat.
6: Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah. Sehingga ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan berbakti ini koridornya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jika ada sebuah perilaku, pekerjaan, atau amalan, yang amalan ini menurut orang tua atau diri kita sebagai orang tua adalah berbakti, namun menyelisihi dari perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu timbangannya tetap adalah timbangan Allah dan Rasulnya.

0: terdolimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terdolimi. Ya, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Orang yang mendolimi bisa tidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman dan Allah akan membalaskan ya kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati.
1: Semenit manfaat.
2: Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Islam. Islam yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang menghapus keberlakuan semua agama-agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menghapus keberlakuan Taurat, yang menghapus keberlakuan Injil, yang menghapus keberlakuan semua kitab-kitab yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ini, yaitu Islam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah Allah sempurnakan subhanahu wa ta'ala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.
1: Semenit manfaat.
3: Tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini loh, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah ini, simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan, dia adalah ibarat tentang jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali, yasta'idhu bihas syaiton, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mashur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati, awil marad, atau mengakibatkan sakit. Dan sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakit parah sampai enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong, ada yang apa? Erat. Jadi bibirnya tuh gini terus enggak bisa di. Padahal dia bukan stroke, bukan. Memang dibikin perot itu. Awil ikhlal bi aqlihi, atau mengakibatkan hilangnya akal. Mengakibatkan apa? Gila. Edan itu loh. Au yufarriqu baina zaujain, atau efeknya itu memisahkan antara suami istri. Itu definisi sihir menurut Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitab apa? I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kali ini kita akan mentasrif fi'il abada. Abada itu berarti menyembah atau beribadah. Kita tasrif secara lughawi terlebih dahulu. Ya, dari fi'il madhi. Abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna, abadata, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtu, abadna. Kemudian fi'il mudhari, ya'budu ya'budani ya'buduna, ta'budu ta'budani ya'budna, ta'budu ta'budani ta'buduna, ta'budina ta'budani ta'budna.

0: Nah, a'budu, na'budu. Kemudian fi'il amrnya u'bud, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. Selanjutnya kita akan mentasrif secara istilahi, ya, ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Baik, kita tasrif. Abada ya'budu ibadatan wa ma'badan fahuwa abidun wa dhaka ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun ma'badun mi'badun. Baik, perhatikan masdar dari abada. Secara qiyasi, fa'ala yaf'ulu fa'lan, abada ya'budu abdan. Ini secara qiyasi. Tapi kita juga bisa menggunakan masdar simai, ibadah. Abada ya'budu ibadatan. Baik. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau abdan itu qiyasi, fa'lan alu ibadah itu simainya. Baik.
1: Iman TV.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, insyaallah kita akan mentasrif fi'il dakhala secara istilahi maupun secara lughawi. Silakan disimak. Dakhala, dakhala, dakhalu. Dakhalat, dakhalata, dakhalna. Dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum. Dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna. Dakhaltu, dakhalna. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna. Tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna. Adkhulu, nadkhulu. Udkhul, udkhula, udkhulu. Udkhuli, udkhula, udkhulna. Dakhala yadkhulu dukhulan wa madkhalan fahuwa dakhilun wa dhaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhalun madkhalun midkhalun.
1: Iman TV.
2: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Kitabul Iman, Al-Bab Sadis Ashar, Min Al-Iman Husnul Jiwari Wa Ikramul Dayif. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
5: Dari Abu Surayh Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berlaku baik kepada tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

0: TV. Faedah Kajian. Seorang wanita salihah, di antara kriteria wanita salihah itu tunduk patuh, mengikuti suaminya selama suaminya itu tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Hajar manggil Ibrahim enggak noleh, melaku terus diteluk. Habis ditanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini?" "Iya," kata Ibrahim. Sudah. Ibrahim Hajar pun nurut. Bahkan kalimatnya ibu-ibu, apa katanya Hajar tadi? Idzan la yudayyi'una, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan kami. Siapa? Ya saya sebagai ibu dan anak saya yang ditinggalkan di sini. Jadi bagaimana wanita yang salihah, yang kedua faedahnya, hendaknya senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya selama apa? Selama itu terkait tentang ibadah, syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perempuan itu harus punya perasa. Perasanya itu harus kuat. Harus tahu kebiasaan suaminya seperti apa. Oh, suami saya seperti ini. Dia harus ngerti. Dan ini juga untuk bapak-bapak. Tapi bapak-bapak insya Allah ngerti. Biasanya bujuku lapo, ngini, harus ngerti. Nabi SAW itu tahu kebiasaan siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu kalau lagi gak enak hati atau kurang serap sama Nabi SAW, itu kalau ngomong sumpahnya, itu ngomongnya sumpahnya bukan demi robnya Muhammad, tapi demi robnya Ibrahim. Tapi kok pas waktu pas waktu lagi enak hati ini, itu kalau ngomong sumpah demi robnya Muhammad. Dan Nabi ngomong, saya tahu kamu lagi gak enak, bicara Jawa nih, kamu kalau lagi enggak enak ngomongmu itu demi Rob Ibrahim, tapi kalau lagi seneng, lagi enak, demi Rob siapa? Muhammad. Maka pasangan suami istri harus tahu bagaimana kebiasaan, harus perasa. Iki bujuku ngini, iki bujuku ngini, harus. Itu tiga faedah diantaranya dari banyak sekian faedah.
1: Al Iman TV.
0: Faedah Kajian. Dengan kita menjadi contoh teladan bagi mereka, ini yang disebut imamah itu tadi. Kalau imamnya bertakwa, ya insya Allah makmumnya bertakwa. Kalau pemimpin rumah tangga beri contoh yang baik, maka insya Allah yang dipimpinnya pun akan menjadi baik. Kalau pemimpin rumah tangga selalu ingatkan pada anak-anaknya tentang apa namanya salah iman, salah takwa Allah, dan yang lainnya, maka insya Allah anaknya pun akan melihat orang tuanya. Sini pentingnya kalimat terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Sini pentingnya kudwah. Kudwah itu tidak hanya orang tua, guru pun begitu. Kita membangun sebuah balai pendidikan, guru harus memberi contoh. Kalau guru hanya nyuruh murid sholat berjamaah, gurunya tidak sholat berjamaah, ini bukan kudwah yang baik. Ini kudwah sayyah namanya. Kecuali kalau dia berhalangan, guru juga memberi contoh. Jadi metode kudwah ini sangat penting dalam membentuk keluarga. Orang tua melarang anak ngerokok, wajibnya ngerokok. Cuma ada gunanya. Mau ayah ngerokok kok, melarang aku ngerokok. Ibu larang ngelarang anak buka jilbab. Oh, ibu yang buka jilbab. Keluar, jangan enggak pakai jilbab. Nah, jadi sini berarti yang kudua. Kudua ini, anak itu melihat orang tuh, orang tuanya. Anak itu melihat orang tuanya. Yang menjadi kebanggaannya, cerminnya ada orang, orang tuanya. Nah, sini pentingnya, ya, faktor keluarga dalam mendidik, ya, harus memberi contoh. Demikian pula, ini kaitan dengan balik pendidikan, cuma dalam hal mendidik. Guru harus memberi contoh. Ya, tidak boleh hanya sekedar mengajar tanpa memberi contoh.
1: Al-Iman TV.
2: Faedah kajian. Salatul fajri fi jama'atin summa zikrullah hatta tulu' isyamsi summa salat raka'ataini, yaitu salat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia salat dua rakaat, ya, atau lebih sering disebut ini sholat suruk, ya, atau bahasa lainnya adalah sholat duha di awal waktu, ya, karena sholat suruk itu ya termasuk sholat duha tapi di awal waktu. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin, ingat, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, jadi syaratnya harus sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadzkurullah hatta tatlu asy-syamsi, ya, sampai matahari meninggi, ya, summa shallal raka'ataini, kemudian dia sholat dua rakaat, kata Rasulullah, karena lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tamah tamah tamah, ya, beliau mengatakan sempurna sempurna sempurna, ya. Para ulama mengatakan, nah, ini yang dimaksud ini duduk ada dua. Ya, ini sering juga ditanyakan. Karena dalam nas hadisnya dia duduk di tempat di mana dia sholat. Ya, makanya penafsiran pertama, ya, misalnya dia duduk di shof sini, ya, dia sholat belakang imam. Tafsiran yang pertama, ya udah dia nggak boleh pindah. Di situ toh sampai suruh, itu penafsiran pertama. Kemudian penafsiran yang kedua yang agak lebih luas, ya, dan insya Allah ini lebih memudahkan, yaitu tidak harus, yang dimaksud itu tidak pulang ke rumah, ya, jadi tetap di masjid, ya, makanya kalau tafsiran yang pertama tadi itu pindah tempat tidak boleh, ya, berarti kalau ada kajian pada suku ya dia di situ toh. Kalau di sini tempatnya ustadz, ya, nggak bisa digeser. Ya. Nah, itu kan memberatkan. Ya. Nah, ini yang kedua, nah, ini agak ringan. Yaitu apa? Yang paling penting tidak keluar meninggalkan masjid. Ya, yaitu dia tetap di masjid boleh, walaupun dia pindah ke pojok atau ada kajian seperti ini sehingga dia akhirnya kan mau nggak mau harus pindah, ya, agak ke belakang. Dan dia juga makna dari yadzkurullah itu bukan hanya sekedar zikir saja. Ya, bisa baca Quran, bisa mendengarkan kajian. Intinya aktivitas-aktivitas positif sambil menunggu adab syuruf. Ya, itu bisa kita lakukan. Kira-kira jaraknya berapa? Antara selesai sholat subuh sampai syuruf itu ada 1 jam. Kan? 1 jam, ya, kira-kira. 1 jam. Tapi intinya kan jangan sholatnya itu pas waktu yang ada di, biasanya kan ada ya, waktu suruh itu jangan sholat pas waktu itu, jangan, tambahi 10 menit ya, tambahi 10 menit karena kalau kita sholat di waktu itu termasuk di antara waktu terlarang untuk kita sholat ya, maka harus ditambahi ya, ditambahi 10 menit lah minimal ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, memang hadis ini diperselisihkan ya kesahihannya ya, termasuk banyak kritikan tentang masalah hadis ini, tapi banyak jalur yang menjadikan hadis ini ya minimal ke derajat hasan ya, sebagaimana yang dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah amalan yang ringan kata para ulama, tapi pahalanya besar ya, pahalanya besar, apalagi kalau kita tidak dikejar-kejar waktu ya, kecuali memang kalau kita ada kewajiban yang lain ya, maka ya silakan kedepankan kewajiban, misalnya kita kerja masuk jam 7 ya, ya sudah ya, setelah sholat subuh zikir ya udah pulang ya, kalaupun mau mengamalkan sunnah ini ya, maka silakan di hari-hari weekend misalnya ya, di hari-hari libur ya monggo diamalkan ya, karena memang ini amalan yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Al-Iman TV.
3: Faedah kajian.
2: Yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Makanya niat itu adalah tijaratul ulama, yaitu dagangannya para ulama. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu ya, bisa meniatkan banyak hal dengan amalan yang singkat. Kalau kita yang nggak berilmu, ya ada ilmunya masih kurang, kita datang ke masjid, sholat apa? Kita datang ke masjid, sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya, niatnya hanya sholat tahiyatul masjid. Kalau orang yang punya ilmu, dia hanya sholat dua rakaat bisa mendapatkan pahala sholat banyak. Karena dia punya ilmu. Hanya dengan apa? Dengan niat. Dia niatkan sholat tahiyatul masjid. Karena dia sudah wudhu, dia niatkan sholat sunnah wudhu. Karena juga ada sholat qobliyah, dia niatkan sholat sunnah qobliyah. Sama-sama dua rakaat. Kalau orang yang ilmunya terbatas, ya hanya mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia punya pahala tiga sholat sekaligus. Tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat qobliyah. Bisa gabung. Luar biasa, makanya tijaratul ulama. Makanya lihat, ada contoh. Ada contoh dari para ulama tentang masalah niat ini. Imam Nawawi mengatakan, anni anamu biniyatil quwwati wa ijma'in nafsi lil ibadah wa tansyitu halit ta'ah. Aku niat tidur. Makanya beda tidurnya ulama, tidurnya orang yang berilmu, sama tidurnya orang yang berilmu. Kalau tidurnya orang kita yang tidak punya ilmu, ya hanya sekedar tidur karena ngantuk. Ya wis, harus tidur ya, seperti orang biasa itu. Sehingga tidurnya tidak bernilai banget. Tapi lihat tidurnya ulama. Imam Nawawi mengatakan, aku tidur tak niatkan dalam hati agar tidur saya ini menjadikan saya kuat menjadikan saya ini nanti bisa semangat untuk ibadah dan berbuat taat kepada Allah. Fa'arju, aku berharap fi dzalikal ajr, aku berharap tidurku itu berpahala. Karena kita sekarang kajian atau ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan ya tentunya perhatian khusus gitu ya, itu kan butuh fisik yang kuat, butuh energi atau tenaga yang kuat, ya atau tidak? Jadi kalau semalaman Bapak nggak tidur, mungkin nggak hadir di sini. Ya nggak mungkin tidur sekarang, ya pagi. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidur tadi malam, tidur ya mungkin 6 jam atau yang 8 jam, sehingga bangun subuh itu kan semangat, sehingga mampu hadir di sini. Coba semalam itu niatkan, saya tidur ini besok pagi ada kajian, besok pagi saya ada silaturahmi kepada orang tua, besok pagi saya ada kerjaan yang itu untuk nafkah anak dan istri saya, agar anak dan istri saya hidupnya berkecukupan, tidak minta-minta sama orang. Subhanallah, selama 8 jam lah kita dapat pahala. Makanya dikatakan an-niyah tijaratul ulama, niat itu dagangannya para ulama. Artinya apa? Kita bisa dapat untung banyak dengan niat ini. Makanya butuh ilmu, semua itu kan butuh ilmu. Lihat Imam Nawawi niatkan tidur agar apa? Agar tak bisa kuat dan bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau niatkan tidur sebagaimana beliau niatkan itu biar bisa mendapatkan pahala sholat, biar bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran.
1: Al-Iman TV.
3: Faedah kajian.
2: Al-Umrah tu fi Ramadan ta'tilul hajj. Ya. Umrah di bulan Ramadan. Ya. Tapi karena disebutkan ada hadisnya, ya enggak mungkin enggak kita sebutkan gitu ya. Kalau kita belum Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji, belum rezeki gitu ya. Atau masih nunggu antrian. Tapi kalau kita pengen setiap tahun itu pengen dapat pahala ibadah haji, maka di antara solusinya adalah umroh di bulan Ramadan. Ya, kalau umroh kan tidak pakai antri, tinggal kita punya uang, ya kita milih mau umroh kapan saja bisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i, atau dalam riwayat yang lain ta'tilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Ya, dalam riwayat yang lain, umrah di bulan Ramadan itu seperti pahala haji atau menyamai pahala haji. Ya. Ini menunjukkan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang menyempatkan waktunya di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah umrah. Makanya umroh di bulan Ramadan itu ramai ya, lebih ramai daripada bulan-bulan selain Ramadan. Ya, pokoknya di apa? Kalau kita katakan itu peak season atau keramaian ya, waktu-waktu yang ramai ketika selain haji ya, itu biasanya ada dua, yaitu ketika bulan Ramadan atau ketika liburan akhir tahun. Ya, biasanya liburan sekolah anak-anak, dan itu misalnya sama semua di seluruh dunia. Ya, rata-rata di akhir tahun itu biasanya libur. Ya. Orang pada itu tadi ada cuti bersama, orang-orang kantoran gitu ya. Sehingga itu momen keluarga bisa ngumpul, bisa umroh bareng. Makanya itu bulan-bulan itu biasanya ramai. Ya. Biasanya COVID gitu ya. Makanya itu bisa menjadi pertimbangan ya, kalau kita mau berangkat umroh ya, kalau memang milih sama-sama ramenya ya kalau Allah mudahkan ya udah, kalau bisa umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh di bulan Ramadan itu nikmat. Ya, apalagi misalnya paket iktikaf, masya Allah. Ya, itu kalau bisa kita merasakan, kalau kita bisa merasakan sekali seumur hidup, ya, coba kita umroh iktikaf di Masjidil Haram, ya, itu kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga, insya Allah Ta'ala. Ya, belum lagi kita disuguhi oleh para a'imah, para imam-imam Masjidil Haram, ya, yang suaranya lalu kemudian bacaannya itu masuk ke dalam hati, ya, yang indah.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum

أزواجهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر.

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaran.

0: Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Al-Iman TV.
3: Bang, enak bang. Krim apa nih?
4: Ini namanya Frutta Gelato namanya.
3: Katanya Rasulullah suka makan yang manis-manis ya, berarti Rasulullah suka es krim?
4: Itu, bukan itu maksudnya. Jadi memang ada riwayat bahwasanya Rasul itu menyukai minuman atau makanan yang manis dan dingin. Ulama menjelaskan, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah air yang bersumber, air zam-zam, itu kan seger. Ataupun yang manis, itu adalah rendaman kurma atau enggak rendaman kismis. Gitu kata Ibnu Qayyim. Jadi bukan berarti Rasul suka es krim ya. Ya, tapi enak nih es krimnya.
5: Ah, hujan nih. Liatin tuh, liatin. Ngapain tuh?
6: Om, om, ngapain om?
5: Mau kencing, gak tahan kebelet.
6: Toilet, toilet, sana, toilet.
5: Ada orang di sana?
6: Ada.
5: Oh,
6: Masya
5: Allah. Gimana sih? Ya, adabnya kalau umpamanya dia mau buang air kecil atau buang hajat, jangan di pinggir jalan juga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau umpamanya ingin buang hajat, dia pergi sampai tidak ada orang yang melihatnya, ya. Kemudian tidak menghadap kiblat juga. Kemudian dalam hadis yang lain bahkan dikatakan aktsarul adzabil qabri fil baul. Jadi banyak orang yang tersiksa azab kubur itu gara-gara perkara kencing, karena tidak hati-hati dengan najis. Apalagi di pinggir jalan kan tidak ada adab, maka adabnya adalah pergi ke tempat yang tidak dilihat oleh orang. Kemudian tidak menghadap kiblat. Ya mungkin itu aja.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Beh, kaya wakati jani no ngaligain kaya wah pising lah konen bin nak jumah uyut di pawon kerontang-kerontang
2: ah, sabar, mar besing lah kurenang bong ngeluh-ngeluh kena
3: ya lah, ngeluh hultunyan
2: jepluh, nih ada makanan nih
1: apa nih?
2: Nasi kebuli.

0: Masya Allah.
1: Duduk sini bareng-bareng ikut makan.
0: Jadi rezeki itu tidak selalu berupa uang. Nikmat dan rezeki masih nasi.
2: Mana sih rezeki masih ada nih?
0: Rezeki ini ada nih, tidak semua berupa uang. Sehat rezeki, mana sih rezeki, ilmu rezeki masih.
2: Masya Allah.
0: Gitu. Jangan hanya terbatas hanya uang saja.
2: Masya Allah.
0: Ya, makan. Iya, mari. Masya Allah. Ini dari mana ini?
3: Dari nasi kebuli Umu Ibrahim, Sat. Nah, kalau mau pesan sudah ada nomor teleponnya tadi.
0: Masya Allah.
3: Iya, mari.
4: Silakan maju di depan, Mas.
5: Antum aja depan.
4: Antum aja lah.
5: Nah,
4: antum lah. Ya, antum lah.
5: Mana sih?
4: Antum lah, Mas. Antum
5: maju.
4: Iya, antum.
5: Oh, ya sudahlah.
6: Ya, ikhwan, untuk kebaikan tidak usah mendahulukan orang lain. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan orang yang mengakhirkan sop pertama untuk memberikan istar kepada orang lain, karena dikhawatirkan dia tidak mau dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kebaikan dan ketaatan hendaknya kita berlomba-lomba.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
9: Al-Hadithul Awal, innama al-a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anh, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
9: Al-Hadis Tsani, Bayanul Islam wal Iman wal Ihsan. أن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه المسلم.
10: Dari Umar radhiyallahu an, dia juga berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian laki-laki itu berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Kemudian laki-laki itu berkata, "Anda benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia dapat melihat engkau." Kemudian laki-laki itu berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Laki-laki itu berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan menggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Tahukah engkau siapa yang bertanya, Umar?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah. Dan pada kesempatan kita kali ini yaitu membahas kaidah penting di dalam fikih muamalah. Para ulama telah membuat sebuah kaidah yang bisa dijadikan sebagai patokan kita dalam menghukumi sebuah transaksi jual beli, di mana kita semuanya mengetahui bahwasanya sistem atau tata cara jual beli yang ada sekarang ini sangatlah banyak, bahkan bisa dikatakan setiap hari selalu bertambah. Sehingga para ulama membuat sebuah kaidah, yaitu bahwasanya al-aslu fil muamalati al-ibahah, hukum asal dalam muamalah, atau al-aslu fil buyu', hukum asal dalam jual beli adalah al-ibahah, hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tentu kaidah ini tidak datang begitu saja, akan tapi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Dan juga dari sisi praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, di mana seseorang itu secara mutlak pasti membutuhkan jual beli, dan sangat sulit bagi mereka apabila ingin melakukan suatu transaksi harus tanya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah dihalalkan jual beli, dan ini menjadi hukum dasar dari jual beli ini. Sehingga inilah yang menjadikan pembeda antara ibadah dengan muamalah, di mana kalau kita mengetahui kaidah di dalam ibadah adalah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya, sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam muamalah sebagaimana kita sebutkan tadi, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga apabila seseorang menjumpai sebuah transaksi, maka hukum asalnya adalah boleh. Kenapa transaksi seperti ini? Atau apa hukumnya transaksi ini? Maka kita jawab hukumnya adalah boleh. Dan ketika mengatakan hukumnya boleh, tidak perlu menanyakan dalil. Namun ketika dikatakan atau dijawab, ini adalah haram, ini tidak diperbolehkan, baru tanya, apa dalil yang melarangnya? Apa dalil yang mengharamkannya? Berbeda ketika seseorang melakukan suatu ibadah. Maka ketika seorang melakukan suatu ibadah atau dia melakukan suatu amalan diniatkan untuk ibadah, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah mana dalil yang memerintahkannya, mana dalil yang mensyariatkannya. Bukan yang kita tanyakan mana dalil yang melarangnya, mana dalil yang tidak memperbolehkannya. Karena dalam ibadah hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermuamalah ini sangat luas, sangat mudah, sehingga kita pun bisa bertransaksi dengan sesuka hati kita selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun apakah kita bisa serta-merta mempraktekkan kaidah ini, apalagi kalau kita menjumpai seluruh praktek yang ada di zaman saat ini mungkin belum pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana jual beli online, sebagaimana asuransi misalkan. Secara khusus dalil tentang asuransi enggak ada, secara khusus dalil tentang jual beli online tidak ada. secara khusus jual beli emas secara online juga tidak ada. Maka untuk menerapkan kaidah tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, madama laisa fihi zulmun wala gharrun wala riba fal aslu as-sihah. Selama dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur gharar ketidakjelasan, dan tidak ada unsur riba, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah tidak terlarang. Sehingga kita dapat memahami dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala tersebut, bahwasannya sumber keharaman dalam sebuah transaksi itu ada tiga macam. Yaitu tadi, yang pertama adalah kezaliman, gharar, dan riba. Kalau kita sudah meneliti dalam transaksi sebuah jual beli, tidak ada salah satu dari ketiga unsur ini, maka insya Allah kita bisa memastikan bahwasannya hukum asalnya adalah halal. Contoh dalam praktek misalkan, ketika kita ingin menerapkan jual beli kredit misalkan, yang dimaksud jual beli kredit di sini adalah ketika seorang penjual menjual barang yang mana harga cash itu lebih murah apabila dijual dengan cara kredit. Maka ketika ada pertanyaan apa hukumnya jual beli kredit, maka kita katakan hukumnya adalah halal atau boleh. Apa dalilnya? Maka ketika mengatakan dalil, ketika mengatakan boleh, maka tidak perlu menanyakan dalil karena hukum asalnya adalah boleh. Hanya saja secara terperinci, secara prakteknya kita lihat bagaimana transaksi jual beli kredit tersebut. Kalau ternyata yang dijual beli itu adalah emas, seperti misalkan kita beli emas secara online namun dengan cara kredit, atau offline pun misalkan, tapi yang dijadikan objek jual beli adalah emas, maka di sini kita katakan tidak boleh karena ada larangan. Karena emas termasuk komoditi ribawi di mana dalam transaksi jual belinya disyaratkan harus kontan. Sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sini kita bisa melihat. Atau ketika jual beli kredit, ternyata kita membayarnya bukan kepada penjualnya. Akan tetapi kita membayar barang yang kita beli dengan cara kredit tadi kepada pihak ketiga, leasing ataupun yang lainnya, di mana pada hakikatnya itu bukanlah sebuah transaksi jual beli, akan tapi kita ada unsur pinjam meminjamnya. Nah, sehingga kaidah ini pun juga tidak bisa langsung kita praktekkan sampai melihat secara detail dalam transaksi tersebut terdapat salah satu dari ketiga tadi atau tidak. Kalaupun ada tiga-tiganya justru lebih tidak diperbolehkan. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV. Dengan wahyu ini.
0: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al Iman TV. Radio Suara Al Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV.
4: Ibu adalah satu yang mulia dan harus dimuliakan. Maka seharusnya dicari. Bukan ilmu yang mendatangi, tapi kitalah yang mendatangi ilmu. Ini adabnya. Memang di situ ada kebutuhan, di situ ada darurat. Namun jika tidak ada, para penuntut ilmu seharusnya mereka yang datang mendatangi orang alim untuk belajar, meminta ilmunya. Ini sebagai bentuk meninggikan ilmu, memuliakan ilmu, dan termasuk adab.
5: Ibnu Qayyim mengatakan di sini, fahayatur ruh bihayati hadhil kalimati fiha. Hidupnya roh seorang hamba itu tergantung dengan hidupnya kalimat tersebut dalam roh tersebut. Dalam roh tersebut, subhanallah. Kebahagiaan kita sebagai hamba Allah sama sekali tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan jabatan yang sudah kita raih. Bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan ruh, menyegarkan ruh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya?
6: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
8: Min adhkaril masaa.

Iman TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar radio Suara Iman, para pemirsa Aliman TV, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya berjumpa dengan antum semuanya, ya, pada sore hari ini untuk kita

Pelajaran yang pertama itu tentang ta'awudz dan basmalah. Pelajaran kedua tentang surah Al-Fatihah. Maka insyaallah pada sore hari ini kita akan latihan membaca teks-teks ya yang berkaitan dengan surah Al-Asr ya. Nah, di situ ada Al-Wahdatul Ula, unit yang ke-1 ya, yang pertama Ad-Darsus Tsalits, pelajaran yang ke-3. Yang mana pelajaran yang ketiga ini adalah Suratul Asri. Surat Al-Asr. Ya, insyaallah sudah kita hafalkan semuanya dan surat yang luar biasa. Ya, nanti akan kita bahas tafsirnya secara ringkas sekali, ya. Nah, sebelum kita membaca surat tersebut dan juga makna ringkasnya, kita kuasai dulu al-kalimat al-jadidah, kosakata yang baru. Ya. Seperti biasanya saya akan baca yes, per kata. Saya akan baca 2 kali, lalu setelah itu akan kita bedah artinya ya, maknanya dari kosakata tersebut. Nah, istami'u jayidan, simak dengan baik ya, dengarkan dengan baik. Saya akan baca sa'qra ya, kulla kalimatin min hadhil kalimatil jadidah. Khusrun, khusrun, khasaratun, khasaratun, tawasa, yatawasa, tawasa, yatawasa, makruhun, makruhun, aqsama yuqsimu, aqsama yuqsimu, jaa yaji'u, jaa yaji'u, salihun, salihatun, salihun, salihatun, ta'atun, ta'atun, sabilun, ay tariqun, sabilun, ay tariqun, mu'minun, mu'minatun, mu'minun, mu'minatun. Nah, itu adalah al-kalimat al-jadidah, kosakata yang baru. Ya. Nah, sekarang kita artikan tiap kata ya. Khusron, ini masdar. Ya. Masdar yang artinya adalah kerugian. Khusron. Sebagaimana pula khasarah juga masdar, yang artinya sama juga, khasaratun, kerugian. Ya. Tentunya sangat gampang sekali seperti pada ayat innal insana lafi khusrin. Al-insan fi khusrin. Al-insanu fi khusrin. Seseorang berada pada kerugian. Ya, anta fi khusrin. Kamu berada pada kerugian. Anta fi khasaratin. Sama ya. Baik. Tawasa yatawasa. Saling berwasiat gitu ya. Saling memberikan nasihat. Tawasa yatawasa.

itu saling memberikan wasiat atau nasihat. Ya. Baik, yusi ba'dhum ba'dhan atau yansah ba'dhum ba'dhan. Itu saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat. Makruhun, makruhun ini isim maf'ul ya. Makruh, makruh sesuatu yang dibenci. Dan sesuatu yang dibenci itu di sini maknanya adalah musibah. Ya, musibah atau petaka. Makanya as-sabru 'alal makruh. Kesabaran dalam menghadapi musibah, sesuatu yang tidak disukai gitu ya. Enggak. Musibah itu kan sesuatu yang tidak disukai. Ya, makruh. Baik, aqsama yuqsimu. Biasanya pakai bi ya, aqsama yuqsimu. Bi itu bersumpah. Contohnya aqsama al-muslimu billahi. Seorang muslim bersumpah dengan menyebut nama Allah. Aqsama al-muslimu billahi. Tak boleh dengan sesuatu yang lain. Ya. Karena bersumpah itu harus dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ja'a yaji'u. Ja'a al-ustadu. Ja'a yaji'u. Ja'a ata ya'ti, datang. Ya. Ja'a yaumun utlah. Gitu ya. Telah datang hari libur. Ja'a yaji'u. Salihun salihatun. Salih rajulun salih. Salihatun imra'atun salihatun. Ya, yang baik, yang salih. Wanita yang salihah, wanita yang baik. Ya. Baik, ta'atun, ketaatan. Contohnya apa? Birrul walidain ta'atun. Berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk ketaatan. Ya. Baik. Sabilun ay tariq. Sabilun itu jalan. Sabilun itu jalan. Hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah. Wa dzalika sabilu syaitan, dan itu jalannya syaitan. Sabil yaitu jalan. Mu'minun mu'minatun. Mu'minun seorang laki-laki beriman. Mu'minatun seorang perempuan beriman. Ya. Baik. Itu adalah kosakata, kosakata yang baru beserta artinya. Ya, diingat-ingat agar nanti bisa memudahkan dalam memahami teks-teks bacaan. Nah, sekarang kita baca surahnya. Suratnya kita baca, suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saya baca dengan biasa aja ya. Nah, itu tadi adalah surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia sungguh dalam keadaan rugi atau dalam kerugian.
Jadi semua gitu ya, semua. Semuanya manusia rugi. Kemudian ada pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dan yang saling mewasiati, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Luar biasa ya. Ini surat yang amat mulia. Surat yang sangat agung ya. Isinya luar biasa yang menunjukkan siapakah orang yang sukses. Siapakah orang yang beruntung? Kata Allah, orang yang sukses beruntung adalah yang beriman. Seorang mukmin yang beramal soleh dan yang saling mewasiati, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau enggak beriman, meskipun ganteng, meskipun punya harta yang melimpah, meskipun memiliki segala kenikmatan dunia, memiliki pangkat jabatan yang tinggi, pointer sekali, kalau nggak beriman, rugi. Ya, nggak beramal soleh, nggak berwasiat atau saling menasihati dalam kebenaran dan ini yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak salah paham gitu ya. Ada orang Barat yang ganteng merasa takjub, padahal kafir, nggak beriman. Ya, ada orang yang hartanya melimpah, jabatannya tinggi, pinter, punya segalanya, ya, terpesona, padahal nggak beriman. Ya, maka apa yang Allah firmankan dalam surat ini hendaknya kita camkan dalam hati kita. Bahwasanya orang yang benar-benar sukses dan beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, sekarang kita lanjut halaman berikutnya, 34. Ma'anil kalimat. Makna kata-kata. Ya, kata-kata yang mana ini? Kata-kata yang ada dalam surat tersebut. Al-asru waktu salatil asri. Al-asru di sini maksudnya adalah waktu salat asar. Khusrun ay khusarah. Khusrun maknanya khusarah, yaitu kerugian. Ya, sama-sama masdar ya. Amanu, mereka orang-orang yang beriman, ay maksudnya adalah amanu billahi wa bi rasulihi wa bima ja'a bihi.

0: orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan apa yang dibawa oleh Rasulnya, itu agama yang dibawa oleh Rasul. Maka kita setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih. Ya, nah inilah yang harus dipahami. Ya, jadi orang yang tidak termasuk orang rugi, orang yang sukses, orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya dan agama yang dibawa oleh Rasul tersebut. Itu beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu baru dinamakan iman atau mukmin. Ya, ya. Kemudian as-salihatu 'amalul khair. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh yaitu amal kebaikan. Dan amal kebaikan itu apabila dilakukan dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ya. La yaqbalullah minal amali illa khalisah, kama qala. Allah itu tidak akan menerima sebuah amalan kecuali dilakukan dengan ikhlas. Dan yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan, petunjuk, contoh dari Rasulullah. Ya, seikhlas apapun sebuah amalan kebaikan, tapi kalau tidak mencontoh Rasulullah, maka tertolak. Ya, maka tertolak. Itu amal soleh, amal kebaikan. Tawasaw nasuha ba'dhum ba'dhah. Sebagian mereka menasihati sebagian yang lain. Jadi artinya saling menasihati ya. Itulah keindahan agama kita. Adanya rasa kasih sayang di antara sesama saudara umat Islam, yaitu saling menasihati. Kalau tidak sayang, tidak akan dinasihati. Biarkan aja. Malas ibadah. Ya, meninggalkan kewajiban, menerjang hal-hal yang haram. Kalau tidak sayang, dibiarkan aja. Tapi karena sayang, maka dikasih nasihat ketika lalai, ketika lupa, ketika terperosok ke dalam perbuatan yang haram gitu ya. Dikasih nasihat karena sayang ya. Kalau anak kita ya, anak kita ketika mau melakukan hal-hal yang bahaya itu kan, kalau orang tua sayang kan pasti akan dicegah, dinasihati, jangan nak, bahaya nanti kalau jalan ke sini, banyak durinya, banyak kaca pecah, banyak batu-batu yang tajam, gak usah lewat situ. Nah kan sayang ya. Itu juga tawasau nasuha ba'dhum ba'dhah. As-sabr, apa makna sabar di sini? As-sabru 'alal makruhi wa ta'at. Sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Ya. Karena kalau dapat musibah itu pasti nggak enak. Iya. Tapi lebih nggak enak lagi kalau nggak bisa sabar. Sudah nggak enak, nggak sabar. Ya tambah lebih nggak enak lagi. Tapi kalau kena musibah, sabar. Ya, yang nggak enak menjadi enak. Karena pahala sabar itu luar biasa. Ya. Pahalanya tidak terbatas, tidak terhitung, tidak terhingga. Demikian pula melakukan ketaatan itu butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran sehingga kalau tidak sabar, tidak akan bisa istiqomah atau konsisten. Baik, kita lanjut pada makna dari surat tersebut. Ya, istami'u jayidan. Sa'akra' hadhal makna di surati Al-Asr. Aqsamallahu ta'ala bil-asri. Innal insana lafi khasaratin. Illal mu'minina. Alladzina ya'maluna salihat. ويوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر على المكروه في سبيل الحق. Cepetan ya. Saya ulang lagi ya. Aqsama Allah Ta'ala bil asr. Innal insana lafi khasaratin illa al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat wa yusi ba'dhuhum ba'dha bis-sabri 'ala al-makruhi fi sabilil haqqi. Kita artikan ya. Allah Ta'ala bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Sesungguhnya manusia, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khasarah. Sudah, inna sesungguhnya adalah sungguh dalam keadaan, dalam kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Memang benar-benar dikuatkan sekali. Manusia itu rugi. Ya. Illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang mereka mengerjakan amal-amal soleh. Wa yusi ba'dhuhum ba'dha bil haqq, dan sebagian mereka mewasiati, menasihati sebagian yang lain bil haqq, dalam kebenaran. Wa yusi ba'dhuhum ba'dha bis sabri 'ala al makruhi fi sabilil haqq, dan sebagian mereka mewasiati, menasihati sebagian yang lain dalam kesabaran saat menghadapi musibah fi sabilil haq, di jalan kebenaran. Ya, karena orang yang berjalan di atas kebenaran itu pasti akan diuji dengan sesuatu yang enggak enak. Nah, itu harus dikuatkan ini, saling menasihati gitu ya, sabar, sabar, sabar. Ya. Baik, itu adalah makna al-kalimat dan makna surat. Ya. Baik, sekarang kita minta membaca al-makna saja. Ya, kita minta dari para pendengar, pemirsa untuk membaca al-makna. Ya, makna suratnya saja ya. Baik.
1: Yang telah disampaikan. Berikutnya kita masuk sesi interaktif. Bagi para pecinta Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin bergabung bersama kami, dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Bisa disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Baik, kita coba angkat satu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ahlan wa sahlan dengan Ibu Ani di Surabaya. Benar, Ibu?
2: Naam.
1: Suaranya kecil sekali. Halo?
3: Sekarang pukul 16.
1: Halo? Baik, kita ajak kembali para pecinta Elemen TV maupun pendengar setia Radio Suara Elemen yang ingin bergabung berinteraktif secara langsung bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita terus mengenal Quran, dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 08 73 04 846. Baik, kita coba lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Ani di Surabaya. Benar, Ibu?
0: Nama sih.
1: Nah, baik, Ustaz, dengan Ibu Ani di Surabaya, Ustaz. Silahkan.
2: Nama Ibu Ani, kaifa haluki?
0: Alhamdulillah, Nabi khairin, Ustaz.
2: Masya Allah, sehat Ibu ya. Nah, Ibu, tafadhali silakan membaca al-makna. Ya. Naam.
0: Naam, Ustaz. Bismillah. Ma'aniyal kalimati.
2: Al-makna.
0: Al-asru.
2: Langsung al-makna, Ibu, ya.
0: Waktu sholatil asri.
2: Baik.
0: Al-makna, Ustaz.
2: Iya, al-makna.
0: Al-makna. Aqsamallahu ta'ala bil-asri. Innal insana lafi khusrin. Ilal lati ilal mu'mina alatina ya'maluna solihati bayusi ba'tuhum ba'dun bilhaqi ba'tuhum ba'dun bisabri ala makruhi fi sabilil haqi.
2: Masya Allah, barakallahu fik Ibu Ani, jazakillahu khairan kathira.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jazakallahu khairan kepada Ibu Ani atas partisipasinya pada sore hari ini. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali bagi para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin bergabung bersama kami dalam sesi interaktif dalam pembahasan kitab silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah, kitab Durus Minal Quran, jilid yang pertama, di pembahasan yang ketiga yaitu surat Al-Asr. Dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Kami ulangi, bisa disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Baik, kita coba angkat telepon kembali. Baik. Baik, Ustaz. Nampaknya belum ada, Ustaz. Nah, silakan dilanjutkan, Ustaz.
2: Baik, sekarang at-tadrib al-awwal. Ya. At-tadrib al-awwal di sini adalah kita jadikan latihan membaca, ya. Kita jadikan latihan membaca. Naam. Istami'u jayidan, ya, dengarkan dengan baik dan bisa ditirukan. Al-mu'minuna tawasaw bilhaqi. Al-mu'minuna tawasaw bisabri. Al-mu'minuna tawasaw bisalati. Al-mu'minuna tawasaw bil khairi. Al-mu'minuna amilus salihati. Orang-orang yang beriman saling mewasiati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam salat, dalam kebaikan. Dan orang-orang beriman itu melaksanakan, mengerjakan amal-amal soleh. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua ini lebih menantang ya. Karena kita diminta untuk merubah dhamir yang ada pada fi'il. Kita lihat contohnya. At-tadribu tsani akmil kama fin namudzaji. Sempurnakan seperti seperti yang ada pada contoh. An-namuzaju contohnya amana billahi. Ada dua kata, kata yang pertama amana fi'il madhi. Kemudian yang kedua billahi. Kemudian dijadikan jumlah mufidah al-mu'minuna. Karena jamak maka amana menjadi amanu. Amana, amana, amanu. Kan hum ya. Nah, jadi al-mu'minuna amanu billahi. Nah, bagaimana kalau nomor satu yaitu tawaso al-mu'minuna titik-titik bilhaq. Dan yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat, sampai ada enam di situ ya. Nah, silakan dicoba. Jangan takut salah, yang penting dicoba aja. Ya. Baik, tafadhol.
1: Baik, para pecinta Leman TV maupun pendengar setia Radio Suara Leman, kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan atau menjawab soal-soal latihan pada buku ini. Bagi antum yang ingin mencoba menjawabnya, silakan disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Baik, kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Ani lagi.
1: Baik, belum terdengar suaranya.

0: Baik, nampaknya terputus. Baik, para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin berinteraktif secara langsung dalam menjawab latihan soal pada hari ini, dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873x04x846. Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu Ani lagi.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani kembali. Nah, Ibu ya.
1: Naam.
0: Baik, silakan Ustaz, dengan Ibu Ani, Ustaz.
2: Baik, Ibu Ani sudah siap ya menjawab latihan yang kedua ya. Tafadhali, silakan.
1: Insya Allah, Ustaz. Tadribus Fani Akmil kama finna mudaji ana mudaju amana billahi al-mu'minuna amanu billahi.
2: Naam.
1: Awalan al-mu'minuna awasau bilhaqi.
2: Naam.
1: Sanian. Naam, Ustaz.
2: Naam, tawasau, baik.
1: Al-mu'minuna awasau bisabri.
2: Naam.
1: Talisan al-mu'minuna ista'inu billah.
2: Is. Diulangi, Bu. Is.
1: Ista'anu.
2: Ista'anu. Tayyib, naam. Sahih. Ista'anu billahi.
1: Rabi'an al-mu'minuna amilus solihati.
2: Amilus solihati. Jayid, naam.
1: Komisan al-mu'minu solu al-asro.
2: Al-mu'minuna sallau al-asro. Tayyib, naam. Terakhir, Ibu.
1: Sadisan al-mu'minuna abadallahu abadallaha abadullaha.
2: Al-mu'minuna abadu Allah. Tayyib, barakallahu fiik Ibu Ani, jazakillahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kalau kita lihat ya, latihan yang kedua ini memang kan fokusnya kan merubah fi'il madhi ya. Kalau contohnya kan amana menjadi amanu karena mubtada'nya adalah jamak, mudzakkar salim jamak. Al-mu'minuna amanu. Nah, berhubung nomor 1 dan 2 itu fi'ilnya adalah fi'il mu'kal gitu ya. Akhirnya itu ada huruf ilat. Makanya ini yang bikin kalau nggak fokus bisa kacau ya. Karena fi'il mu'tal maka tawasaw menjadi tawasaw. Kalau nomor 3 ista'ana kembali seperti contoh amana amanu, ista'ana ista'anu gitu ya. Nomor 4 juga karena akhirannya itu huruf asli bukan huruf illat ya, maka seperti amana amanu, amila amilu gitu ya. Nah, nomor 5 ini mirip dengan nomor 1 dan 2 karena mu'tal, fi'il mu'tal akhir. Shalla, shallaya, shallau. Nah, shallau di sini. Ya. Kemudian nomor 6 itu fi'il sahih ya. Maka gampang. abada abada abadu. Nah, jadi al-mu'minuna abadu. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan

0: Ini kalau latihan yang ketiga ini harus mikir ya. Harus mikir lumayan berat ini. Kita lanjut saja latihan keempat. Coba dilihat latihan yang keempat. Halaman 38. Ini insya Allah lebih mudah ya. At-tadribu rabi ajib. Jawablah. Bimadza aqsamallahu ta'ala. Tanian, mal asru? Thalisan, man alladhina fi khusrin? Nah, tiga ini insya Allah gampang ya. Dan bisa dijawab. Nah, silakan para pemirsa.
1: Baik, Seth. Baik, para pecinta Aliman TV maupun pendengar setia radio Suara Aliman, kita buka kembali kesempatan bagi Antum untuk menjawab pertanyaan pada sore hari ini. Baik, langsung terhubung dengan Ibu Umu Abdillah di Solo. Assalamualaikum.
2: Ya, Ustaz.
1: Baik. Baik, Ustaz, dengan Ibu Umu Abdillah di Solo.
0: Naam, Ibu Umu Abdillah, kaifa haluki?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah lah bi khair. Kayak halipun ya Ustaz.
0: Alhamdulillah bi khair ya. Nah Ibu, latihan yang keempat ya. At-tadribu rabi. Ada tiga soal esai menjawab. Nah, silakan Ibu menjawab. Ya tafadhali, silakan Ibu.
2: Pas tadi agak sulit.
0: Enam.
2: Bilai aksama rabi asr. Itu asr Ustaz.
0: Kenapa Ibu?
2: Iya Ustaz, maksudnya dengan apa Allah Ta'ala bersumpah tadi. Maksudnya dengan apa Allah Ta'ala bersumpah tadi.

0: ya. Karena kenapa sih Ustaz?
1: Bimana?
0: Kenapa Allah itu sebab Ustaz?
1: Bimana aqsama Allah Ta'ala?
0: Dengan apa Ustaz ya?
1: Iya, dengan apa Allah
0: bersumpah itu Ustaz?
1: Naam.
0: Aqsama Allah Ta'ala bisyamsi.
1: Dalam surat Al-Asr bersumpah dengan apa Ibu? Dalam surat yang kita bahas
0: Bil-Asr Bil-Asr
1: Taib, ahsanti sahih. Thanian
0: Thanian Ma asri Asri
1: Al-Waqtu. Nah, kalau dalam kitab ini waktu sholatil asri. Baik, nah. Yang ketiga, Ibu.
0: Sholatil asri. Ya. Yang ketiga, Ibu. Manilazi nafi khusrin Alazi nafi khusrin
1: Siapakah orang-orang yang dalam kerugian? Manilazi nafi khusr. Baik Ustaz, nampaknya terputus Ustaz dengan Ibu Ummu Abdillah di Solo, insyaallah. Eh, barakallahu fik. Baik, siapakah orang-orang yang dalam kerugian? Tinggal ditambahi tidak gitu aja ya. Yaitu alladzina la yu'minun wa la ya'maluna shalihat wa la yusi ba'dhum ba'dha bil haqqi was sabri. Gitu aja ya. Jadi dalam surat Al-Asr tadi itu kan illal ladzina amanu. Kalau orang beriman pasti akan selamat. Ya. Beruntung, sukses, berhasil. Tapi kalau orang rugi yang tidak beriman, alladzina la yu'minun wa la ya'maluna shalihat wa la yusibaduhum ba'dha bil haqqi was sabri. Baik, masih ada waktu, Mas?
2: Nampaknya sudah habis, Ustaz. Sudah ada syarat untuk mengakhiri.
1: Nah. Cepat sekali waktu ini ternyata. Ya, enggak terasa sudah habis waktunya, itu jam 5. Nah, tidak mengapa, yang penting ya kita sudah belajar latihan membaca teks-teks bahasa Arab terkait tafsir ringkas surat Al-Asr. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang membuahkan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam menuntut ilmu dan juga istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Ya, kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Surat apa ya pertemuan yang akan datang? Yaitu surat Al-Humazah. Nah, ini juga sangat penting sekali ya, surat Al-Humazah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Faedah kajian. Al-Qadariyah, para pemirsa rahimakumullah, adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut, dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan kepada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibn Umar, Ibn Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Nah, ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah, dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah, tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

Faedah Kajian. Ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan Allahu Akbar, tidak, tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Makanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk padanya akhwal Islam. Ya, adab kita bagaimana terhadap sholat? Karena ini termasuk adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita adab bagaimana kita mendatangi sholat. Kata Rasulullah SAW, ya, fa'tuha bisakinatin wa waqar, wala ta'tuha wa antum tas'aun. Datangi sholat dengan tenang dan berwibawa. Dan jangan kalian datangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Itu masalahnya, Pak. Ketika imam udah ruku, nah ini, Pak. Banyak di antara kita langsung lari. Wah, ada yang cepet-cepetan biar dapat apa? Ruku satu rakaat, lumayan ini. Di zaman Nabi seperti itu pernah terjadi. Ketika Rasulullah sedang ruku, rupanya Rasulullah mendengar ada suara laki-laki yang lari, Pak, gitu. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah mengaku dan berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu itu.

Faedah Kajian. Pertimbangannya dalam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Pak. Siflana dunia, wahai sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, tolong ceritakan kepada kami, bagaimana sih dunia itu? Bagaimana dunia itu? Kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Kata Ali, dunia itu halalnya akan menjadi hisab dan haramnya akan menjadi azab. Dan apa kira panjenengan dihisab itu enak? Apa dihisab itu enak? Perhatikan, perhatikan. Ada hadis Nabi yang berbunyi, man nuqisal hisab faqad uzib. Siapa yang ditanyai hisab, uzib, berarti dia kena siksa. Di akhirat kok awakmu ditakoni ngene, lah kenapa dulu sudah kena azab? Man nuqisal hisab faqad uzib. Siapa yang didebat, ditanyai hisab, faqad uzib, dia kena azab. Jadi kalau di akhirat ditanya, kenapa dulu wis kena, urusanmu selesai, kena azab apa? Padahal sik ditakoni lho kena azab. Aisyah kurang paham dan Aisyah berkata, "Ya Rasul, bukankah ada hisab yang mudah? Jenengan tadi mengatakan orang kalau dihisab pasti kena azab. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah?" Kata Rasul, "Hisab mudah itu tidak ditanyai." Pokoknya ini harus kena pertanyaan, wis siap-siap. Kena azab. Ya Rasul, bagaimana dengan hisab yang muda? Kata Rasulullah, hisab muda itu enggak ditanyai. Terus dia pakno. Gimana, Pak? Hisab muda enggak ditanya. Pokoknya harus ditakoni, kena azab. Nah, terus dia pakno hisab muda itu. Piye? Bisa menjawab, aku nunggu kok tambah longo. Apa jawabannya? Pripun Pak Saiful? Hisab muda itu langsung di yo enggak kena hisab jenenge, Pak. Hisab itu ada. Dalam hisab muda itu dipaparkan amalnya. Kamu di dunia melakukan kesalahan A, B, C. Di dunia aku tutupi. Di akhirat aku ampuni. Jalan. Gak ditakoni blas. Itu hisab muda. Tapi nek wis ditakoni. Nek. Makanya dunia itu halalnya akan menjadi hisab. Haramnya menjadi adab. Makanya ayo kita belajar menepi dari dunia sebentar. Bukan berarti menepi dari dunia itu mati. Maksudnya ojo terlalu sibuk, ayo mikir akhirat.

0: Faedah Kajian.
1: Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya, takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut. Dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan pada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat, ya, empat tingkatan iman pada takdir.

tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah, dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah, tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman kepada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi tsaub aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Adakan kajian hanya saja satu pekan dua kali, yaitu hari Selasa dan hari Rabu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang dibahas di kajian liburan adalah kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, yaitu ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di pekan yang sebelumnya atau pekan lalu sudah dibahas dua bab dari kitab ini. Yang pertama adalah bab keikhlasan, yaitu pentingnya keikhlasan bagi seorang hamba. Kemudian bab yang kedua yang sudah dibahas adalah bab taubat, yaitu pentingnya kita memperbaharui taubat, karena kita ini manusia yang rawan berbuat dosa. Adapun bab yang ketiga yang dibahas dalam kitab ini Mukhtasar Riyadhus Shalihin, yaitu bab as-sabr. Bab as-sabr yaitu tentang kesabaran. Tentang apa? Kesabaran. Jadi setelah ikhlas, taubat, maka Al-Imam An-Nawawi membawakan pembahasan tentang sabar. Karena kehidupan kita ini ada dua sisi, yaitu ada sisi bersyukur ketika mendapatkan nikmat, kemudian sisi yang lain adalah sisi sabar ketika mendapatkan ujian. Maka orang yang beriman itu tidak bisa lepas dari dua hal ini, sabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur di saat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat-ayat tentang sabar dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kesabaran. Tentang sabar ini ada sampai 90 ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kesabaran. Jadi 90 ayat. Jadi para ulama itu meneliti itu mulai satu persatu diteliti, ternyata ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran itu ada kurang lebih 90 ayat di berbagai macam surat. Jadi ini menunjukkan tentang kedudukan sabar itu sangat sangat penting dalam kehidupan muslim dan muslimah, dan kita tidak bisa lepas dari yang namanya sabar. Makanya Allah sebutkan sampai kurang lebih 90 ayat tentang sabar. Ada perintah tentang sabar, kemudian ada pahala bagi orang yang bersabar, macam-macam. Redaksinya berbagai macam, namun intinya tentang kesabaran. Misalnya, ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu di surat Ali Imran ayat ke-200. Yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk sabar. Jadi kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau ada larangan. Kalau isinya perintah, kerjakan, dapat pahala. Atau kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu isinya larangan, maka larangan itu tinggalkan. Karena itu konsekuensi keimanan. Jadi kalau kita mengaku beriman, konsekuensinya apa? Laksanakan isi perintah dari ayat tersebut. Misalnya dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Allah yang memerintahkan kita untuk bersabar. Jelas ayatnya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi sabar ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i." Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan rasa takut, kemudian lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan ditinggal mati sama orang-orang yang kita cintai, was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi di sini Allah berikan kabar gembira. Allah motivasi kita. Allah motivasi hamba-hambanya, yaitu berikan kabar gembira. Orang yang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Di antara kabar gembiranya, di antara kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala tanpa batas. Pahala apa? Tanpa batas atau unlimited. Apa dalilnya? Bahwasanya di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang sabar adalah pahala yang tanpa batas. Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat nomor 10. Yaitu Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala bighairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Jadi melimpah pahalanya. Semakin sabar, semakin mengucur pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin sabar, insyaallah semakin apa? Besar ganjaran yang Allah berikan. Dan itu nanti akan terlihat di hari kiamat ketika buku catatan amal dibagikan. Di dunia enggak kelihatan. Jadi di dunia ini kan kita enggak tahu pahala kita sudah berapa. Ganjaran kita sudah sampai mana. Tapi di akhirat itu akan baru kelihatan. Ya. Jadi di antara kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau kita baca Quran. Baca Quran pahalanya berapa? Satu huruf 10 kan begitu. Alif Lam Mim pahalanya 30. Kalau sedekah pahalanya berapa? 100 sampai 700, kan begitu. Kalau sabar pahalanya Allah yang tentukan. Kalau sabar apa? Pahalanya hanya Allah yang tahu. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Jadi ini memotivasi kita sekali lagi untuk sabar. Jadi sabar itu enggak ada batasannya, karena pahalanya tanpa batas, kan begitu. Maka sebagian orang kan mengatakan, iya sabar, tapi sabar kan ada batasnya. Ini keliru. Karena Allah yang mengatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka kesabaran kita juga usahakan sesabar-sabarnya. Ya memang berat, tapi insya Allah bisa kalau kita melatih diri kita untuk apa? Sabar. Kemudian di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait sabar, yaitu Allah sebutkan di surat Al-Baqarah 153. Ya, surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan salat. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan arahan, bimbingan agar hamba-hambanya itu kalau minta tolong, ya, sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka minta tolong kepada Allah itu diantaranya ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi kalau ada masalah, ada problematika, ada kendala, maka sabar, sabar bukan berarti pasif ya, sabar kita tetap cari solusi, cari jalan keluar, sama sholatnya, sholat sunnahnya, sholat wajib kan pasti dikerjakan, sholat sunnahnya jangan ketinggalan, sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat duhanya, kan begitu, qobliyah ba'diyah, karena dengan sholat itu kita sedang minta tolong kepada Allah. Setelah sholat berdoa, ya, sampaikan masalah-masalah kita kepada Zat yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Ya, ini tadi beberapa ayat di dalam Al-Quran yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, memotivasi, ya, hamba-hambanya, kita semuanya untuk terpegang teguh dengan yang namanya sabar. Ya, yang namanya apa? Sabar. Dan masih banyak tentunya ayat-ayat yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait dengan topik kesabaran. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengingat kembali ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kesabaran, maka sabar itu apa? Kan begitu. Sabar itu artinya apa? Definisinya apa? Para ulama menyebutkan sabar itu kan dari bahasa Arab, sobaro yasbiru. Jadi sabar itu sobaro, aslinya kata bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya sabar. Ya, maka sabar itu dari segi bahasa adalah al-habsu wal-man'u. Sabar itu menahan diri. Menahan apa? Menahan diri. Ini dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, sabar itu habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala faraidihi wa habsuha ala ta'anit tasakhati wa syikayati li aqdarihi.

Ya, meninggalkan yang haram itu butuh apa? Sabar. Harus sabar. Kita tahu ngerasani ghibah itu haram, kita tinggalkan butuh sabar. Kita tahu riba, judi, pokoknya yang haram-haram itu kalau ditinggalkan butuh apa? Sabar. Enggak bisa kalau enggak sabar, enggak bisa. Harus sabar. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, nabi yang tampan, digoda oleh seorang wanita yang cantik, punya jabatan, kaya raya. Jadi ini bukan wanita yang sembarangan, bukan wanita yang ngecek-ngecek, tapi wanita yang top. Nabi Yusuf sabar. Sabar untuk meninggalkan yang haram, padahal godaannya begitu kuat. Ini wanita yang ngajak, bukan Nabi Yusuf yang ngajak. Ini wanita. Jendela ditutup, pintu ditutup. Wanita ini yang ngajak. Dan Nabi Yusuf waktu itu orang asing, kan beliau ceritanya kan dibuang ke sumur, dipungut, dijual, macam panjang ceritanya. Dan Nabi Yusuf di tempat itu orang asing. Orang asing itu kalau berbuat maksiat tidak akan tercemar nama baiknya. Dan beliau masih muda, anak muda kan syahwatnya luar biasa. Allah berikan perlindungan. Tapi ini sabar. Ya, jadi kembali kepada pengertian Ibnu Qayyim rahimahullah, sabar itu habsun nafsi an maharimillah. Menahan diri, mengekang diri agar tidak terjerumus kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibnu Qayyim menambahkan wa habsuha ala faraidihi. Sabar itu adalah menahan diri untuk istiqomah menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan dan apa-apa yang Rasul wajibkan. Ya. Jadi dari sini sabar yang kedua, sabar yang pertama itu menahan diri dari apa yang haram. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, ketaatan kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau di sini Ibnu Qayyim wahabsuha ala faraidihi, yaitu kita berusaha sabar dalam menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, baik itu salat wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib, ya. Jadi pokoknya yang wajib-wajib itu juga butuh sabar. Karena yang wajib-wajib ini nanti yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali, baru nanti yang apa, kalau yang wajibnya ada kekurangan dilihat apakah si hamba ini punya amalan sunnah. Kalau punya amalan sunnah maka bisa menutupi kekurangan pada yang wajib. Jadi yang wajib ini yang akan diperhitungkan lebih dahulu. Oleh karena itu jangan meremehkan yang wajib. Ya. Jadi ini sabar yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Pokoknya seluruh ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, itu butuh apa? Sabar. Kalau enggak sabar enggak bisa. Orang mau sholat malam itu harus sabar menahan ngantuk. Ya, walaupun sholat malamnya tidak seperti Ramadan. Ramadan kan insya Allah mudah ya sholat malamnya, karena berjamaah, terawih. Kalau di luar Ramadan kan tidak semudah itu. Tapi ya kita tetap ya sholat malam sebisanya, dan itu butuh sabar. Mendidik anak butuh sabar. Ya, mendidik anak butuh sabar. Menghadapi apa namanya keburukan tetangga, keburukan ini itu juga butuh sabar. Jadi sabar yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Menuntut ilmu belajar perlu sabar. Ya. Menuntut ilmu perlu sabar. Mencari harta yang halal perlu sabar. Pokoknya apa namanya perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul kalau kita kerjakan itu butuh sabar. Ya, butuh apa? Sabar. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan wa habsuha anittasakhuti wasyikayati liaqdarihi. Dan menahan diri dari marah atau murka dengan ketetapan dan takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi sabar yang ketiga adalah sabar ketika musibah ujian itu menyapa kehidupan kita. Ini perlu apa? Sabar. Jadi dari pengertian yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim

Semoga Allah merahmati beliau. Sabar ada tiga macam. Sabar meninggalkan larangan, sabar menjalankan perintah, sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, musibah, atau yang semisal dengannya. Jadi tiga, para jemaah. Kita ingat, ya, sabar ini ada tiga macam. Mana yang lebih sulit? Mana yang lebih menantang dari tiga macam? Itu tergantung orangnya. Tergantung apa? Orangnya. Karena sebagian orang meninggalkan yang haram itu lebih sulit daripada menjalankan perintah. Ya, apalagi ada faktor-faktor yang menjadikan orang ini terjerumus pada maksiat. Misalnya ada anak muda. Anak muda zaman sekarang itu akses untuk bermaksiat itu sangat mudah. Internet, wifi gratis, tontonan-tontonan di YouTube. Anak muda zaman sekarang itu untuk bermaksiat sangat mudah. Oleh karena itu bisa jadi anak muda zaman now, gen Z atau gen Alpha atau gen Beta misalnya atau gen apa kan gitu, untuk meninggalkan maksiat itu lebih berat, para jemaah. Makanya zaman sekarang enggak bisa kita main keras-kerasan, enggak bisa, harus pendekatan. Anak-anak muda ini didekati, dirangkul. Ya, enggak bisa kita main keras-kerasan, ya mereka akan semakin menjauh dari kita. Kalau mereka menjauh, siapa yang akan mendekati mereka? Ya pelaku maksiat. Kan begitu. Enggak bisa kita main keras. Kalau dulu kan pakai sapu, ya sapu untuk kasur tuh ya, penebah gitu. Main keras bisa, zaman sekarang enggak bisa, dan dilarang di sekolah main keras itu enggak bisa. Dan anak-anak ini kan perlu didekati, maksudnya supaya mereka jauh dari maksiat dengan godaan yang begitu besar. Makanya dari tiga macam sabar ini tergantung orangnya, individunya. Bisa jadi sebagian orang meninggalkan maksiat lebih sulit daripada menjalankan perintah. Sebagian orang menjalankan perintah lebih sulit daripada meninggalkan maksiat. Sebagian orang lebih sulit ketika dia terkena musibah, ya dia sulit untuk sabar. Ini tergantung kepada individu, ya semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dilihat dari individu masing-masing. Kalau kita lihat diri kita misalnya, kita lihat kita ini lemahnya di sisi yang mana? Oh, lemahnya saya ini kalau saya sakit itu saya enggak sabar. Ya, saya enggak sabar kalau sakit itu gampang berkeluh kesah, gampang sambat, kalau bahasa Jawanya kan sambat, gampang ini, gampang itu, gampang putus asa. Itu macam-macam. Ya, orang sakit kan macam-macam, ada yang gampang putus asa. Ya, karena setan itu juga tidak tinggal diam, ya, menggoda orang, menggoda manusia termasuk ketika dia sakit. Ya. Ada orang sakit enggak sholat, ketika sehat enggak sholat, sakit tambah enggak sholat juga. Ya kan repot juga para jemaah. Ya. Jadi ini tadi kalau ada yang bertanya mana dari tiga sabar yang sulit, ya lihat individunya, lihat apa namanya? Orangnya. Orang yang punya jabatan, kedudukan untuk meninggalkan korupsi itu berat karena faktornya kuat. Dia punya lahan basah bahasanya, bahasa sebagian orang lahan basah. Dia meninggalkan korupsi, meninggalkan kedustaan, kebohongan itu berat. Ya, ujiannya berat. Jadi ini jangan apa namanya, ya memang kita enggak senang ada orang korupsi, tapi orang itu kan punya faktor-faktornya. Kenapa dia bisa korupsi? Ya karena faktornya kuat di situ. Ya. Kembali kepada pembahasan ini tadi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim terkait dengan definisi apa namanya? Definisi sabar. Ya, definisi sabar. Kemudian kita lanjutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yang itu diringkas ya oleh seorang ahli ilmu. Ada di internet ya, apa namanya, PDF, cari saja Mukhtasar Riyadhus Shalihin, nanti muncul ringkasannya. Di antara apa namanya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan.
Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawat ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi ini keutamaan zikir. Kemudian Nabi mengatakan wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu bukti, bukti keimanan. Kemudian Nabi mengatakan wassabru dia. Dan sabar itu panas. Sabar itu pahit. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Al-Qur'an itu bisa membelamu di hari kiamat atau bisa menjadi bumerang bagimu di hari kiamat, kata Nabi. Kullu nasi yaqdu. Setiap manusia itu pasti dia beramal. Pasti dia beraktivitas. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiqu. Ada orang itu membebaskan dirinya dari neraka dengan beramal soleh. Ada yang beraktivitas justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini tadi yang menjadi penguat pembahasan kita tentang sabar adalah Nabi mengatakan sabru dia. Dan sabar itu apa namanya panas. Jadi dalam bahasa Arab itu ada apa namanya ada nur, ada dau. Ya. Kalau nur itu untuk rembulan, al-qamaru nur. Rembulan itu bercahaya. Kalau dau itu untuk matahari, dau usyams. Jadi bahasa Arab itu sangat detail, berjemaah. Ya, bahasa Arab itu sangat detail. Kalau Nabi di sini menggunakan redaksi wasabru dia. Jadi sabar itu ada kayak panasnya, kayak panas matahari, karena sulit. Ya. Untuk sabar itu butuh effort, butuh perjuangan, butuh dilatih. Ya. Ya semuanya kemudahan dari Allah, orang itu bisa sabar itu kemudahan dari Allah, kemudian butuh dilatih. Ya, butuh kita melatih diri kita untuk bisa menjadi pribadi atau individu yang sabar. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadisnya panjang, kita ambil syahid. Syahid itu penguatnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu Nabi bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, kata Nabi, yusabbirhu Allah. Maka Allah akan mudahkan si hamba ini untuk sabar. "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan mudahkan orang ini untuk sabar. Jadi sabar itu perlu latihan. Pokoknya akhlak-akhlak yang mulia itu perlu melatih, perlu latihan para jemaah. Ya. Akhlak-akhlak yang mulia itu kan banyak, selain sabar, dermawan, loman, itu kan akhlak mulia. Akhlak mulia ini itu setelah taufik dari Allah, maka si hamba itu perlu melatih dirinya. Misalnya ada orang yang gampang marah, temperamental, gampang emosi. Akhirnya dia latih dirinya untuk sabar, tenang. Insya Allah bisa, dilatih. Ada orang itu pelit. Kemudian dia introspeksi diri, dia latih dirinya untuk dermawan, berbagi sedikit-sedikit. Insya Allah bisa. Ya, jadi kita ingat, akhlak mulia itu perlu latihan. Semuanya akhlak mulia itu dari Allah, pemberian, karunia, anugerah. Tapi seorang hamba juga perlu melatih dirinya. Ya, perlu apa? Melatih dirinya. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi menyampaikan wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr, kata Nabi. Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian atau karunia yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi sabar itu pemberian yang termasuk pemberian yang utama selain keimanan, hidayah. Ya, kalau orang itu dikasih sabar, itu kata Nabi, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba
diberikan pemberian karunia atau anugerah yang lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Ya. Ini diantara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi terkait sabar. Intinya sabar itu perlu dilatih, perlu dilatih. Orang sombong itu tercela. Maka untuk bisa tawadhu, rendah hati itu perlu dilatih. Perlu apa? Dilatih. Ya. Selain dilatih juga berdoa, para jamaah berdoa. Ya, kan para ulama mengatakan Allah membagi akhlak sebagaimana Allah membagi rizki. Ya. Allah membagi akhlak sebagaimana Allah membagi apa? Rizki. Rizki orang sama atau tidak? Kan tidak sama. Ada yang rizkinya luas, melimpah, ada rizkinya pas-pasan, ada yang kurang. Begitu pula akhlak. Allah membagi akhlak ini enggak sama. Ada orang masya Allah akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Ada orang itu akhlaknya naudzubillah, cuelek, kasar, nyelekit kalau ngomong. Itu ada para jemaah. Jadi Allah membagi akhlak sebagaimana Allah membagi apa? Rizki. Enggak sama, tidak sama. Tidak sama. Jadi kalau kita sebagaimana kita minta rezeki, kita juga minta kepada Allah supaya dikaruniai akhlak yang mulia. Termasuk akhlak mulia adalah sabar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini hadis yang sangat populer, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak mungkin diperoleh kecuali orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa orang yang beriman itu setiap keadaannya itu baik? Maka Nabi memberikan penjelasan, in asabathu sarra'u syakara. Orang yang beriman itu kalau ditimpa kesenangan, kesehatan, rezeki melimpah, maka dia bersyukur, syakara. Fakana khairan lahu, maka syukur itu baik baginya. Karena syukur itu juga bisa mendatangkan pahala. Wa in asabathu dharra'u sabara. Kalau orang yang beriman itu ditimpa tidak hal-hal yang tidak mengenakan, maka dia sabar, dan sabar itu baik baginya. Jadi enak jadi orang yang beriman. Ya, jadi bagi orang yang beriman itu enak hidupnya. Iman itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman itu hidupnya antara syukur dan sabar, syukur sabar, syukur sabar. Ada seorang ulama yang menambahkan tiga, syukur, sabar, istighfar, kan begitu. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yaitu as'alullah azza wa jalla. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu kitab beliau mengatakan ada tiga tanda kebahagiaan. Fa inna haula'i salas unwanus sa'ada. Ya. Yaitu ketika ubtuliya sabar, ketika mendapatkan ujian dia sabar. Wa idza utiya syakar, kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Wa idza atnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Wis ini saja. Ya, jadi di antara kehidupan kita itu antara sabar, syukur, istighfar. Sabar, syukur, istighfar. Selain ini ya, ibadah-ibadah yang kayak sholat lima waktu, baca Quran, zikir, sedekah. Ini ibadah-ibadah yang juga tidak luput dari kita. Sabar, syukur, istighfar. Sabar, syukur, istighfar. Ya, jadi ini enaknya orang yang beriman. Kalau dikasih musibah sabar, kalau dikasih nikmat syukur. Beda dengan orang kafir. Orang yang tidak punya iman, orang kafir itu kalau dapat musibah frustasi dan gampang bunuh diri. Gampang orang kafir. Orang kafir dapat musibah enggak kuat bunuh diri dia. Orang beriman tidak. Dia berusaha sabar, sabar, sabar sampai menunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan para sahabat dulu ketika berjihad bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, mereka mata Nasrullah, kan begitu. Kapan pertolongan Allah ini tiba? Sampai begitu, karena dahsyatnya dahsyatnya gangguan dari orang musuh-musuh Islam di waktu itu. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang?
Ya, mereka sabar dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad Nasrullah, Allah inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan itu sangat dekat. Ya. Jadi kita berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, berpindah dari sabar ke syukur, syukur ke sabar, dan begitu seterusnya. Kemudian para hadirin yang Allah muliakan, di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, suatu saat ya, arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani qad ukhdidara fa syahidna. Fa arsala yukri as-salam. Ya, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qad ukhtudira. Ya, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dihadapkan dengan seseorang yang meninggal dunia. Bintu, yaitu putrinya, putrinya Nabi ini mengatakan, inna ibni, jadi cucunya Nabi, sesungguhnya anakku ini telah sakaratul maut, dan maka hendaknya engkau menyaksikan, hendaknya anda kesini, yaitu anaknya Nabi ini minta Nabi datang. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa karena ada suatu hal. Fa'arsala yukri ussalam, sampaikan kepada putriku untuk salamku kepadanya. Kemudian ucapkan, inna lillahi ma'akhoda walahu ma'ato wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini perhatikan berjemaah, ini doa untuk takziah. Kalau kita takziah, kita bingung mau ngomong apa, ini doanya. Apa kata Nabi? Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Ya. Apa yang diambil itu kan semuanya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, kita semuanya milik Allah. Ya, kalau Allah yang punya ngambil, ya kita jangan protes, kita jangan marah, kita jangan dongkol, jangan kita apa namanya enggak terima, kita marah-marah, kita sebagian orang mengatakan takdir itu kecil, naudzubillahi min dzalik. Jangan. Jadi kita ini enggak punya apa-apa, kan begitu. Kita ini enggak punya apa-apa. Sampai jiwa kita itu enggak, bukan milik kita. Ya, istri kita, anak kita, harta kita itu bukan milik kita. Kita cuma dititipi sebentar dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dititipkan kepada kita. Makanya Nabi ngajari, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walahu ma a'ta, dan miliknya apa yang Allah beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, dan segala sesuatu itu di sisi Allah sudah ada ketentuannya. Fulan meninggal tanggal sekian hari ini, fulan harta ini nanti akan ditipu sama orang, harta ini akan bangkrut, itu semuanya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, segala sesuatu itu telah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meleset. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kun fayakun. Kemudian apa kata Nabi? Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah engkau sabar dan hendaklah engkau mengharap pahala. Jadi orang yang beriman, orang Islam itu mengharap pahala bukan hanya pada sholat, baca Quran. Iya, itu kita mengharap pahala. Sampai ketika musibah itu kita berharap pahala. Ya, makanya Nabi mengingatkan, fal tasbir wal tahtasib, hendaklah kau sabar, wahai putriku, dan kau berharap pahala atas musibah yang menimpamu. Ya, jadi sampai apa namanya musibah yang menimpa kita itu jangan lupa kita berharap pahala, ganjaran, karena musibah ini bisa menggugurkan dosa kalau kita sabar, atau meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang iman, orang beriman kayak gitu, berharap pahala bukan hanya pada sholatnya, pada baca Qurannya, pada sedekahnya, tapi sampai ketika musibah itu menimpa, menyapa, dia berharap pahala, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ganjarannya orang sabar kan tanpa hisab tadi kan, tanpa hitungan. Allah sendiri yang maha tahu akan pahala orang yang sabar. Fal tasbir wal tahtasib. Pernah di salah satu grup WA ada seorang kawan itu ditinggal mati sama anaknya, kalau saya lupa. Kemudian saya bacakan, saya tulis doa ini, saya cari di situs sunnah, saya kopas, saya share kepada orang tadi. Alhamdulillah dia merasa tenang katanya. Setelah saya share doa ini sama terjemahannya, karena kalau bahasa Arabnya dia nggak paham, sama terjemahannya dia baca,
Kemudian dia bilang dia alhamdulillah agak tenang hatinya karena dia menghayati doa ini. Jadi doa itu para jemaah jangan hanya di lisan toh, tapi coba resapi, coba pahami apa maknanya, apa maksudnya, kan begitu. Kalau kita paham enak. Ya, kalau kita hanya sekedar doa kita baca tanpa kita pahami, ini kurang efek bahasanya atau kurang kita meresapinya. Sama tadi kayak ucapan istirja innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini kan maknanya apa? Coba renungi, kita semuanya milik Allah. Ya sudah, kita semuanya ini dititipi karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menitipi yang mau ngambil, ya jangan kita menghalanginya. Kita serahkan, kita pasrah, ridho, lapang dada, hidup akan tenang dan tentram. Sudah, serahkan kepada yang punya. Allah yang lebih sayang kepada hambanya daripada kita, ya, kepada diri kita sendiri. Ya, ini tadi diantara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, diantara hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang kesabaran, belum masuk waktu Isya, belum. Di antara waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh putranya yang namanya Ibrahim alaihissalam. Yang namanya Ibrahim, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Ibrahim. Waktu masih kecil meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Ya, bukan sampai nangis kecer bukan, tapi wajar lah, sedih-sedih yang wajar. Maka para sahabat pun terheran-heran. Ya Rasulullah, apakah Anda menangis? Ya, dikira kalau nangis itu berarti enggak sabar, bukan demikian maksudnya. Maka Nabi Muhammad menjelaskan, "Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la yaqulu illa ma yudirupun au kama qala." Jadi Nabi mengatakan, menjelaskan, sesungguhnya mata ini menangis bersedih. Sesungguhnya mata meneteskan air mata, hati bersedih, hanya saja kita tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sabar itu bukan berarti kita enggak nangis ketika dapat musibah, ditinggal mati sama orang tua. Ya. Justru kalau orang tua kita mati, kita enggak nangis kan nanti ada tanda-tanda anak kenapa naik kok bapaknya mati enggak nangis. Ojo-ojo pengen warisan kan begitu. Bahaya juga para jemaah. Jadi seudon nanti. Iya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kita nangis sedih, maksudnya netes air mata itu hal yang wajar, itu tabiat manusia. Tapi jangan nangis yang kejur, nangis yang sampai jerit-jerit, meratap, ini yang dilarang. Ini dosa besar. Ya, kalau sedih-sedih yang wajar itu hal yang lumrah. Nabi SAW juga pernah meneteskan air mata ketika beliau ditinggal mati sama putranya. Ya, sama putranya. Hanya saja ketika tertimpa musibah, Nabi mengatakan wala yurdi wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, dan kita tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari hadis tadi kita mengambil pelajaran, sabar itu amalan hati. Sabar itu amalan hati. Ya. Jadi sabar itu pusatnya di hati. Oleh karena itu kalau hati sabar, insya Allah lisan, tangan, kaki, mata itu semuanya ikut sabar. Karena hati itu raja. Hati itu apa? Raja. Kalau hati kita sabar, insya Allah anggota yang tubuh yang lain itu akan ikut sabar. Tapi kalau hati kita sudah bergejolak, hati kita bergemuruh, itu akan keluar dari lisan, keluar dengan tulisan, keluar, pokoknya anggota tubuh yang lain akan menandakan hati kita enggak sabar. Ya. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa yang jujur, dengan doa yang tulus, yang penuh dengan kesungguhan, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi akhlak yang mulia secara umum, di antaranya adalah akhlak yang mulia bernama sabar. Rabbana aghrig 'alaina sabro, ya Allah tumpahkan kepadaku itu kesabaran. Ya, sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sabar ketika musibah atau ujian itu menyapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Cobalah kita tengok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kehidupan para nabi-nabi yang lain. Ya, bagaimana Nabi SAW ditinggal mati sama istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian Nabi ditinggal mati sama 6 anak-anaknya. 6 anak-anaknya satu persatu meninggal ketika Nabi masih hidup alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, ini 6 meninggal Nabi masih hidup. Bayangkan seorang bapak masih hidup ditinggal mati sama 6 anaknya. Itu kan ujian berat para jemaah. Ujian berat. Tapi Nabi sabar. Ya. Tinggal Fatimah tok yang masih hidup. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi itu sudah sakit di akhir-akhir hayat beliau, disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi ketika sakit itu Nabi membisiki Fatimah. Nabi memotivasi Fatimah supaya sabar. Kenapa? Karena ibunya sudah meninggal, Khadijah. Sesaat lagi bapaknya Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia. Maka Nabi membisiki putrinya Fatimah supaya sabar, menguatkan hati supaya siap-siap. Supaya apa? Siap-siap. Ya. Jadi ini apa? Kalau kita lihat kehidupan para nabi, para rasul itu mereka tidak lepas dari kesabaran. Nabi Ayub diuji dengan sakit, beliau sabar. Ya. Pokoknya para nabi dan para rasul itu teladan dalam kesabaran. Para sahabat juga teladan dalam kesabaran, dan orang-orang soleh, para tabi'in, para tabi'ut tabi'un, para tabi'ut tabi'in, mereka teladan dalam hal kesabaran dan dalam hal-hal yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah besok Ustaz Azhari insyaallah yang mengisi dengan pembahasan tentang as-siddiq, yaitu kejujuran. Semoga Allah berikan kita kesabaran, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Fatah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala',
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh minal wudu',
3: dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruj minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Faedah kajian. Nabi alaihi salatu wasallam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya dan belum balig. Kalau sudah balig, bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah saat kami merawat anak yatim di yayasan kami, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah, loh, yatim. Wes mari yatim. Iya. Kalau dia masuk du'afa, mungkin masuk du'afa, tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim, ingat yang belum balik. Rasulullah SAW pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, anak, wa kafilul yatim kahati. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, dan beliau juga pernah merasakan hakul yatim, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian, seorang syekh cerita. Syekh ini di Mekah, dia habis umrah, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel. Ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus. Adalah anak-anaknya. Akhirnya sama syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol. Terus dia ngomong, syekh ngomong, syekh anak gak pegang fulus sekarang, kata dia. Nanti ya, waktu sholat asar anak kasih ya. Ya syekh, ini berangkat sampai ke hotel. Sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, oh masih di sini, iya syekh, kata dia. Syekh mengeluarkan fulus, syekh, anak gak mau duit. Anak kepingin diusap kepala anak. Sudah lama gak ada yang usap kepala anak. Itu anak-anak yatim, dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus, kasih fulus. Gak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi. Di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah, dia gak punya. Gak ada yang gendong dia. Gak ada yang mencium dia. Gak ada yang mengusap kepala dia. Nih anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama gak ada yang mengusap kepala

Faedah Kajian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ya adalah 12 bulan. Ya, itu dalilnya. Ya, jadi enggak ngarang ya. Jadi enggak dikarang-karang kok ada 12. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fi arba'atun hurum ya minha ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah ya ini di dalam Al-Qur'an yauma khalaqas samawati wal ard ya ketika penciptaan langit dan bumi kata Allah minha arba'atun hurum di dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya adalah yang terhormat. Ya. Yang dihormati. Yang istimewa. Nah, itu artinya itu. Makanya kalau di Mekah sana ada dia namanya apa? Tanah haram. Bukan tanah haram yang ngapain masuk itu haram kok, bukan. Bukan haram yang lawannya apa? Yang enggak boleh gitu, bukan. Tapi haram yang dimaksud adalah dihormati. Ya, ada hak-hak yang harus dijaga. Ya. Ada 4 bulan haram di dalam seluruh kalender ya, bulan-bulan Hijriah. Dan 4 ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barkah ya dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan. Ada 3 bulan haram yang berurutan. Ya. Yaitu apa kata Rasulullah Dzulqa'dah. In Dzulqa'dah ini bulan haram yang pertama, bulan yang berurutan ya. Kemudian wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian satunya mana? Ya, kemudian Rasul mengatakan wa Rajabu Mudhar. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab menyendiri. Ya, wa Rajab mudhar, Rajab menyendiri yaitu Rajab itu antara Jumada yaitu Jumada Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari.

Faedah Kajian. Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatul khadda'at." Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah, dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, wa yantiqu fiha ruwaibidh. Dan di tahun-tahun tersebut yang banyak bicara adalah para ruwaibidh. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidh wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Subhanallah. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'af

0: فائدة كاجية.
1: Satu keutamaan bagi orang-orang yang mendidik anak, sabar mendidik anak, baginda Nabi SAW menyebutkan, dan ini bagian terakhir dari kajian ini, Nabi SAW mengatakan, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Qala an hadha, qala bistighfari waladikalak. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Jadi ada orang-orang yang dia berpikir, aku ini tidak sepadan mendapatkan derajat surga ini. Karena surga kan 100 tingkatan. Ada orang mukmin, ada di antara kita yang diangkat derajatnya. Lalu dia bertanya, kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan derajat ini. Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu. Jadi artinya kalau antum punya anak 10, anak antum wudu sehari aja satu kali dalam setiap sholat. Berarti 5 kali wudu. Sehari berarti 50 wudu mengalir kepada antum. Antum punya anak 10, kemudian anak itu sholat. Jangan qobliyah ba'diyah dulu, yang wajib aja. Sehari itu mengalir 50 sholat. Dalam setahun, 15.000 sholat, 15 wudu mengalir. Katakanlah anak kita, dari 10 anak itu, istighfar sekali aja dalam sholat. Mengatakan, Rabbi fili wali walidaya. Berarti apa? Dalam sehari, 50 dosa kita dihapus dengan istighfar anak kita. Maka dengan itu, Bu, Pak, jangan pernah Bapak mengeluh dengan anak itu. Dan jangan pernah terungkap oleh para ibu, para bapak kepada anak mengatakan begini, nak, jangan lupa ya nanti kalau udah kerja, udah punya penghasilan, sekian persennya buat ibu. Jangan, Bu. Anak soleh itu tidak perlu diminta. Dan bapak, ibu cukup mendidik anak itu bukan harus anak membalas di dunia ini. Karena kalau anak itu memberikan mobil mewah, memberikan rumah mewah, belum tentu akan menyelamatkan kita ke surga nanti. Tapi apabila anak kita itu sholat, puasa, berzakat, sedekah, berkurban, maka amal anak kita akan mengalir kepada kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Tur ayat 21 tadi. Ya. Oleh sebab itu, para ibu para bapak yang dimuliakan Allah taala, pesan dari anak kita, ayah, ibu, antarkan aku ke surga, ini berarti permintaan anak dan keluarga kita agar kita mendidik mereka, membimbing mereka untuk bisa jalan ke surga dan selamat dari api neraka.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surat An-Nur ayat yang ke-21, pada penghujung atau bagian akhir dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan." Walakin Allah yuzakki man yasha'u wa wallahu sami'un alim. Yang artinya, kalau saja

0: bukan karena karunia Allah atas kamu sekalian dan rahmatnya, maka tiada seorang pun di antara kalian yang bersih, yang suci jiwanya selamanya. Akan tetapi Allah membersihkan, mensucikan diri siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwasanya seorang hamba tidaklah akan bersih jiwanya, tidak akan suci jiwanya, hatinya, kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi bersilah hati dan jiwa seseorang. Artinya bahwa hendaklah seorang hamba dalam upaya memperbaiki dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati, hendaklah senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba yang ingin memperbaiki dirinya, ingin membersihkan jiwa dan hatinya dari berbagai penyakit dan kotoran-kotoran hati, hendaklah senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla Dia yang menciptakan seorang hamba dan mengetahui apa yang ada dalam diri seseorang. Nah, oleh karena itu, dia selalu memohon islah, memohon perbaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memperbaiki diri kita. Ini satu langkah yang menunjukkan kelemahan seorang hamba dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita doa mohon kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa di antara kalimat-kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua urusanku. Karena dengan perbaikan agama seseorang, tatkala dia belajar menuntut ilmu, kemudian dia praktekkan, diamalkan ilmu yang dipelajarinya, ini akan menjadikan seorang hamba selalu dan mengetahui sebab-sebab kebersihan dirinya dan upaya untuk mengislah perbuatannya atau dirinya dan hatinya. Nah, maka dari itu memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita dibersihkan hati kita, diperbaiki diri kita dalam perbuatan, perkataan, dan semua aktivitas kita. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Ini semuanya adalah diawali dengan seorang mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dalam doa tersebut, Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua perkara dan urusan-urusanku. Maka di sana tentu terdapat perbedaan ya, antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang dengan demikian dia mampu memperbaiki dirinya. Dia memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Dia mengambil yang baik, meninggalkan yang yang buruk. Semua itu dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh lupa terhadap karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita, bahwa seorang tidak akan suci jiwanya dan dirinya tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seorang merasa sombong, merasa angkuh dalam dirinya ketika dia memperoleh nikmat dari Allah Ta'ala, ketika dia mengetahui sesuatu dari masalah-masalah keilmuan dan agama. Hendaklah dia kembali kepada Allah Ta'ala, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan untuk dia menyombongkan dirinya, tapi untuk dia memperbaiki dirinya menjadi seorang hamba yang berilmu, yang tawadhu dengan ilmunya, rendah hati dan ilmunya. Nah, ini yang semuanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian pula Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Dan di sini adalah hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha satu bacaan yang menjadi bacaan pagi dan petang, yaitu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kita dianjurkan membaca zikir tersebut di pagi hari dan di petang hari. Zikir dan bacaan yang singkat ini mengandung banyak manfaat, yaitu ya hayyu ya qayyum. Ini adalah memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di sini ada dua nama, ya hayyu dan ya qayyum. Al-hayyu dan al-qayyum adalah nama, di antara nama-nama Allah yang terbaik, ay al-asma al-husna. Birahmatika astaghith, hanya dan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya satu kedipan mata. Subhanallah, betapa agungnya makna dan kandungan dari zikir ini, yang terkadang seorang lalai atau lupa membacanya. Padahal kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya, mengucapkannya di pagi hari dan di petang hari. Bagaimana seorang hamba dia memohon kepada Allah, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Hidup dan Zat yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Dia yang mengurusi hamba-hambanya dan ciptaan-ciptaannya di alam semesta ini. Kita bertawassul dengan nama tersebut yang menunjukkan betapa agungnya nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian seorang memohon kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang akan dimohon oleh orang ini, oleh seorang hamba, dia dahului dengan menyatakan bahwa apa yang dia mohon ini hanya bisa dicapainya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan padamu. Ini menunjukkan kelemahan seorang hamba dan ketidakberdayaannya, dan sekaligus sebagai pengakuan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kuat, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kaya, dan seterusnya dari semua sifat-sifat Allah yang mulia. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Ini pertolongan darimu. Kemudian setelah seorang hamba mengatakan kelemahannya dan dia hanya mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meminta pada Allah Ta'ala, dia memohon padanya. Apa yang dimohonnya? Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua keadaanku, semua urusanku. Aslih li sya'ni kullah, kita hidup di dunia atau dalam kehidupan sebagai seorang manusia, kita memiliki banyak perkara, banyak urusan. Urusan keluarga, urusan duniawi, urusan harta, urusan agama, urusan akhirat, dan berbagai macam perkara yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Dan ini semua akan dibawa ke akhirat. Makanya seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku, lahirku, batinku, ekonomiku, kehidupanku, duniaku, akhiratku. Subhanallah, kalimat yang mencakup permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya Allah memperbaiki yani ilmunya, amalnya, hartanya, anak keturunannya. Asli li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan ya Allah janganlah engkau biarkan aku bergantung pada diriku, bersandar pada diriku meskipun hanya satu kedipan mata. Ini artinya bahwa seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla setiap saatnya, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam tidurnya, dalam alam sadarnya, dan semua, bahwa dia senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Maka dia memohon pada Allah Ta'ala agar Allah tidak membiarkannya bersandar pada dirinya, walaupun hanya satu kedipan mata, walaupun hanya sebentar, hanya sejenak. Apabila seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, maka akan binasalah dia. Maka dari itu dia memohon pada Allah Ta'ala agar selalu memperhatikannya, selalu menjaganya, selalu memeliharanya, dan jangan membiarkannya lalai dan lupa, tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalimat ini atau zikir pagi petang ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita amalkan. Kalimatnya singkat, sederhana, mudah dihafal, tetapi makna dan kandungannya luar biasa luasnya. Oleh karena itu rugi kalau seorang tidak mengucapkannya atau membiarkan begitu saja tanpa dia mengamalkan bacaan ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, Berahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lakukan lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: فأينا يكون وقلت عبيس غنيا كآبائه ويواجهه ماله
3: جاء فتوى شعب
2: وعشيرته لا تسامي
4: عشيرا سابات

0: Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail, dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya satu atau dua teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba sahaya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba sahaya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya seteguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya setengahnya. Aku tidak mau menghabiskannya agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu. Kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi SAW sampai ke telinga Zaid Al-Khail dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi SAW. Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju masjid sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka kagum keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid al-Khail, tetapi Zaid al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya ke rumah beliau disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasul-Nya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi dan mendapatkan sesuatu dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Quraisy. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd. Sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.
1: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاءوا تغشى بسيف.
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة.
3: فيرون سابات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aliman TV dan pendengar Radio Suara Aliman rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama berkaitan dengan pembahasan tauhid, pembahasan yang paling agung. Dan seorang muslim diperintahkan mempelajari tauhid ini. Walaupun sudah paham, perintahkan juga untuk mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid ini. Hatta yazid al-muwahhid tauhidahu wa yatuba al-musyriku al-syirkihi. Kenapa kita diperintahkan untuk belajar tauhid? Tujuannya adalah supaya seorang hamba yang sudah bertauhid semakin kuat, semakin meningkat tauhidnya, dan agar orang yang berbuat syirik tobat dari kesyirikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik kepada kita dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, dan kita akan masuk dalam babu Maja'a fi An-Nushrati, bab yang menjelaskan tentang hukum An-Nushrah, yaitu melepas sihir melalui sihir. Pembahasan ini diletakkan oleh al-muallif setelah pembahasan masalah dunia perdukunan, karena seringkali dua-duanya adalah jatuh dalam perbuatan kufur, sebagaimana kahin dalam dunia perdukunan meminta bantuan setan. Begitu pula sihir, maka terwujud juga dengan perantara setan. Oleh karena itu, pembahasan ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya dalam kitab Tauhid ini. Dan para ulama ketika mengkaji pembahasan tentang dunia perdukunan dan hukumnya, begitu pula dunia sihir berserta hukumnya dan bahayanya, semua itu dilakukan adalah untuk menjaga hati manusia agar tidak jatuh dalam perbuatan kesyirikan untuk menjaga agama, bahkan dunia manusia, agar tidak jatuh dalam kebinasaan, dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Karena tidak dipungkiri, dunia sihir adalah mudaratnya sangat besar sekali. Bahkan kaum jahiliyah pun dahulu membenci tukang-tukang sihir karena sangat membahayakan. Ketika ada pada suatu kampung, suatu negeri, maka akan menimbulkan berbagai macam kegelisahan di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan kemudaratan tidak hanya duniawi, tapi lebih dahsyat daripada itu adalah membahayakan akan agama dan akidah seorang hamba. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi nushrati, bab yang datang penjelasannya berkaitan dengan an-nushrah. Nanti akan dijabarkan al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang sumber bijakan berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kapan nushrah itu boleh dan kapan nushrah itu tidak dibolehkan. Ya. Al-mu'allim mendatangkan dalil yang pertama dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang an-nushrah, apa itu nushrah? Nushrah yaitu halus sihri fi sihri, melepas sihir melalui tukang sihir, atau melepas sihir, menghilangkan sihir dengan sihir pula. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Ia min amali syaitan. Perkara tersebut termasuk perbuatan setan. Kenapa? Karena tukang sihir ketika beroperasi tidak lepas daripada bantuan setan. Dan setan itu tidak pernah ngasih dengan cara gratis. Pasti ada imbalan-imbalannya. Dengan ucapan-ucapan yang mungkin ada kekufuran atau perbuatan-perbuatan yang mengandung perbuatan kesyirikan atau pelanggaran-pelanggaran agama. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya min amali syaitan." Itu termasuk perbuatan setan. Itu termasuk perbuatan setan. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya, hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan kebaikan bagi diri mereka dan dari umat mereka, sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang memberikan manfaat supaya bisa menjalankan dan mengerjakannya, dan bertanya tentang suatu hal yang menimbulkan bahaya agar mereka selamat dari bahaya tersebut. Begitu pula kaum muslimin setelahnya, mereka juga selamat dari bahaya tersebut. Salah satunya adalah para sahabat bertanya tentang apa itu an-nushrah. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid, hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanadin jayyid, wa Abu Dawud wa qala, dan Abu Dawud mengatakan, su'ila Ahmad anha, Imam Ahmad ditanya tentang apa itu nushrah. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, Ibnu Mas'udin yaqra'u hadza kullahu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci itu semua. Artinya membenci nushrah. Ketika dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan nushrah itu termasuk perbuatan setan. Kemudian Imam Ahmad ketika ditanya, beliau menyampaikan apa yang menjadi keyakinan dan pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Kalimat karohah, ada karohah, namanya karohatu at-tamzih, dan itu ini kenal dengan istilah makruh dalam usul fikih pada zaman mutakhirin. Kemudian yang kedua ada istilah karohatu at-tahrim, dan biasanya ucapan para salaf dahulu ketika menyebutkan seperti ucapan ini, Ibnu Mas'ud yakrahu dzalika hadza kullahu, Ibnu Mas'ud membenci itu semua, maksudnya adalah karahatu tahrim, yang mana Ibnu Mas'ud berkeyakinan bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Dan tentu jenis nusrah ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk perbuatan setan. Dan disebutkan Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Mas'ud membenci itu semua, maka berarti ini adalah nusrah yang di dalamnya ada pelanggaran. Nusrah yang berkaitan dengan dunia sihir, itu halu sihri bisihri, melepasnya dengan sihir pula. Kemudian al-mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan wafil Bukhari an Qatadah, dan dalam hadis Bukhari dari Qatadah. Qatadah nama beliau adalah Ibnu Du'amah Uda'amah As-Sadusi Al-Basri min Ahfadhi Tabi'in, termasuk Imam Tabi'in yang sangat yang dikenal dengan ya banyak hafalannya. Qultu li Ibnu Musayyib, Musayyib atau Ibnu Musayyib, kata Qatadah, aku pernah mengatakan kepada Ibnu Musayyib, maksudnya adalah Sa'id Ibnu Musayyib,

yuhallu anhu aw yunshar? Apakah dilepas sihirnya, yunshar, apakah di ya dilepas sihirnya, dihilangkan sihirnya? Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah. Kata Sa'id bin Musayyib, tidak mengapa. Tidak mengapa mengobati sihir dengan sarana-sarana yang dibolehkan, yang bisa mendatangkan maslahat dan dapat menghilangkan mudarat. Karena semua yang bermudarat itu diperintahkan menghilangkan. Ad-dararu yuzal, puasnya mudarat itu harus dihilangkan. Makanya Sa'id bin Musayyib mengatakan la ba'sa bihi innama yuriduna bil islah, tidak mengapa hilangkan. Karena ketika mereka ingin menghilangkan, maksudnya Allah baik. Wa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang. Berarti ini adalah nasrah yang dikerjakan melalui sarana-sarana yang dibolehkan, dengan qiraat, dengan ruqyah syar'iyah, ya, atau dengan sarana obat-obat yang membantu. Warwi anil Hasan anhu qala, dan diriwayatkan dari Al Hasan bahwasanya beliau mengatakan la yuhallu sihra illa sahirun, tidak melepas sihir, tidak dapat melepas sihir, menghilangkannya kecuali tukang sihir. Di dalam syarah al-mulakhas di syarah kitab tauhid disebutkan al-makna al-ismali al-atharaini, makna global terhadap dua asar yang telah lalu. Kata beliau, anna bin Musayyib su'ila an hukmin nasrah fa'afta bijawaziha. Ibn Musayyib ditanya tentang hukum nasrah, maka beliau mengatakan boleh, la ba'sa bihi, tidak mengapa, innama yuriduna bil islah, karena mereka menginginkan kebaikan, maslahat. Wa amma manfa'unas fala yunha, yang bermanfaat bagi manusia maka tidak dilarang. Nadharan li'anna al-maqsuda minna an-naf'u wa zawalud darar. Kenapa dibolehkan? Karena tujuan daripada nasrah tadi adalah memberikan manfaat dan meninggalkan mudarat. Fala yunha amma kana kadzalik, sesuatu yang memberikan manfaat dan dapat menghilangkan mudarat maka tidak dilarang. Apa maksudnya? Wa maqsudu naw'un min an-nashrah la mahdura fihi. Maksudnya adalah yaitu jenis dari nusrah yang tidak ada larangan. Jadi asar-asar yang menjelaskan tentang bolehnya nusrah, ya, menghilangkan sihir, maksudnya adalah dengan cara yang tidak ada hal yang dilarang. Karukko yasma illal kalami, seperti ruqyah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Qur'aniyah, atau dengan doa-doa, ya, wirid-wirid yang tidak ada hal yang terlarang di situ, maka itu dibolehkan. Dan itulah maksud daripada nusrah dalam atsar para salaf dahulu yang dibolehkan. Wa amal Hasan fa muqtada kalami man unusrah. Adapun ucapan Hasan, ketika disebutkan

0: biasanya Al-Hasan Al-Basri. Inti daripada ucapan beliau, beliau termasuk melarang nusrah. Li'annau la yagdir ala hil si'ri illa man lu ma'rifatun bisihri. Karena tidak mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang memiliki pengetahuan tentang sihir. Wa adam mahmulun ala halis sihri bisihrin mithli. Dan ini maksudnya adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Wa iya min amali syaitan. Dan itu termasuk amal daripada syaitan. Nah, berarti kesimpulannya ada nusrah, menghilangkan sihir yang dibolehkan, dan ada nusrah, menghilangkan sihir yang terlarang. Yang dibolehkan adalah yang tidak ada mahdzurnya, yang tidak ada hal yang haram dan terlarang, seperti minta bantuan setan, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Adapun dengan cara-cara yang syar'i seperti ruqyah syar'iyah, walaupun sangat butuh kesabaran, maka itu tentu dibolehkan. Dan itulah maksud athar-athar yang menjelaskan akan kebolehan daripada an-nusrah. Lalu al-mu'allim menukilkan ucapan Ibnu Qayyim, dan ini adalah kesimpulan yang disebutkan Ibnu Qayyim dari al-adillah wal-athar al-mujudah fi hadzal bab. Ibnu Qayyim menyimpulkan dari dalil dan athar berkaitan dengan bab ini, yaitu bab nusrah. Qala Ibnu Qayyim, al-imam Ibnu Qayyim mengatakan, an-nusratu halu sihri anil mashur wa yanawan. Yang dimaksud dengan nusrah adalah melepas sihir dari orang yang tersihir. Itu maksud daripada nusrah. Wa yanu'an, dan itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, halun bisihrin mithlih, yaitu melepas sihir dengan sihir. Wawalladhi min amali syaitan, dan inilah yang dikatakan dalam hadis dari Jabir tadi yang termasuk amalan setan. Kenapa? Karena tukang sihir ketika beroperasi dia berta'awun, minta pertolongan dan bantuan daripada setan. Termasuk amalan setan atau termasuk perantara setan sehingga bisa melepas sihir. Walayu'malu qawlul Hasan, dan ini yang dimaksud ucapan Hasan. Dari Hasan ketika menyebutkan la yahullu sihra illa sahir, tidak bisa melepas ya sihir kecuali tukang sihir, maksudnya adalah ini hal yang terlarang. Ini hal yang terlarang. Fataqarrabu an-nasir wal muntashir ila syaitan bima yuhib fayubtil amalu anil mashur. Maka yang melepas itu kan sihirnya, atau yang minta dilepaskan itu orang terkena sihir. Keduanya mendekatkan diri pada setan dengan amal yang diinginkan oleh setan. Bisa dengan menghina ayat-ayat Allah, dan melakukan kekufuran atau kesyirikan, atau penyembelihan selain Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya. Fayubtil amalu anil mashur, sehingga setan itu melepas ya sihir tadi dari orang yang terkena sihir. Maka ini adalah nusrah yang terlarang. Ini dikatakan min amali syaitan. Adapun yang kedua, an-nusratu birruqyati wat-ta'awudzati wal-adwiyati wad-da'awatil mubahati fahada jaizun. Yang kedua adalah nusrah, melepas sihir melalui ruqyah syar'iyah. Bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'awudat. Melalui ta'awudat minta perlindungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat yang ada minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sering baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Minta perlindungan dari keburukan tukang-tukang sihir wanita yang meniup di buhul-buhul. An-nushratu birruqyah wa ta'awudat wal adwiyah wa da'awat al-mubahah. Yang kedua, nusrah yang dibolehkan adalah dengan ruqyah, dengan ta'awudat, permohonan-permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari segala keburukan. Wal adwiyah, dan melalui pengobatan yang ilmiah, yang alami, yang bisa dibenarkan. Wa da'awatul mubah, dan doa-doa yang dibolehkan yang tidak mengandung pengabdian, pengakuan kepada jin dan seterusnya. Fahadat sa'izun, maka anusrah melalui ruqyah syar'iyah hukumnya adalah dibolehkan. Kata al-mu'alif rahimahullahu rahmatan wasiah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari bab ini bisa kita tarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya agama kita agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Ia menyerukan kepada segala yang maslahat. Baik maslahat duniawi maupun maslahat agama dan akhirat. Serta melarang, mencegah dari segala yang bermudarat. Baik mudarat pada dunianya, terlebih bermudarat pada agama dan akhiratnya. Maka semua maslahat diperintahkan, dan sebab-sebabnya diperintahkan. Dan ketika Allah melarang sesuatu karena ada bahaya, Allah juga melarang sebab-sebabnya. Maka Islam datang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, ya, menjaga harta. Minnal daruratul khamsah. Maka dilarangnya dunia sihir. Termasuk di dalamnya adalah dalam rangka menjaga jiwa manusia. Karena sihir yaktul, yang bunuh, memudaratkan. Begitu pula menjaga jasad manusia dan menjaga harta manusia. Kemudian faedah yang kedua, pentingnya mencari tahu tentang ilmu dan bertanya kepada ahlinya. Yang mana dalam hadis tadi yang kita baca, bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu tentang nusrah, seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah, melepas sihir dengan sihir, maka para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diberikan penjelasan. Begitu pula dalam kehidupan kita, seberapapun ilmu kita, tetap ada hal-hal yang yaghibu anna, yang kita tidak tahu. Maka solusinya bisa dengan mencari, mengkaji, meneliti. Atau yang paling mudah adalah bertanya kepada ahli ilmu yang dia mengetahui akan permasalahan-permasalahan yang kita tanyakan. Kemudian, faedah yang ketiga dari hadis tadi, bahwasanya suatu yang apabila mujmal global, maka kita perlu mengetahui perinciannya. Kita perlu mengetahui perinciannya agar bisa mendudukkan perkara tadi masing-masing pada posisinya. Seperti kalimat nusrah, itu bisa diartikan melepas sihir dengan sihir yang mengandung permintaan tolong kepada setan atau jin. Maka itu termasuk perbuatan setan, maka tidak dibolehkan. Tapi apabila maksud daripada nusrah itu adalah melalui rukyah-rukyah syariah dan cara-cara mubahah yang dibolehkan syariat, maka hukumnya boleh. Maka tafsil mayahtadilah tafsil muhim, mengetahui perkara yang memang butuh perincian, maka kita sangat perlu untuk mengetahui perincian tadi agar tahu mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang keempat dari bab yang kita kaji tadi, bahwasanya ini menggambarkan akan bahayanya dunia sihir. Menggambarkan akan bahayanya dunia sihir. Makanya Al-Quran menjelaskan akan haram yang tersebut. Begitu pula sanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kaum jahiliyah pun dahulu membenci dengan dunia sihir, karena mereka tahu sihir yadur al-yaktul, sihir itu bisa mudaratkan, bisa mengganggu manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi gangguan-gangguan tadi. Oleh karena itu, ini diperintahkan untuk memandangi diri-diri kita dengan menguatkan iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menjaga kewajiban-kewajiban kita, menjaga sholat-sholat kita, menjaga ibadah-ibadah kita, kemudian kita dzikir seperti dzikir pagi dan dzikir petang. Dzikir pagi petang itu adalah sarana untuk menjaga diri-diri kita. Begitu pula di rumah kita bacakan Al-Quran Karim, dibacakan surat apa saja, dan jangan lupa juga membaca surat Al-Baqarah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Karena syaitan la yadkhulu baitan allati tuqra fi, wa inna syaitan yanfiru minal bait allati tuqra fi surat Al-Baqarah." Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah. Maka perlu adanya pemeliharaan diri kita. Dan tentu jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dan keluarga kita semua kaum muslimin akan diberikan perlindungan dari segala keburukan makhluk yang memiliki keburukan, di antaranya al dari dunia sihir. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga yang kita kaji memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan berikan taufik untuk bisa beramal saleh. Aku qulu qul hadza subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Ya, apa manfaatkan? Perhatikan lima sebelum datang yang kelima. Apa yang pertama? Hayatuka qabla mautik. Ya, mumpung masih hidup, Pak. Ya, kita jangan hanya mikirkan terkait tentang dunia. Ya, kita jangan hanya mikir janjian sama teman, sama istri, sama anak terkait tentang halal dunia. Ya, rubah. Ya, dunia itu ya sekedarnya. Ya, kita hidup di dunia tujuannya adalah untuk akhiratnya. Karena kita semua pasti akan mati. Ya, maka ubah. Gimana ketika ketemu dengan teman, dengan keluarga besar, ya, dengan anak, dengan istri, bicarakan terkait tentang program-program kebaikan untuk agama, untuk akhirat kita. Mumpung masih hidup sebelum mati. Ya, meskipun hanya apa sih? Ngasih tasjid, ngasih semangat, ya, ngasih ide. Semoga dengan itu ikhlasnya kita itu menjadi sarana kebaikan bagi diri kita. Ya, mungkin ibunya atau istri ngomong ke suaminya, "Bi, ya coba kita sisihkan ya setiap bulan itu berapa? Ya, untuk program apa?" Gitu. Ya. Jadi mumpung masih hidup, omongan, obrolan, rencana untuk akhirat kita. Yang kedua, wahid wasihatika qabla saqamik, ya mumpung masih sehat. Ya, apalagi tadi di hadis yang keempat tadi kan, ya, min malihi fi sihhati wa hayati. Utamaan orang yang bersedekah, utamaan orang melakukan amal jariah saat sehatnya. Ya, nyaris mati kan berarti apa? Ya, enggak bisa. Nyaris loro berarti apa? Sudah pupus kan? Iya, re, aku seloro-loro. Ya, kata apa mana? Omaku ake. Wis, ikuti gawe sedekah. Ya, dapat pahala? Dapat. Tapi keutamaannya apa? Tatkala mesti sehat, mesti buker. Ya. Jadi, mumpung masih sehat, ya, sebelum kita sakit. Wa faragil qabla saghlik. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu, ya, sebelum kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Karena banyak orang punya harta, punya kedudukan, ya, bahkan punya ilmu, tapi karena kesibukan-kesibukan dunia sehingga menjadikannya tidak dilakukan kebaikan untuk akhiratnya. Wa syabab qabla haramik. Ya, mumpung masih muda. Ya, muda itu sehat. Ya, bisa jadi orang yang umur 50, 60 tapi masih kuat. Ya, kuat apa? Kuat untuk melakukan kegiatan mungkin di panisasi atau apa. Ya, atau bangun masjid dan yang lainnya. Wa ghinaka qabla faqrik, mumpung masih punya harta, mumpung masih punya kekayaan sebelum kemiskinan, kefakiran melanda.

0: فائدة كاجية.
1: Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu, atau Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, sebenarnya mereka belum tahu. Kalau ampunilah umatku, sebenarnya mereka belum tahu. Siapapun yang jadi da'i, kalau dizalimi orang yang didakwainya, contohlah Nabi. Dari doa ini ada yang mengatakan Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu disakiti kaumnya, maka Nabi itu berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Sebagian ulama berpendapat itu Nabi itu adalah beliau sendiri. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan mengindikasikan itu terjadi dalam perang apa? Uhud. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini ada tiga sikapnya Nabi ketika dizalimi. Maka kita harus tahu dan kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasul. Yang pertama, Nabi memaafkannya. Mana indikasi dari doa tadi bahwa Nabi memaafkan mereka? Loh, malaikat doa itu. Nabi gini. Nabi berkata, ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Oke? Okay? Dari doa tadi itu bisa disimpulkan ada tiga sikapnya Nabi ketika dimusuhi kaumnya. Sikap yang pertama, memaafkan. Pertanyaan saya, kok bisa memaafkan, dari mana lafaz tadi itu? Karena Nabi mendoakan. Baiklah, kalau gak memaafkan, ngapain dia doa? Paham gak? Tujuh, Andre? Berarti memaafkan. Gak cukup memaafkan, Pak. Yang nomor dua, memohonkan ampunan. Uji dolimi, nomor cici memaafkan, nomor dua apa? Menduakan. Yang paling sulit sing nomor telu, wakeh sing gak iso, mencarikan untung. Mungkin belum tahu biar orang-orang salah dicarikan untung, padahal itu jelas-jelas salah, nyel salah. Tapi saking welas asihnya Nabi, Nabi mengatakan fa innahum la ya'lamun, belum tahu ya. Padahal si dakwah berapa tahu. Bagaimana sikapnya Nabi? Memaafkan, mendoakan, yang paling keren nomor terakhir, mencarikan udhu.

Faedah Kajian. Yang mana tatkala kalau kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala meninggal hari ini, enggak ada tahu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal. Namun tatkala kita akan meninggal nanti, apa sih yang kira-kira itu bisa menjadikan simpanan kita, yang bisa menjadikan pahalanya itu mengalir terus? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua makhluk hidup itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tersisa. Kembali kepada Allah itu ngapain? Laqad ahsahum wa addahum adda. Semua yang kembali kepada Allah, makhluk hidup yang ada di dunia ini, kembali kepada Allah itu untuk ngapain? Dihisab, ahsahum wa addahum, dihitung. Ada di situ, kata para ulama adalah semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kita enggak tahu kiamat kapan. Itu enggak ada manusia satupun, makhluk satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Semua itu. Dan setiap manusia enggak ada yang luput. Setiap manusia, setiap amalannya itu juga akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu enggak ada satupun yang enggak ada hisab. Dan setiap manusia tadi itu enggak ada satupun amalannya yang enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikannya ataupun keburukannya, enggak ada. Maka apa yang bisa kita persiapkan untuk hal itu? Dan juga Allah mengatakan kulluhum ati yaumil qiyamati farda. Nanti hari kiamat itu semua makhluk itu dihisab oleh Allah, mempertanggungjawabkan di sisi Allah, farda, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nah, antum yang bisa jalan sama keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan harta, kedudukan antum, nanti kalau dihisab yaumal kiamah, farda-farda, satu-satu. Bahkan dalam sebuah riwayat para anbiya itu mengatakan, nafsi-nafsi, wis gak iso, aku dewi, dewi-dewi, gak iso. Maksudnya apa ya? Amalannya sendiri, bekalnya sendiri yang akan dibawa. Ya, sehingga nasihat buat saya pribadi dan antum, ya, investasikan apa untuk akhirat nanti.

0: Faedah Kajian. Syaitan yang merupakan anak keturunan iblis alaihi laknatullah menggoda manusia itu tidak pernah henti-hentinya, terus dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari kondisi ke kondisi, dari satu orang kepada orang yang lain, terus tidak berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan tentang kondisi syaitan yang seperti itu, yaitu pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam beberapa surat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Sad, dan dalam beberapa surat yang lain, kejadian dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga. Berawal dari godaan syaitan. Flashback lagi ke beberapa waktu sebelumnya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan semua yang saat itu masih tinggal di dalam surga, termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan terhadap penciptaan Allah yang bernama manusia. Ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Unsur mereka atau unsur penciptaan mereka berbeda. Allah ciptakan malaikat dari unsur cahaya, Allah ciptakan jin, iblis dari unsur api, dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dari tanah. Setelah Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Sampai-sampai iblis berkata, "Ya Allah, kenapa saya sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah." Unsur api dengan tanah, dia merasa lebih tinggi, congkak. Maka pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam membuat Allah murka. Maka Allah keluarkan iblis dari surga.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

Faedah Kajian. Disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka. Jadi tiga generasi pertama dari umat ini. Semua itu karena apa? Yaitu karena al-huda wa dinil haq. Karena petunjuk yang Allah berikan pada mereka, ilmu yang bermanfaat, Quran dan sunnah. Ya. Kemudian mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Mereka amalkan, mereka terapkan. Tidak hanya koar-koar. Ya. Tidak hanya pandai berbicara dan bersilat lidah ala salafi, baru ikut manhaj salaf. Tapi itu hanya di mulut. Ya. Namun mereka terapkan. Mereka amalkan. Maka mereka menjadi manusia yang terbaik, generasi yang terbaik dari umat manusia. Kemudian Allah sebutkan walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang musyrikin, karena pasti dalam berdakwah ada tantangannya. Ya, itu orang-orang musyrikin yang benci, yang tidak senang dengan tauhid dan ahli tauhid. Nah, ini semua menunjukkan betapa rahmatnya Allah azza wajalla dan bagaimana Allah merubah hamba-hambanya itu ya dengan al-huda wa dinil haq. Maka umat ini apabila ingin menggapai kemenangan, ya, agar dia tampak di muka bumi ini, hanya dengan cara kembali kepada al-huda wa dinil haq. Kembali pada petunjuk, ilmu yang bermanfaat, dan amalian yang soleh. Nah, janji Allah ini tidak hanya ya di satu generasi tertentu. Ayat ini selamanya. Selama masih ada Al-Quranul Karim, maka dia adalah pedoman. Dia adalah konsep. Ya. Sehingga kapanpun dan siapapun yang hidup berpegang pada ini al-huda wa dinil haq, maka dia akan memenangkan atas semua ya manusia yang agama yang lainnya. Entah di zaman fitnah, zaman damai, zaman aman, ya. Bahwa al-huda wa dinil haq tetap sebagai ya yang merupakan pedoman jalan bagi setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

0: Faedah Kajian.
1: Tanim khamsan qabla khamsin. Ya, apa manfaatkan? Perhatikan lima sebelum datang yang kelima. Apa yang pertama? Hayatuka qabla mautik. Ya, mumpung masih hidup, Pak. Ya, kita jangan hanya mikirkan terkait tentang dunia. Ya, kita jangan hanya mikir janjian sama teman, sama istri, sama anak terkait tentang halal dunia. Ya, rubah. Ya, dunia itu ya sekedarnya. Ya, kita hidup di dunia tujuannya adalah untuk akhiratnya. Karena kita semua pasti akan mati, ya, maka ubah. Gimana ketika ketemu dengan teman, dengan keluarga besar, ya, dengan anak, dengan istri, bicarakan terkait tentang program-program kebaikan untuk agama, untuk akhirat kita. Mumpung masih hidup sebelum mati, ya, meskipun hanya apa sih, ngasih tasdik, ngasih semangat, ya, ngasih ide. Semoga dengan itu ikhlasnya kita itu menjadi sarana kebaikan bagi diri kita. Ya, mungkin ibunya atau istri ngomong ke suaminya, "Bi, ya coba kita sisihkan ya setiap bulan itu berapa? Ya, untuk program apa?" Gitu. Ya. Jadi mumpung masih hidup, omongan, obrolan, rencana untuk akhirat kita. Yang kedua, wahid wasihatika qabla saqamik, ya mumpung masih sehat. Ya, apalagi tadi di hadis yang keempat tadi kan, ya, min malihi fi sihhati wa hayati. Utamaan orang yang bersedekah, utamaan orang melakukan amal jariah saat sehatnya. Ya, nek wis mati kan berarti apa? Ya enggak bisa. Nek wis loro berarti apa? Sudah pupus kan? Iya rek, aku wis loro-loro. Ya kate apa maneh? Eh, omahku akeh, wis iku digawe sedekah. Ya, dapat pahala, dapat. Tapi keutamaannya apa? Tatkala masih sehat, masih buger. Ya. Jadi mumpung masih sehat, ya, sebelum kita sakit. Wa faraghi qabla saghlik. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu, ya, sebelum kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Karena banyak orang punya harta, punya kedudukan, ya, bahkan punya ilmu, tapi karena kesibukan-kesibukan dunia sehingga menjadikannya tidak dilakukan kebaikan untuk akhiratnya. Wa syabab qabla haramik. Ya, mumpung masih muda. Ya, muda itu sehat. Ya, bisa jadi orang yang umur 50, 60 tapi masih kuat. Ya, kuat apa? Kuat untuk melakukan kegiatan mungkin di panisasi atau apa. Ya, atau bangun masjid dan yang lainnya. Wa ghinaka qabla faqrik, mumpung masih punya harta, mumpung masih punya kekayaan sebelum kemiskinan, kefakiran melanda.

0: Faedah Kajian.
1: Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, atau Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku sebenarnya mereka belum tahu. Kalau ampunilah umatku sebenarnya mereka belum tahu. Siapapun yang jadi dai, kalau dizalimi orang yang didakwainya, contohlah Nabi. Dari doa ini ada yang mengatakan Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu disakiti kaumnya, maka Nabi itu berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku sebenarnya mereka belum tahu. Sebagian ulama berpendapat itu Nabi itu adalah beliau sendiri. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan mengindikasikan itu terjadi dalam perang apa? Uhud. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku sebenarnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini ada tiga sikapnya Nabi ketika didzalimi. Maka kita harus tahu dan kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasul. Yang pertama, Nabi memaafkannya. Mana indikasi dari doa tadi bahwa Nabi memaafkan mereka? Nabi berkata, ya Allah ampuni kaumku sesungguhnya mereka belum tahu. Oke? Dari doa tadi itu bisa disimpulkan ada tiga sikapnya Nabi ketika dimusuhi kaumnya. Sikap yang pertama, memaafkan. Pertanyaan saya, kok bisa memaafkan, dari mana lafaz tadi itu? Karena Nabi mendoakan, baiklah. Kalau gak memaafkan, ngapain dia doa? Paham ya? Tujuh, baik-baik. Berarti memaafkan. Gak cukup memaafkan, Pak. Yang nomor dua, memohonkan ampunan. Bayangkan, uji dolimi, nomor cici memaafkan, nomor dua apa? Menduakan, yang paling sulit sing nomor telu wakeh sing gak iso mencarikan untung, mungkin belum tahu ya. Biar orang koncone salah, dicarikan untung padahal itu jelas-jelas salah, nyel salah. Tapi saking welas asihnya Nabi, Nabi mengatakan fa innahu la ya, belum tahu ya. Padahal si dakwah berapa tahu. Bagaimana sikapnya Nabi? Memaafkan, mendoakan, yang paling keren nomor terakhir, mencarikan udzur.

0: Faedah Kajian.
1: Yang mana tatkala kalau kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala meninggal hari ini, enggak ada tahu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal. Namun tatkala kita akan meninggal nanti, apa sih yang kira-kira itu bisa menjadikan simpanan kita, yang bisa menjadikan pahalanya itu mengalir terus? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua makhluk hidup itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tersisa. Kembali kepada Allah itu ngapain? Laqad ahsahum wa addahum adda. Semua yang kembali kepada Allah, makhluk hidup yang ada di dunia ini, kembali kepada Allah itu untuk ngapain? Dihisab, ahsahum wa addahum, dihitung. Ada di situ, kata para ulama adalah semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kita enggak tahu kiamat kapan. Itu enggak ada manusia satupun, makhluk satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Semua itu. Dan setiap manusia enggak ada yang luput. Setiap manusia, setiap amalannya itu juga akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu enggak ada satupun yang enggak ada hisab. Dan setiap manusia tadi itu enggak ada satupun amalannya yang enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikannya ataupun keburukannya enggak ada. Maka apa yang bisa kita persiapkan untuk hal itu? Dan juga Allah mengatakan kulluhum ati yaumil qiyamati farda. Nanti hari kiamat itu semua makhluk itu dihisab oleh Allah, mempertanggungjawabkan di sisi Allah, farda, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nah, antum yang bisa jalan sama keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan harta, kedudukan antum, nanti kalau dihisab yaumal kiamah, farda-farda, satu-satu. Bahkan dalam sebuah riwayat para anbiya itu mengatakan, nafsi-nafsi, wis gak iso, aku dewi. Dewi-dewi, gak iso. Maksudnya apa ya? Amalannya sendiri, bekalnya sendiri yang akan dibawa. Ya, sehingga nasihat buat saya pribadi dan antum, ya, investasikan apa untuk akhirat nanti.

0: Faedah Kajian. Syaitan yang merupakan anak keturunan iblis alaihi laknatullah menggoda manusia itu tidak pernah henti-hentinya, terus dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari kondisi ke kondisi, dari satu orang kepada orang yang lain, terus tidak berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan tentang kondisi syaitan yang seperti itu, yaitu pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam beberapa surat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Sad, dan dalam beberapa surat yang lain, kejadian dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga. Berawal dari godaan syaitan. Flashback lagi ke beberapa waktu sebelumnya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan semua yang saat itu masih tinggal di dalam surga, termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan terhadap penciptaan Allah yang bernama manusia. Ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Unsur mereka atau unsur penciptaan mereka berbeda. Allah ciptakan malaikat dari unsur cahaya. Allah ciptakan jin, iblis dari unsur api. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dari tanah. Setelah Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepadanya. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِسِ. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Sampai-sampai iblis berkata, ya Allah, kenapa saya sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Unsur api dengan tanah, dia merasa lebih tinggi, congkak. Maka pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam membuat Allah murka. Maka Allah keluarkan iblis dari surga.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: فائدة كاجية. قد سبق عليه النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka. Jadi tiga generasi pertama dari umat ini. Semua itu karena apa? Yaitu karena al-huda wa dinil haq. Karena petunjuk yang Allah berikan pada mereka, ilmu yang bermanfaat, Quran dan sunnah. Ya. Kemudian mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Mereka amalkan, mereka terapkan. Tidak hanya koar-koar. Ya. Tidak hanya pandai berbicara dan bersilat lidah ala salafi, harus ikut manhaj salaf. Tapi itu hanya di mulut. Ya. Namun mereka terapkan. Mereka amalkan. Maka mereka menjadi manusia yang terbaik, generasi yang terbaik dari umat manusia. Kemudian Allah sebutkan walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang musyrikin, karena pasti dalam berdakwah ada tantangannya, ya, itu orang-orang musyrikin yang benci, yang tidak senang dengan tauhid dan ahli tauhid. Nah, ini semua menunjukkan betapa rahmatnya Allah azza wa jalla dan bagaimana Allah merubah hamba-hambanya itu, ya, dengan al-huda wa dinil haq. Maka umat ini apabila ingin menggapai kemenangan, ya, agar dia tampak di muka bumi ini, hanya dengan cara kembali kepada al-huda wa dinil haq. Kembali kepada petunjuk, ilmu yang bermanfaat, dan amalian yang soleh. Nah, janji Allah ini tidak hanya, ya, di satu generasi tertentu. Ayat ini selamanya. Selama masih ada Al-Quranul Karim, maka dia adalah pedoman. Dia adalah konsep. Ya. Sehingga kapanpun dan siapapun yang hidup berpegang pada ini al-huda wa dinil haq, maka dia akan memenangkan atas semua, ya, manusia yang agama yang lainnya. Entah di zaman fitnah, zaman damai, zaman aman, ya, bahwa al-huda wa dinil haq tetap sebagai, ya, yang merupakan pedoman jangan bagi setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

زيد بن حارثة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qayn menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'dah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Akim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Akim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Ibunya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya, maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Akim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid wajah dengan wajah. Mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan.
memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, telahkah kamu wahai Zaid? Apakah kamu

0: Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Sejak itu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan, dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah SAW, panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi SAW dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah SAW juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah SAW manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi SAW yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah SAW dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hub. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah SAW, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak untuk menguji Rasulullah SAW dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah SAW mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Urahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, "Jika Zaid gugur, maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin

0: diri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Ibn Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah SAW. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh 2 rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah SAW mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih, kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah SAW ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, apa ini wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
2: فأينا يكون وقلت ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
3: جاءت وشعب سيف
2: وعشيرته لا تسامي
4: عشيرا
2: فأينا يكون وقلت ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
3: جاءت وشعب سيف
2: وعشيرته لا تسامي عشيرا

0: Usamah bin Zaid. Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapaknya. Dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia, sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan terangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam." Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Khadijah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah demikian besar sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat. Kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansar dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau, bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya. Meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi SAW menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah berkata, manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati. Dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah. Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, celaka kamu, semoga kamu kehilangan ibumu wahai Ibnu Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usulan kalian. Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadamu. Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku. Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina. Mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya. Membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan, tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku. Al-Faruq pun menjawab, mana mungkin bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, selamat datang panglimaku. Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.
1: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي
2: عشيرته
3: بسم الله الرحمن الرحيم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل.

mencintai kalian yang sempurna ini, dan sholat yang diinginkan. Jadilah derajat suksesnya dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan dapatkan makhluk sehingga bisa mendapati tempat terkhusus yang telah Engkau janjikan. Para pendengar di suara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami sekali lagi suara iman mengucapkan selamat menikmati ibadah sholat zuhur. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak ada yang berhak diibadai karena melainkan Allah semata. Tidak ada sesuatu baginya. Dan aku bersaksi,

0: كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
1: أو أزل أو أزل
0: أجعلنا له جهنم
1: أو
0: يصلاها
1: أو أجهل أو
0: جعلنا له جهنم
2: يا الله
0: مذموما
2: aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menghancurkan atau menghancurkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang
0: lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabul Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, tidaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan ketika masuk masjid dengan mendahulukan ketika dikasihkan pada anjuran Allah dan dikasihkan sebelah kanan dan Allah radhiya seperti yang telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim jika

salat tahiyatul masjid 2 rakaat, salat tahiyatul masjid punya sunnah yang dipertahankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid dan kebanyakan sebelum orang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atan qabla an yusalli." Artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah

0: Jatan dari Kota Pahlawan, Surabaya. Radio Suara Adiman, sarana penyusun keiman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Adabi Islamiyah. Ada pada keluar masjid. Orang Muslim harus berusaha untuk menjaga dan mengarah kepada Islam. Ketika keluar dari masjid kepada Islam, bagaimana dia menjaga ada pada persatu ketika tidak masuk masjid? Ya, karena ada pada keluar masjid adalah pertama, keluar dengan menyelundupkan ketika akan datang nanti penjelasannya dalam hadap masuk masjid. Yaitu orang yang tidak salah mendahulukan ketika kita masuk dalam masjid. Bagaimana dia masuk masjid? Maka keluar dengan menyelundupkan

salah seorang di antara kalian masuk masjid, tidaklah ia mengucapkan salam atas Nabi, tidaklah ia mengatakan, ya Allah, bukalah pintu itu rahmat bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, tidaklah ia mengatakan, ya Allah, hidupilah aku dengan adat yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid itu mengerjakan salat sepertinya. Berniat untuk kembali serta mengerjakan salat termasuk adat mengalihkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya.

0: Apakah seseorang boleh mendengar azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya, maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
1: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
2: Nah, itu yang harus hati-hati dari.
1: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
2: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
1: Berarti gak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
2: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah, sebab seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
1: Berarti seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak.
2: Nah, itu dia. Padahal Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah SAW. Makanya para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
1: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata tidak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
2: Betul. Makanya belajar agama itu penting supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
1: Masya Allah, terima kasih ya, Kak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
2: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Rumusan suara al-Iman.
1: Belum pulang, Rian.
3: Belum, Pak.
1: Lagi pengen sendiri aja.
3: Dari tadi dengar lagu terus.
1: Iya, Pak. Entah kenapa, kalau dengar lagu-lagu begitu, hati jadi kebawa perasaan.
2: Hati-hati, Rian. Kadang sesuatu yang kita anggap hiburan pelan-pelan bisa merusak hati.
1: Maksudnya gimana, Pak?
2: Ada kalam ulama yang mengatakan mendengarkan lagu-lagu adalah sebab terbesar yang mendorong manusia untuk melakukan zina.
1: Oh, sampai segitunya, Pak?
2: Iya, karena lagu sering membangkitkan khayalan, syahwat.

0: dan perasaan yang enggak dijaga. Awalnya cuma didengar, lama-lama hati jadi lemah.
1: Pantesan, kadang habis dengar lagu tertentu, pikiran saya malah kemana-mana, Pak.
0: Hati itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering masuk ke telinga.
1: Masya Allah, saya nggak nyangka pengaruhnya bisa sejauh itu, Pak.
0: Mulailah pelan-pelan diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dengar Quran, kajian, atau hal yang bikin hati lebih dekat kepada Allah.
1: Iya, Pak. Insya Allah, saya coba berubah.
0: Apa yang sering masuk ke telinga perlahan akan mempengaruhi hati.
1: Dengar suara Al-Iman. Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga dan datang bersilaturahmi atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat.

pelan-pelan pasang kopling, walaupun sudah meninggal dunia di tengah bahri, termasuk untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang

0: kami adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan menjadikan jarak dan perasaan sesak-sesak untuk membuat keluarga terputus. Semoga Allah melanjutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk kembali memperoleh struktur iman, menjernihkan pikiran, menegur hati, menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana menuju keimanan.
1: Assalamualaikum.

sampai dia besar, dia selalu merasa bahwa dia benar dan dia tidak pernah salah. Kalau ada kejadian apapun, yang salah adalah orang lain. Sehingga yang harus ditegur adalah orang tua baru saja perilaku buruk anaknya. Ketika anaknya itu dia mulai marah dengan orang tua, nasihati orang tuanya dia tidak mulai. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau dinasihati. Dia merasa bahwa yang perlu dinasihati adalah orang tua. Sehingga dia terus menghadapi kesalahan. Dia semakin sulit untuk menerima.

0: langsung kita bisa mengajarkan kepada anak kita bahwa kita perlu mengambil pengalaman, kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman secara tidak langsung kita sudah mengambil dua pelajaran. Yang pertama, atau memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang orang perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang dia lakukan. Kita katakan oleh Rasulullah hati-hati lain kali. Lain kali hati-hati dalam berkata. Sehingga apa? Sehingga si anak itu mengambil orang-orang itu kelak kalau misalnya saya berjalan, saya harus berhati-hati jalannya, jangan sampai seperti kemudian kelak. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah akan kita tanamkan ketika kita ingat dan ini adalah merupakan bekal berharga untuk mengalami kehidupan manusia. Bahkan manusia pernah salah. Ketika dia salah, yuk dia mengaku salah. Jangan sampai dia itu menyalahkan orang lain. Kejadian yang sedikit seperti ini yang sering dianggap remeh oleh saudara-saudara ternyata berdampak buruk buat kehidupan hati-hati hati-hati dengan perilaku sang ayah yang sakit. Makanya Hasan Al-Banna di dalam kitab beliau pernah bercerita pada suatu beliau didatangi oleh seorang bapak yang dia mengadukan anaknya yang dosa. Kata si bapak, sebenarnya sihir umat anak saya itu atas dosa saya. Kalau kita bertemu pandangan yang tajam, dia mengatakan,
1: Allah
0: Subhanahu wa taala.

Atau pertanyaan gue, apakah seorang anak Tuhan? Ada orang Tuhan? Ya, ya. Apa haknya wahai orang Tuhan? Haknya adalah Allah orang tua saya sama sekali tidak memenuhi hak atau tidak memenuhi kewajiban, dan saya tidak pernah mendapatkan hak tersebut dari bapak saya. Saya diberikan ibu yang tidak baik, kemudian juga bapak saya memberi nama saya dengan nama yang jelek. Lalu yang terakhir, bapak saya tidak pernah mengajarkan saya, tidak pernah mengajarkan Alkitab kepada saya. Tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh si anak mata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, memandang tajam sang bapak.

0: ibadah ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi, tidak ada yang namanya apa, tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan keibadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah, tidak akan pernah mau ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di dalam kubur, itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Perhiasan bagi seorang pemuda.
2: تعلم إذا ما كنت ليس بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم تعلم فإن العلم زين لأهله ولن تستطيع العلم إن لم تعلم تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم ولا خير في من روح ليس بعالم بصير bima ya'ti wala muta'allimin.
3: Adalah perintah
2: belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita, tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal-Fadli, juz 1 halaman 147.
3: Di antara penjelasan para ulama,
4: idza'atu sawtul iman lil mu'minin wal mu'minat,
3: hakikat dari istiqamah. Beliau mengatakan hakikat dari istiqamah adalah luzumu dinillahi tabaraka wa ta'ala.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun.

0: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
1: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
0: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.
2: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
3: Kita lakukan amalan ibadah karena Allah.
2: Innaka ala khuluqin 'adzim.
3: Karena Allah mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, billah, dengan pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita akan istiqamah tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah.
4: الحلال بين والحرام بين.
3: Selalu bergantung
4: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
3: Tidak mungkin
4: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
3: لسان kita akan bisa
4: كالراعي يرعى حول الحمى.
3: يوشك
4: أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
3: Setiap ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salafus Salih radhiyallahu anhum, dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada hati. Kemudian setelah
0: sesuatu
3: itu
0: yang haram dan sesuatu yang haram,
3: tidak mungkin sudah raga kita, badan kita akan bisa istiqamah.
0: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang syubhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang syubhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan. Lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Jika lisan berkata yang baik, maka badan akan istiqomah. Tapi jika lisan,
5: alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tatkala telah tersadar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sudah benar karena kalau tidak, apa yang dia lakukan justru malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Jangan sampai.
5: Maka ada sebuah ayat yang sangat pendek, yang sangat ringkas, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang yang berbuat dosa ketika melakukan apa-apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu yang terdapat dalam surat Thaha ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Yang mana arti dari ayat tersebut, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Subhanallah, ayat yang begitu ringkas, ayat yang begitu pendek, namun menjelaskan kepada kita yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali kepada Allah, bagi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan, baik dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan. Maka ketika seseorang meninggalkan dosa tersebut dengan penuh penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi, maka dia termasuk di antara orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijelaskan yang berikutnya, setelah bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia amanah, yaitu beriman. Maka dari sini kita harus benar-benar memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Kemudian kita
5: jangan sampai keimanan kita masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mungkin merupakan warisan dari nenek-nenek moyang kita, yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka perbaiki iman kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita belajar keimanan yang benar, keimanan yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya.
3: Kemudian
5: setelah itu, wa amila soliha, kita melakukan amal soleh. Setelah bertaubat, meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki keimanan. Lalu setelah itu, kita melakukan amal-amal soleh. Kita melakukan amal-amal yang wajib. Harus kita pertahankan amal-amal yang wajib, harus kita jaga amal-amal yang wajib, lalu kita tambah, kita perbanyak dengan amal-amal yang sunnah, namun tetap kita memperhatikan kualitas dari amal-amal soleh kita. Dan perlu dipahami bahwasanya amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut adalah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena pada hakikatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah cukup? Ternyata lanjutan ayat tersebut, thumma ihtada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Maka di sini di antara hal yang penting adalah kita harus istiqomah di atas keimanan, di atas amal soleh. Kita harus istiqomah. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya maksud dari thumma ihtada, yaitu orang yang melazimi ajaran-ajaran Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari thumma ihtada adalah orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diperjuangkan, yaitu ketika kita sudah bisa bertaubat kepada Allah, kemudian beriman dengan keimanan yang benar, kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh, maka hendaknya kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal dunia. Maka kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita benar-benar di atas petunjuk Allah ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita apabila melakukan perbuatan dosa, kita benar-benar meminta ampunan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dan kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari dua senjata ini,
5: silakan berhasil kepada
3: manusia dengan jalan Islam, membuat manusia menganggap enteng dosa-dosa.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala
3: hamba-hamba Allah yang biasa lalai dari ibadah,
5: membentangkan tangannya di malam hari
3: agar berlebih-lebihan dalam perbuatan amal soleh
6: di antara kamu sekalian,
3: sehingga mereka keluar dari jalur Al-Quran
6: paling bertakwa
3: dan sunnah. Demikianlah
6: inilah keistimewaan
3: yang disampaikan oleh para ulama
6: yang menjadikan ketakwaan sebagai
3: dan kiat-kiat yang ditempuh agar kita bisa menjadi hamba yang istiqomah, yang akan mendapatkan naungan Allah, yang akan mendapatkan hiburan dari para malaikat tatkala sakaratul maut, dan akan dimasukkan ke dalam
2: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
3: وَالَّذِينَ
2: هُمْ
3: بِرَبِّهِمْ
5: يُؤْمِنُونَ
3: وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا
5: مُحَمَّدٍ
3: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَرَكَاتُهُ
5: penyubur keimanan.
7: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
8: Nyeri kaki akibat diabetes. Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk ke rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang amat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya, sampai kadang-kadang jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban, nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya, bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya.
9: Allah telah menetapkan bagi kalian agama
8: untuk mendiagnosis penyakit
9: Islam,
8: penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan apakah sering mengangkat barang berat, sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya, dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang ayat tidak yang kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya. oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar
9: untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Yang
10: info sehat hari ini adalah upaya
9: menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud
10: wawasan pada
9: kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal.
10: Persembahkan oleh
9: karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala info macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal.
8: Kapan menghentikan?
9: Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid yang diantaranya Allah sampaikan kepada kita
8: hari,
9: akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya jalla wa ala. Wala khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Pak Ulema, makna
8: dalam hal
9: beribadah kepadaku adalah mengisahkan
8: yang perlu diperhatikan
9: di dalam ibadah,
8: yaitu syarat umum untuk menghentikan.
9: Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid
8: adalah sebagai
9: mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun
8: bebas kejang,
9: walaupun bebas dari kulit ummah,
8: elektroensefalografi
9: atau ini ibadullah wa tajtanibut
8: ta. Penghentian OAE
9: dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat
8: 25% dari dosis semula
9: seorang utusan
8: dalam jangka waktu
9: yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah
8: yang bukan utama,
9: mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
8: harus rutin dan
9: jangan mengikuti tahun
8: pemberian OAE
9: ayat di atas
8: rutin,
9: dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita.
8: 2014
9: tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla.
10: Upaya Radio Suara Al-Iman
9: Surabaya tidak mungkin kita sebagai seorang muslim
10: sekitar tentang
9: sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam mampu menegakkan agama kita tanpa tauhid. Karena agama harus tegak di atas tauhid. Kita melihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama
10: hari ini
9: dengan tauhid. Memulai dengan dakwah tauhid,
8: solusi
9: mengajak mereka umatnya khususnya bangsa Arab ketika itu untuk menyembah Allah semata, meninggalkan tuhan-tuhan mereka dari berhalanya.
8: Memiliki masalah dengan itulah kulit tawahid, kepala dan rambutnya.
9: Siapapun di antara kita
8: salah satu
9: yang berusaha berdakwah
8: adalah
9: tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama.
8: Karena
9: hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah
8: jarang pula Subhanahu wa taala, kepercayaan diri seseorang
9: kemudian
8: poin yang kedua dengan orang lain
9: yang mana Allah memerintahkan kita adalah
8: infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat
9: di atas Islam
8: tidur bersama.
9: Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melarang kita dari berpecah belah.
8: Seperti
9: kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama ini
8: topi,
9: dengan pemahaman topia, yang menyimpang, pemahaman cilba, yang jauh dari apa sisir, yang sudah dituntunkan, diajarkan lainnya oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya
8: sesuai dengan derajat penyakitnya.
9: Perpecahan
8: baik pada siang maupun
9: kelemahan bagi kita
8: kaum muslimin saat beraktivitas ataupun saat beristirahat.
9: Kehancuran kaum muslimin.
8: Selain itu penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu
9: bagaimana
8: yang
9: mereka
8: pada rambut penderita.
9: Kufar, musuh
8: dan jika
9: Islam
8: beruntung akan
9: menguasai kaum
8: kutu kepala pada kulit kepala atau rambut.
9: Persatuan.
8: Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika
9: persatuan
8: penderita menggaruk kulit kepalanya dengan
9: Allah
8: tidak terkontrol.
9: Makanya
8: dengan
9: di sini
8: tangannya, terutama
9: Allah katakan
8: yang memiliki
9: kuku
8: yang
9: janganlah kalian
8: berpecah
9: belah di dalam agama
8: Islam dan peradangan di kulit
9: sebagaimana
8: kepala.
9: Kondisi orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berpecah belah
8: adanya
9: di dalam
8: kecil,
9: menegakkan agama
8: dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, kepada bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini?
9: Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam.
8: Mohonlah kesembuhan
9: yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla
8: yang dialami.
9: Namun mereka memecah belah agama tersebut
8: rambut penderita
9: sehingga mungkin kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah
8: yang
9: bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam
8: kutu kepala mudah terlihat
9: aliran
8: sehingga mudah dievaluasi.
9: Dan itu semua
8: menderita enggan untuk
9: dipotong rambutnya, semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka.
8: Keempat,
9: adapun berdoa,
8: cuci rambut dengan menggunakan shampoo,
9: meminta keselamatan mereka persembahkan kepada berhala
8: salah satu dari patung
9: yang mereka tuhankan selain Allah
8: dan rambut.
9: Dari situlah terjadi perpecahan.
8: 0,5%
9: dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah
8: atau spray biarkan.
9: Makanya,
8: satu malam
9: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
8: krim biarkan dalam 2 jam
9: jauh-jauh hari
8: Gamexan,
9: akan kondisi umat Islam
8: biarkan selama
9: bagaimana umat Islam nanti
8: tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat.
9: Kata Nabi yang mulia sallallahu
8: rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir spray.
9: Jika
8: belum reda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit
9: yang
8: dan kelamin
9: terdekat
8: oleh Dr. Henry
9: Furnira
8: kesehatanmuslim.com.
9: Nah, sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kolongan.
10: Masyarakat sekitar tentang
9: ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslimin. Dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak-pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. Sintani wa sab'una fin nar wa wahadatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu?
10: Bersama
9: ana alaihi al-yawma wa ashabi.
10: Bangga.
9: Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Bangga bersarung
9: berada
10: mangga
9: di atas manhaj beliau dan para sahabat.
8: Istilah waktu luang dan
9: lewat yang lain. Dan kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan suatu wasiat.
8: Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala
9: kepada para sahabat
8: senantiasa
9: kepada kita secara umum
8: membentangkan tangannya.
9: Selisih semakin banyak, semakin besar.
8: Hamba-hambanya
9: beliau menyampaikan, na'alaikum sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyina min ba'di.
8: Adalah orang yang
9: wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku.
8: Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai alat ukur
9: gigit dengan gigi geram kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan para ulama solusi untuk keluar dari perpecahan, kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikibatkan pemahaman kita demam yang Al-Quran dan sunnah kepada para sahabat wa sunnatul khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersama, ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslim. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar.
8: Dan apabila dibacakan Al-Quran,
9: metodenya para sahabat,
8: maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah.
9: Tidak mungkin
8: agar
9: seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya
10: dengan nama
9: di atas
10: Allah,
9: pemahaman para sahabat
10: pengasih,
9: radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin,
10: wahai aku bersumpah dengan hari kiamat.
9: Ketika kita kita harus mendakwahkan,
10: dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
9: Di atas satu kesatuan maknanya
10: hak. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna.
9: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus.
7: Al-Iman TV. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Al-Iman TV. Sarana. Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Dan wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia,
10: maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
9: Allah Subhanahu wa taala
10: kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
9: Ja'ala minhu zawjain dzakara wal untha, dalam menjalankan perintahnya.
10: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
9: Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
10: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
9: Yang dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Taimiyah,
10: bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
9: Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu samian basira.
10: Sungguh Allah menjadikan, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat
9: kebahagiaan yang Allah janjikan.
8: Kamu di antara sebab untuk meraih kebahagiaan yang utama dan yang paling utama.
10: Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus
8: dan takwa.
10: Ada yang bersyukur
8: iman,
10: dan ada pula dan yang kufur.
9: Inna a'tadna lil kafirina sanasila wa aghlalan wa sa'ira.
10: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
9: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
8: Baik laki-laki atau perempuan.
10: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan
8: yang baik,
10: akan minum dari gelas berisi minuman
8: kami akan balas
10: yang campurannya
8: dengan
10: adalah
8: yang
10: air kafur.
8: Apa yang mereka
10: yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
9: Jadi, yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira.
10: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
8: Dalam mentaati Allah Subhanahu wa
9: ta'ala, dan menjauhi
10: dan mereka sebab memberikan yang lain, makanan yang disukainya kepada orang miskin,
8: yang hakiki
10: anak yatim, dan orang yang ditawan.
9: Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
8: Urusan dunia
10: sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu
8: kepada orang
10: hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah.
8: Oleh karena itu Rasulullah
10: kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
8: Ila man huwa asfala minkum wa la tawqina man huwa fawqakum
9: qarira.
10: Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
9: yang selalu melihat kepada orang yang bawah, maka niscaya
10: dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.
9: Kemudian termasuk yang menetapkan seorang
10: yaitu apabila di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari. Dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka. Dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
9: Wa yuqafu 'ala

0: itu penyebab
1: yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
0: Ialah apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya bersama
1: mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
2: Al-Iman TV, sarana penyuburu keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inilah balasan untukmu.

dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir, itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: disediakannya asap yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Allahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna.

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dikubur? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui

yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kukuhnya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umrah, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi SAW bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab, dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan, sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi SAW, seusia dengan beliau. Keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi SAW yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi SAW adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi SAW dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah SAW, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah SAW mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah SAW mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah SAW dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi SAW kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah SAW. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi SAW berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah SAW, kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin, kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah SAW telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Abwa di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dengan rombongannya. Maka aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku, tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan

aku melihat beliau berpaling darimu. Kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segan kepada beliau. Katakan wahai paman, kalau begitu kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas. Aku berkata, paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku. Al-Abbas bertanya, jelaskan ciri-cirinya kepadaku. Aku menjelaskan. Pamanku berkata, laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjar. Pamanku berkata kepadanya, wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya. Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan. Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku. Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin. Sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas dohol yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang mendulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedang

dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil, dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Haris sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah Sayyid Tuan manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya
Dia benar-benar wafat, seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam.

0: sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya, gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan gubernur Yaman itu mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, Tawud itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.
1: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاء متوشحا بسيفه
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: سابات.

0: suara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: الصلاة خير
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء
3: ذكر سأسي وضوء
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah.

0: وجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Tuhan yang pemilik panggilan yang sempurna,
0: subhanakallahumma wa bihamdik,
2: yang didirikan,
0: asyhadu an la ilaha illa ant,
2: dan keutamaan kepada
0: astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah,
2: beliau aku memuji, menempati tempat terpuji.
1: Aku bersaksi
2: yang telah Engkau,
1: bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
0: Doa lubsi thawb, doa dzahabi ila masjid, alhamdulillahi kasani hadha thawb, Allahumma ij'al fi qalbi nura min ghairi hawlin minni wa fi lisani nura.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini,
0: dan
1: menjadikan pakaian ini
0: sebagai rizkinya kepadaku
1: tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
0: Doa mengenakan
1: pakaian baru,
0: ومن خلفي نورا أسألك من واجعل في نفسي ما صنع له وأعظم لي عذبك من شره وعظم لي نورا
1: يا واجعل الله
0: لي نورا
1: segala puji bagi-Mu.
0: واجعلني نورا
1: Engkau telah mengaruniai pakaian ini
0: اللهم أعطني نورا
1: Aku memohon kepada-Mu
0: واجعل في عصبي
1: kebaikan dari pakaian ini
0: وفي
1: dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat
0: وفي دمي نورا
1: Aku berlindung kepada-Mu
0: وفي شعري
1: نورا dari keburukan نورا pakaian ini
0: وفي بشري
1: نورا
0: الدعاء واجعل لي نورا في قبلي
1: ونورا في عظامي
0: وزدني نورا يخلف الله تعالى وزدني نورا وزدني نورا
1: dan semoga Allah
0: وهب لي نورا
1: yang akan memberikan kini kepadamu.
0: إلبس
1: يا الله
0: وعش حميدا
1: ciptakanlah cahaya dalam hatiku. Silahkan cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku,
2: selalu terpuji,
1: cahaya pada penglihatanku sebagai syahid, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, doa melepas cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, menyebut nama Allah, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku,
2: masuk WC,
1: ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untuk
2: nama Allah.
1: Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku,
2: doa keluar
1: cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku,
2: ampunilah diriku,
1: cahaya pada rambutku dan cahaya pada kulit
2: tubuhku.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku
2: secara benar.
1: Berikanlah kepadaku
2: Allah semata
1: cahaya di atas segala cahaya,
2: tidak ada sekutu baginya.
0: Doa dukhul masjid,
1: bahwa doa masuk masjid
2: dan rasulnya.
0: A'udzu billahi al-'adzim wa yaqul wa biwajhihi al-karim waj'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatah min ash-shaytanir rajim.
1: Ya Allah,
0: jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat,
1: dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Maha dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah.
2: Bahwa tidak ada yang berhak ibadah secara benar,
1: bukakanlah bagiku pintu
2: rahmat-Mu. Ampunan
1: dan bertaubat kepada
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah, doa keluar rumah,
4: adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan,
1: melainkan dengan
4: ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari berbuat zalim atau dizalimi.
4: Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan
1: atau dibodohi orang lain,
4: a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim.
0: Bismillah.
4: اللهم صل على محمد وأزواجه محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi SAW juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiba minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: Dari depanku,
4: inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Agungkanlah cahaya tersebut untukku.
5: Zikir-zikir.
1: Ciptakanlah cahaya untukku.
5: A'udzu billahi minasyaitonir
1: rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah.
1: Berikanlah cahaya kepadaku
5: yang terkutuk.
1: Allahu la
5: ilaha illa huwal hayyul qayyum.
1: La ta'khudhu

0: دعاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من الشيطان الرجيم.
2: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
2: Lagi terus menerus
1: mengusahakan. Allah
2: tidak mengantuk dan tidak tidur.
0: Aku berlindung pada Allah.
2: Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi.
0: Dengan wajahnya yang maha mulia
2: Allah tanpa izinnya,
0: dan kekuasaannya yang maha terdahulu.
2: Allah mengetahui apa
0: dari godaan setan yang terkutuk.
2: Dan di belakang
0: dengan nama Allah
2: dan mereka tidak
0: selawat dan salam
2: dari ilmu Allah
0: semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya
2: Allah, meliputi langit dan bumi,
0: bukakanlah bagiku
2: dan Allah
0: pintu-pintu rahmat-Mu,
2: memelihara keduanya.
1: Du'aul khuruj min al masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Wassalatu wassalamu ala
3: Rasulillahir Rahmanir Rahim.
1: Allahumma inni as'aluka min
3: qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Salam semoga terlimpahkan.
2: Katakanlah
0: pada Rasulullah,
2: dialah Allah yang Maha Esa.
0: Ya Allah,
2: Allah adalah Rabb.
0: Sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu
2: kepadanya.
0: Ya Allah,
2: dia tidak beranak.
0: Lindungilah
2: dan
0: diriku dari setan yang
2: dan berkutuk. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dibaca di waktu

0: وسبحان الله رب
1: العالمين
0: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد

نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan,

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fi din, para pecinta iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhul Muamalatil Maliyah atau fikih jual beli, fikih muamalah. Dan pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang kitabul hawalah atau berkaitan dengan pengalihan utang atau penagihan utang. Apa yang dimaksud dengan al-hawalah atau juga terkadang disebut hiwalah di dalam fikih muamalah? Yang dimaksud dengan hawalah di sini berasal dari kata tahwil, yaitu memindahkan. Wa huwa naqlu min makanin ila makanin, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, maka itu disebut tahwil. Adapun yang dimaksud dengan hawalah dalam fikih muamalah adalah naqlul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaih, memindahkan hak atau tanggungan orang yang memiliki hutang kepada pihak yang lain. Jadi maksudnya adalah, contoh misalkan di sini ada si A punya hutang kepada si B. Nah, A punya hutang kepada si B. B ternyata juga punya hutang kepada si A, punya hutang kepada si B. Di sisi yang lain C ini juga punya hutang kepada si A. Jadi di sini melibatkan tiga orang. A punya hutang kepada si B misalkan 100.000. Saya sebagai ya kreditornya di sini memberikan pinjaman kepada si A. A punya hutang kepada si B. Kemudian si C ini punya hutang kepada si A juga 100.000.

0: Berarti di sini si A ini adalah orang yang punya hutang kepada saya, si B, dan A ini juga punya piutang kepada si C. Lalu kemudian, atau si A ini secara istilahnya di sini disebut sebagai nanti al-muhil, sebagai al-muhil, orang yang punya utang. Sedangkan B itu sebagai al-muhallahu, yang punya piutang terhadap si A tadi, yaitu si B di sini kreditur terhadap si A, yaitu orang yang memiliki piutang terhadap si A. Jadi saya berhak untuk menagih hutang. Sedangkan si C tadi, dia sebagai al-muhal alaih, dia yang sebelumnya berkewajiban untuk membayar hutang kepada si A tadi. Lalu apa hubungannya dengan hawalah di sini? Yaitu memindahkan hak dari tanggungan muhil tadi, si A tadi, kepada tanggungan kepada muhal alaihi. Jadi si A bilang kepada si B, saya misalkan saya punya utang kepada Anda, tapi si C juga punya utang kepada saya, sama-sama 100.000. Gimana kalau si B ini nagihnya langsung dari si C saja, daripada si A nanti nunggu si C bayar dulu, kemudian baru dibayarkan kepada si B. Gimana kalau lebih baik si C saja yang langsung membayar kepada si B? Ini namanya muhal atau hawalah, yaitu pengalihan hutang. Atau ini bisa jadi maknanya yang C tadi bayarnya langsung saja si B, atau B ini nagihnya langsung ke si C. Berarti si A ini sudah bebas tanggungan, tidak punya utang dan juga tidak punya piutang lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hawalah. Apa hukum akad seperti ini? Yustahabu qabulul hawalah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hawalah ini hukumnya dianjurkan, atau ya sunnah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, matlul ghani zulmun wa man utbi'a ala mali'in falyatba'. Matlul ghani zulmun, itu orang yang mampu lalu menunda pembayaran hutang, dia adalah orang yang berbuat zalim, karena kan dia mengambil hak orang lain, meskipun ya tentu sini dengan izin karena akadnya adalah pinjam meminjam. Kalau sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk membayarnya, tapi dia tidak segera membayar, maka dia telah berbuat zalim kepada orang yang meminjaminya tadi, kepada krediturnya. Waman utbi'a ala mali'in falyatba', dan barang siapa dialihkan tagihannya kepada orang yang mampu, maka hendaknya ia menerimanya. Tadi misalkan ya tadi si A mengalihkan tagihan tadi agar B itu langsung nagih kepada si C. Maka di sini anjuran bagi si B untuk menerima. Kalau dalam zahir hadis ini yaitu ala mali'in, orang yang diharapkan mampu untuk membayarnya. Sisi pendalilan di sini yang pertama, yahmalul amru ala nadbi. Kenapa perintah karena di sini terdapat fiil mudhari' yang didahului dengan lamul amri, maksudnya adalah perintah, tapi perintah di sini dibawa kepada makna mustahab atau mandub, li'annahu min babil ma'ruf wa taysir 'alal mu'sir. Karena ini termasuk perbuatan baik dan memudahkan bagi orang yang kesulitan. Dan ini secara umum hukumnya adalah mubah. Dan secara umum ini hukum asalnya adalah mustahab atau sunnah atau dianjurkan di dalam syariat. Dan juga yang kedua, li'annal amra bil hawalah waridun ba'da hadrin. Karena perintah untuk memindahkan utang tadi atau piutangnya tadi ini datang setelah adanya larangan. Jadi dalam redaksi hadis tadi, perintah itu ada setelah larangan. Wa huwa nahyuhu an bai'id dain bid-dain. Itu larangan menjual hutang dengan hutang. Wal hawala min bai'id dain bid-dain, sedangkan hawalah adalah termasuk tukar menukar utang dengan utang, sesuatu yang dalam tanggungan dengan sesuatu yang masih dalam tanggungan. Meskipun ini termasuk salah satu bentuk yang dikecualikan. Fayakunul amru linnadbi, maka perintah di sini beralih kepada dianjurkan atau disunnahkan. Ini makna kaidah ini ya, seperti hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah. Perintah untuk ziarah kubur datang setelah larangan. Meskipun ada yang mengatakan hukum asalnya kembali kepada hukum asal sebelum dilarang, yaitu boleh. Ada mengatakan maknanya di sini adalah mustahab atau dianjurkan. Jadi hanya turun satu tingkat dari wajib menjadi mustahab. Kemudian sisi pendalilan berikutnya, yahmalul amru ala nadbi qiyasan ala sairil muawadat. Di bawah makna perintah tadi kepada makna nadab atau dianjurkan, karena dikiaskan dengan seluruh bentuk transaksi komersil, tukar menukar, mencari keuntungan. Karena hukum asalnya adalah wujub, artinya hukum asalnya bukanlah wujub, bukanlah wajib. Jual beli secara asal hukum asalnya adalah diperbolehkan, jadi bukan wajib. Lalu kemudian dalil berikutnya, li'anna al-huquqa la tantaqilu min zimmatin ila zimmatin illa bit-taradi, fala yajibu 'ala al-muhali qabulul hawalah. Yang menunjukkan bahwasanya si B tadi menerima itu hanya dianjurkan, tidak sampai kepada wajib, karena hak itu tidak akan berpindah, hak atau kewajiban, hak dan kewajiban dalam membayar hutang, menagih hutang, itu tidak akan berpindah dari satu orang ke orang lain kecuali dengan keridhaan. Kalau tiba-tiba si C tadi ditagih oleh si B, mungkin ada yang kenal, bisa jadi nggak kenal. Kalau tiba-tiba seperti itu, nanti malah menimbulkan konflik. Ini juga tergantung dengan keridhaan. Sehingga ketika masih dikaitkan dengan keridhaan, fala yajibu alal muhal qabulul hawalah, maka bagi si muhal, yaitu si B tadi, untuk menerima hawalah ini, perpindahan penagihan hutang. Jadi hukumnya jika memang itu bisa mempermudah, maka hendaknya diterima kalau ada yang menawarkan hawalah. Meskipun dalam kondisi tertentu, ya boleh untuk tidak menerima. Karena ya mustahab, tergantung dengan ya kemaslahatan dari masing-masing pihak. Nah, pada pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan hikmah dari disyariatkannya hawalah ini. Syuriatil hawalah litaisir wa tashilil istifa bainan nas. Adanya hawalah ini, disyariatkannya hawalah adalah untuk mempermudah pembayaran hutang di antara manusia. Li'anna syakhsa qad la yastati an yaqdi ad-dain alladhi 'alayhi idza kana mu'siran fayuhilu 'ala syakhsin akhar lahu 'alayhi dain. Karena bisa jadi ada orang yang belum mampu untuk membayar hutangnya, namun di sisi yang lainnya dia juga memiliki piutang, atau ada orang lain yang berhutang dengannya, sehingga untuk membayar hutangnya pribadi tadi, yaitu si A tadi kepada si B, dia harus menunggu terlebih dahulu agar si C membayar hutangnya. Sehingga dengan adanya hiwala, ini termasuk di antara bentuk min husnil qada'i wal iqtida', di antara cara yang baik untuk membayar atau menagih hutang. Li'annal muhala idha qabil faqad yassara al-amru 'ala al-muhil. Karena si B tadi apabila menerima tawaran dari si A, dari si muhil, maka dia telah memudahkan urusan si muhil tadi atau si A. Wa li'annal muhila aidan idza ahala sahib ad-dain bidainihi fa hadha min at-taysir wa hiya min al-ihsan wal ma'ruf. Karena muhil tadi juga apabila mengalihkan hutangnya, penagihannya kepada ya si C, ini juga untuk mempermudah, maksudnya daripada nanti nagih saya belum tentu, ya sudah langsung saja kepada si C. Ini juga adapun si C, pada asalnya dia tidak punya pengaruh apapun, karena baik kepada si A ataupun kepada si B, tetap bagi si C dia berkewajiban untuk membayar hutang kepada siapa saja, ya sama saja, sama-sama dia harus membayar hutang. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah, hawalah ini, apakah ini merupakan akad jual beli atau murni ini adalah irfaq? Irfaq adalah akad sosial, berbuat baik. Tujuan awalnya adalah bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Nah, apakah ini termasuk jual beli atau ini termasuk kegiatan sosial? Maka para ulama menjelaskan hawala adalah akdu irfaq, akad sosial, bukan akad jual beli. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Karena dalam fikih, khususnya muamalah, harus dibedakan nanti ini akad jual beli atau muawadhah, atau ini merupakan akad irfak, akad sosial. Karena masing-masing dari akad itu memiliki konsekuensi yang berbeda, tidak sama. Makanya banyak dari akad-akad itu yang terjadi ambigu, tidak jelas. Ini sebenarnya akadnya apa? Karena perbedaan hakikat, perbedaan akad nanti juga akan menimbulkan perbedaan konsekuensi dari akad tersebut. Karena kalau misalkan dalam hawalah di sini dikatakan misalnya akad jual beli, berarti dalam jual beli ada syariat atau diperbolehkan adanya khiyar. Jadi masuk bab khiyar. Dan juga kalau dalam akad jual beli boleh disyaratkan adanya rohan, yaitu barang yang digadaikan atau jaminan. Adapun kalau akad irfak, maka tidak ada khiyar majlis. Kalau itu merupakan khiyarnya adalah, atau akadnya dikatakan irfak, akad sosial, maka tidak ada khiyar majlis. Dan para ulama menjelaskan ini adalah akad irfak, yaitu sosial, sehingga tidak terdapat khiyar majlis di dalamnya. Selama sudah sepakat, ya sudah. Kemudian kita akan bahas yaitu syarat hawalah. Apa saja syarat-syarat yang menyebabkan hawalah ini diperbolehkan. Adapun berkaitan dengan sighah, ijab dan qabul, tidak ada syarat tertentu, lafaz tertentu, sebagaimana akad muamalah yang lainnya, selama hal tersebut itu sudah dipahami oleh masing-masing pihak. Adapun berkaitan dengan muhil dan muhil alaihi, muhil yang memiliki tanggungan hutang, muhal alaihi orang yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang, yaitu si C tadi. Nah, yang pertama disyaratkan adanya keridhaan dari muhil, orang yang berkewajiban untuk membayar hutang si A tadi. Jadi A ini disyaratkan juga keridhaannya. Misalkan tadi dengan urutan yang sama, si B tadi mau menagih utang kepada si A. A enggak punya uang untuk membayar, tapi si B ini tahu kalau si A ini punya piutang kepada si C. Lalu si B bilang kepada si A, kamu enggak usah bayar, nanti saya nagihnya langsung aja kepada si C. Maka memaksa di sini tidak diperbolehkan, harus ada keridhaan dari si A. Kalau A mengatakan tidak, enggak apa-apa, saya juga punya piutang dari si C, biar enggak muter, maka silakan ngambil dari sana. Di sini disyaratkan keridhaan dari muhil. Lianal hawala ibra, karena hawala itu adalah ya pembebasan tanggungan. Artinya ini pun juga disyaratkan adanya keridhaan. Dan juga kenapa disyaratkan adanya keridhaan? Karena bagi sebagian orang zawil muru'ah, yang menjaga kehormatannya, yang memang sangat berusaha untuk tidak minta tolong kepada siapa saja, atau dia itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka dia akan bisa jadi sungkan ketika utangnya dialihkan, bisa jadi. Karena akhirnya si C ini juga mengetahui bahwasanya si B itu punya hutang kepada ya si A. Karena awalnya tidak ingin diketahui siapapun kalau dia memiliki hutang. Maka di sini disyaratkan tadi si muhil harus ridho. Begitu pula muhalnya juga harus ridho. Berarti si B, karena B ini yang sebelumnya harus menagih kepada si A, sekarang harus menagih si C. Ini juga disyaratkan keridoannya, karena kalau dulu meminjami si A enak karena sudah kenal dekat, mau nagih juga enak. Sedangkan si B nggak begitu kenal dengan si C, kalau dialihkan nanti harus nagih kepada si C. Meskipun si C katakanlah orang yang mampu untuk membayar hutangnya, tapi kalau belum begitu kenal nanti akan malah sungkan, canggung dan lain sebagainya. Sehingga si B ini juga berhak untuk menerima ataupun tidak menerima, dan disyaratkan akan keridoannya. Lalu apakah diperbolehkan muhil tadi, yaitu si A, untuk disyaratkan agar muhil itu memberikan jaminan? Yasihu idza ishtarata al-muhal ad-daman 'ala al-muhil. Sah apabila muhal, yaitu si B tadi, mensyaratkan kepada si muhil, kepada si A, agar tetap menjamin. Jadi kalau misalkan si B nanti menagih utangnya kepada si C, tapi si C ini ruwet misalkan, ketika ditagih banyak alasan, ya sudah minta jaminannya kepada si A. Karena pada hakikatnya adanya hawalah tadi adalah untuk mempermudah, tapi kalau ternyata nanti malah mempersulit, maka hikmahnya tadi akhirnya tidak ada, justru yang ada malah mendolimi si B. Makanya di situ tadi juga disyaratkan, dan juga kalaupun minta jaminan barang apa, ya meskipun itu bisa saja sebenarnya juga jaminan kepada si A, jaminan bisa berupa orang, pokoknya nanti kalau saya nagih kepada si C tidak mau, kamu yang maju misalkan, kamu yang memberitahu kepada si C supaya membayar kepada saya, dia sebagai penjamin bahwa si C nanti akan melunasi hutangnya kepada si B. Adapun yang berkaitan dengan si C, tidak ada pembahasan yang berkaitan dengan keridoannya, karena keridoan si C tidak dianggap untuk terjadinya hawalah. Kenapa? Sebagaimana disampaikan tadi, karena dia bagaimanapun keadaannya dia berkewajiban untuk membayar hutang, baik itu kepada si A ataupun kepada si B. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya si C ini harus orang yang mali, harus orang yang mampu, atau maksudnya di sini mampu ya, ketika dia awal berhutang dia punya zon yang kuat, punya harapan, perkiraan bahwasanya dia akan mampu untuk membayar. Atau ya bisa jadi dia akan secara perhitungan punya uang di bulan depan ketika sudah jatuh tempo. Namun sebagian ulama tidak mensyaratkannya. tidak mensyaratkan orang yang mampu. Fatasihul hawala ala ghairi mali'in idza 'alima al-muhalu bihalil muhal 'alaihi. Tidak disyaratkan kalau memang muhal tadi, yaitu si B memang sudah tahu kondisi dan keadaan dari muhal 'alaihi, yaitu si C sudah tahu keadaannya, sudah kenal. Dia ya punya hutang, mungkin agak lambat, tapi tahu keadaannya. Atau bisa jadi mungkin agak susah ditagih. Nah, kalau si B ini tahu keadaannya, maka meskipun si C tidak mampu, maka tidak mengapa atau diperbolehkan. Tapi secara awal, secara asal, itu disyaratkan si C ini adalah termasuk orang yang mampu. Kenapa? Karena untuk menghindari perselisihan, untuk meminimalisir terjadinya resiko. Apalagi dulu ketika si A meminjam uang kepada si B, ya B taunya si A, A ini orangnya amanah, jujur. Kalaupun belum bayar hutang, ya karena memang belum mampu, misalkan tidak pernah berbohong. Tapi ketika nanti dialihkan penagihannya kepada ya si C, ini masih khawatir nanti si C ini mau serius mau bayar utang apa tidak. Ini kan kalau memang ternyata si C orang yang tidak mampu, ya nanti kasihan si B. Dia akan semakin tertunda lagi untuk bisa mengambil hutangnya di orang lain. Begitu pula ishtiratul muhal ala al-muhil mala'atul muhal alaihi. Idza syarat al-muhal ala al-muhil mala'atul muhal alaihi fa innahu yarji'u ala al-muhal al-muhil in bana mu'siran. Kalau tadi sudah disyaratkan bahwasanya si C ini harus termasuk orang yang mampu, dan awalnya mengira si C ini benar-benar mampu, tapi ternyata setelah disetujui adanya hawalah tadi, baru diketahui bahwasanya si C atau muhal alaihi bukanlah orang yang mampu. Ini kayaknya tambah berat ini bayar utangnya ini. Lebih susah karena tanggungan hidupnya juga semakin banyak, anaknya juga banyak, gajinya juga malah pas-pasan. Ini kalau nunggu si C bayar, malah kemungkinan gak bayar-bayar. Maka urusannya dikembalikan kepada si A lagi. Si B akhirnya menagih hutangnya kepada si A. Berarti hawalah tadi itu boleh dibatalkan. Karena kaidah awalnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berkewajiban untuk menunaikan syarat-syarat di antara mereka, persyaratan di antara mereka. Tentu di antara syarat utama ketika orang yang berhutang dia berkemampuan dan berjanji untuk membayar hutangnya. Tapi kalau akhirnya dialihkan kepada orang yang kurang mampu, maka akhirnya dia tidak akan bisa atau kesulitan membayar hutang tadi. Untuk bisa menepati janjinya dibayarkan pada waktu tertentu, dan ini syarat kesepakatan yang sudah disepakati. Tapi kalau dialihkan kepada yang kurang mampu, maka kemungkinan untuk bisa memenuhi, menjalankan persyaratan itu akan semakin kecil. Kemudian bagaimana apabila muhal itu muflisan, yaitu ketika si C tadi ternyata bangkrut. Yarji'ul muhal 'alal muhil idza dhanna anna al muhal 'alaihi mali'an aw jahila halahu thumma dhahara iflasuhu. Kalau tadi sudah mengetahui si C ini termasuk orang yang mampu atau nggak tahu bagaimana keadaannya, ya hanya nerima saja. Yang penting secara zahir termasuk orang yang mampu. Tapi ternyata setelah adanya hawalah muhal alaihi tadi, yaitu si C itu bangkrut. Ketika terjadi bangkrut, maka si B kembali lagi menagihnya kepada si A atau kepada muhil. Karena hikmah dari hawalah itu akhirnya pun juga tidak ada, bukan untuk mempersulit, bukan untuk mempermudah. Akhirnya yang terjadi adalah untuk mempersulit dari si B tadi. Akan tetapi kalau diketahui bahwasanya si C tadi sudah bangkrut ketika terjadi hawalah, dan si B tahu kondisi si C yang sudah bangkrut tapi tetap menyetujui terjadinya hawalah, maka dia tetap berkewajiban untuk nagihnya, menunggunya kepada si C tadi. Karena memang sudah tahu kondisi sejak awal. Nah, kemudian kasus lagi, bagaimana apabila muhal alaihi yang memiliki tanggungan, yang si C tadi, mengingkari kalau dia itu punya hutang, punya hutang kepada si A. Ketika si B nagih kepada si C, mana hutangnya yang 100 ribu yang pernah kamu hutang kepada si B, si A, sekarang bayarnya kepada saya. Ternyata si C mengingkari hal tersebut. La yarji'ul muhal 'alal muhil idza jahada al muhal 'alaihi. Kalau ternyata si C tadi mengingkari padahal sebelumnya sudah diketahui atau bahkan mungkin ada bukti, maka pengakuannya itu tidak diterima. Karena kecuali kalau memang si A juga tidak punya bukti, si B tidak punya bukti, kalau si C pernah pinjam uang kepada si A misalnya. Tapi kalau sudah ada ya bukti, ada catatan, maka si B tadi tetap bisa menagihnya kepada si C. Kecuali kalau semuanya itu tidak ada bukti, hanya si A sendiri dulu pokoknya pernah. Buktinya apa? Ya, pokoknya pernah, nggak ada saksi. Ini pentingnya adanya persaksian atau bukti ketika terjadi utang piutang. Ada di sini tadi di syaratkan bahwasanya muhal alaih harus benar-benar memiliki hutang. Adapun muhal alaihi tidak disyaratkan keridoannya. Namun ini intinya para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hawala ini disyariatkan adalah untuk mempermudah. Akan tetapi kalau di lapangan terjadi itu justru akan mempersulit, maka hawalah itu tidak dianjurkan, supaya masing-masing pihak itu saling tetap saling memberikan kemudahan, dan ini hendaknya pun juga bisa saling mengenal sebelumnya supaya untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini, pembahasan tentang hawalah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah diperbolehkan menagih utang kepada anak dari bapak yang berhutang? Karena bapak yang berhutang sulit untuk dihubungi. Atau pertanyaan yang sama, bagaimana Ustaz kalau ditagihnya itu bulat? Yang pertama, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwasanya utang piutang itu akadnya adalah irfak atau ihsan atau akad sosial yang tujuan utama ketika meminjami adalah untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila seseorang yang berhutang, maka yang berkewajiban untuk membayar hutang adalah pihak yang berhutang itu sendiri, bukan pihak orang lain, baik itu anaknya, istrinya, ataupun orang tuanya. Kita tidak boleh menagih hutang kepada mereka, kecuali kalau yang dimaksudkan di sini adalah meminta tolong kepada anaknya, kepada keluarganya, untuk mengingatkan orang tuanya bahwasanya orang tuanya itu punya hutang, bahwasanya dulu saudaranya punya hutang, tolong diingatkan padahal dia mampu misalkan, supaya tidak mendolimi kami. Nah, kalau di situ hanya sebatas untuk mengingatkan atau minta tolong kepada anaknya, maka itu diperbolehkan. Begitu pula dengan si anak yang mana hukum asalnya tidak berkewajiban untuk membayarkan hutang orang tuanya, kecuali kalau memang diwasiatkan. Tapi anak yang baik, anak yang soleh, ketika tahu orang tuanya itu punya hutang, apalagi sudah meninggal dunia, maka hendaknya berusaha untuk melunasinya supaya orang tuanya itu tidak tergantung jiwanya nanti di akhirat karena masih memiliki hutang. Atau kalau nanti di akhirat, ya berarti harus membayar hutang tadi dengan amal solehnya. Artinya sebagai anak yang baik, anak yang soleh, berusaha untuk membantu orang tuanya. Kalau misalkan sama-sama tidak mampu tadi, minimal sang anak itu bisa mengingatkan kepada orang tuanya bahwasanya orang tuanya itu masih memiliki tanggungan hutang. Adapun untuk menagih, apalagi memaksa, seseorang tadi memaksa anak dari debiturnya untuk membayar hutang, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau tadi misalkan yang mulut, jadi ya tanya terus, diingatkan terus, bahkan dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu, kalau orang yang berhutang itu mangkir misalkan, malah diblokir, dan kita punya bukti utang-piutangnya, kemudian di situ sudah tertera kapan jatuh temponya, dan ternyata orang yang berhutang tadi justru orang yang mampu, dia mampu beli ini, beli itu, ganti HP dan sebagainya, ya maka boleh di sampaikan, dilaporkan kepada pihak yang berwajib supaya mereka atau pihak yang berwajib itu memanggil orang yang berhutang tadi, dan nanti bagaimana keputusannya juga diserahkan kepada pihak yang berwajib, dan itu diperbolehkan menurut syariat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bagas di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Si B membeli motor dengan sistem kredit tanpa riba dari si A. Sisa tenor 5 bulan. masing-masing atau per bulan 700.000. Adik saya membeli over kredit dengan uang awal yang dibayar kepada si B 8 juta dan meneruskan sisa pembayaran yang ada. Apakah akad seperti ini termasuk hawalah atau akad yang diperbolehkan? Apakah jika langsung dilunaskan langsung kepada si A tidak merusak akad awal kepada si B? Mohon penjelasannya. Nah, berkaitan dengan utang tadi, misalkan di sini jual beli si B membeli motor dari si A tapi belum lunas. Ketika belum lunas, si B ingin menjual motor kepada adik penanya tadi, yaitu katakanlah si C. Nah, apakah akad ini diperbolehkan? Jawabannya adalah diperbolehkan. Ini bisa juga bermakna tawarruk, misalkan. Kalau misalkan di sini bisa dengan tetap jual beli terpisah. Maksudnya adalah antara si C kepada si B sudah. Ini akad jual belinya murni antara si C dengan si B. Adapun si B ini yang masih punya tanggungan kepada si A, itu urusan si B tadi. Yang penting si C membayar sesuai dengan kesepakatan, entah dengan kredit juga, entah itu dibayar dengan cash, maka itu bukan urusan bagi si C. Yaitu bukan urusan antara si B dengan A tadi masih punya tanggungan hutang. Meskipun di sini juga si B ini masih punya tanggungan cicilan berapa tadi 5 bulan masing-masing 700.000. Dan ini kecuali kalau memang nanti bayarnya kepada si A. Tapi di sini menjadi tidak jelas khawatirnya. Tapi meskipun juga bisa 700.000 kali 5 berarti 3.500. Daripada bayar ke sini, si C membayar kepada si B, B membayar ke A, dan langsung bilang kepada si C, nanti kamu bayarnya langsung kepada si A. Atau sebaliknya, yaitu sistemnya diputer. Ini si B, si C sudah beli kepada si B, nanti kamu si A nakih sisanya 3.500 langsung kepada si C. Itu juga diperbolehkan. Baik itu nanti dengan cara hiwalah atau hawalah tadi, atau boleh dengan jual beli terputus. Artinya tidak ada tiga pihak tadi tidak saling berhubungan secara langsung, tapi si C murni belinya kepada si B langsung dilunasi. Adapun si B ini bayarnya itu tetap nyicil kepada si A, maka itu urusan antara si B dengan si C. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan juga bisa kita jawab dari pertanyaan yang ada. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga segala bentuk muamalah kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Qul
1: hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
4: Hah? Emang bisa?
5: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
4: Tapi aman nggak ya?
5: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
4: Wah, cara ikutnya gimana?
5: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
4: Oke, pulang kerja langsung daftar.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
6: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Semenit manfaat.
8: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
7: Semenit manfaat.
9: Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencintai perintah-perintah Allah. Kita harus mencintai apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama juga menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, di antara kewajiban seorang muslim, seorang mukmin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, di samping harus mengilmuinya, mengetahui apa saja perintah, maka harus mencintai. Mencintai apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dia itu sudah mampu mengerjakan atau belum mampu. Tapi yang penting dia harus mencintainya terlebih dahulu. Dilarang seseorang membenci apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya harus mencintainya dan harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Semenit manfaat.
9: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu

0: tapi nggak punya uang, berarti dia nggak jadi beli miras, berarti dia meninggalkan mabuk, nggak jadi mabuk padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak, karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan, karena dia apa? Terpaksa meninggalkan mabuk, karena memang nggak ada uang, nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti apa? Mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
1: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du." Sesungguhnya

aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya, dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar. Terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majelisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majelis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah,
mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku. Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, dia di Yatsrib. Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Bazan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bazan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Bazan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Bazan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping
dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu. Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi, Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya,
agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis?" Abdullah menjawab, "Yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah." Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu, menyerah dan berkata, "Apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu?" Lantas Abdullah menjawab dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, "Aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu." Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, "Patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya." Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Kamu kenapa, Dok? Kok kelihatan gelisah? Kepikiran apa, toh?
1: Gini ya, aku bingung. Teman-temanku udah sukses, kaya, hidup bebas. Sementara aku ketinggalan. Kadang aku mikir, buat apa semua nilai-nilai agama ini? Apa memang perlu seserius itu?
0: Aldo, kalau agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan kalau akhlakmu hilang, dengan apa kamu mau untung dalam hidup?
1: Tapi ya, orang yang kaya dan bebas itu kelihatannya bahagia.
0: Bahagia itu bukan tampak dari luar, nak, tapi dari hati yang bersih dan hidup yang diridhoi Allah. Kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan hanya dimiliki oleh orang yang menjaga agama dan akhlaknya.
1: Iya, ayah. Kalau aku lepas dari agama dan akhlak, aku cuma tinggal nama.
2: Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jika agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan jika dirimu kehilangan akhlak mulia, dengan apa lagi kamu bisa mendapatkan laba? Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, halaman 209.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Pak, enak ya kalau lagi kosong. Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
5: Iya, tapi kamu tahu nggak, Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
4: Bisa gitu ya, Pak. Terus, Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
5: Saya usahakan sibuk dengan zikir. Karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
4: Iya juga ya. Kadang saya ngerasa kosong banget, padahal online terus setiap hari.
5: Coba deh, mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah, rasakan sendiri bedanya.
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu' al-Fatawa, bab 101, halaman 660.
3: Renungan Suara Al-Iman.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah karunia Allah, Allah berikan kepada kita berupa kehidupan yang berbahagia. Kita hidup di zaman dunia melimpah. Datang dunia kepada kita bagikan banjir yang susah untuk dibendung. Kenikmatan dunia hari demi hari semakin bertambah. Lihatlah, semakin padat jalanan di kota-kota besar. Banyaknya mobil-mobil mewah berkeliaran yang itu tidak pernah kita saksikan 30-40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, luar biasa. Dunia semakin menampakkan keindahannya. Dunia semakin menampakkan perhiasannya, sehingga betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hijau, dunia ini manis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini silih berganti. Maka perhatikanlah bagaimana kita beramal. Takutlah kita kepada dunia, takutlah kita kepada wanita. Nasihat yang seperti ini perlu dinasihatkan kepada diri kita. Karena memang godaannya dunia itu luar biasa. Datang silih berganti bagikan gelombang lautan. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kamu bermegah-megahan sampai kamu mampir di kubur. Zurtumul maqabir, kamu mampir di kubur, karena kubur bukanlah tempat kita selamanya, itu hanya tempat persinggahan. Setelah kita dikubur, kita akan melanjutkan ke alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala agar menyampaikan kepada kita, janganlah kalian bermegah-megahan yang sebab itu melalaikan kalian dari akhirat. Dengan apa orang bermegah-megahan? Umumnya orang bermegah-megahan dengan banyaknya anak. Orang bermegah-megahan dengan banyaknya harta. Bahkan sebagian orang bermegah-megahan dengan banyaknya istri. Merasa banyak istri dia berbangga. Jangan, akan melalaikan kamu bermegah-megahan. Manusia sering mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memang manusia sering mengatakan, ini hartaku, tidak ada hartamu, kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala. Itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan. Ya. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih hina lagi menghadapi dunia dan segala isinya. Menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Ya. Suatu hari Nabi SAW keluar, ditemuinya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkan kalian waktu seperti ini keluar? Dijawab oleh keduanya, demi yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, tidak ada yang membuatku keluar dari rumah ini kecuali lapar ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, begitu juga aku. Tidaklah aku keluar kecuali karena aku lapar. Lalu ketiganya pun berangkat menemui sahabat Ansar yang didapati hanya istrinya. Kemudian Nabi bertanya, di mana si Fulan? Dia sedang pergi mencari air untuk kami. Tak berapa lama kemudian datanglah
sahabat Ansor. Oh, sangat gembiranya sahabat Ansor melihat Nabi Abu Bakar dan Umar mendatangi rumahnya. Tidak ada orang yang paling hebat tamunya pada hari ini kecuali tamuku, katanya. Maka sahabat ini pun segera memetik anggur, memetik kurma, kemudian menghidangkannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Kenapa engkau tidak pilih saja yang matang, kata Nabi? Tidak, aku ingin agar engkau yang memilih dengan penglihatanmu sendiri. Kemudian sahabat tadi pun pergi membawa pisau. Maka Nabi SAW mengingatkan, hati-hati dari kambing betina. Ini jangan memotong kambing betina. Kemudian sahabat tadi pun akhirnya memotong kambing, dan Nabi pun makan kambing. Nabi SAW menikmati makan kurma, makan kambing, kemudian kenyang. Apa kata Nabi SAW setelah itu? Latus'aluna yawma idin anin na'im. Sesungguhnya akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang seperti ini. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mensikapi dunia agar kita tidak bermewah-mewahan. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya. Kita tidak dilarang untuk memiliki banyak harta. Asal dua syaratnya. Orang boleh menjadi orang kaya dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama, hendaknya dia mencarinya dari jalan yang halal. Dia mencari harta dengan cara yang halal. Syarat yang kedua, dia hendaknya membayar zakatnya, mengeluarkan di jalan Allah. Tidak apa-apa jadi orang yang kaya, yang berlimpah, tapi hartanya senantiasa digunakan untuk akhirat. Harta itu menjadi tercela kalau harta untuk harta, dunia untuk dunia, itu yang jadi tercela. Adapun kalau dunia untuk akhirat, itu tidak lagi tercela. Bahkan ada kalanya akan memperberat timbangan kebaikan. Lihatlah pahala-pahala orang yang sedekah. Bahwasanya seorang mukmin akan di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita jadi orang miskin? Kalaupun sedekah, ala kadarnya. Padahal di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuh. Adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka dia akan dinaungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bolehnya kita menjadi orang yang kaya. Akan tetapi, orang yang kaya hanya untuk bermegah dengan rumah, orang yang kaya hanya bermewah dengan kendaraan, kita enggak kagum, kita enggak ngiri yang seperti itu. Yang kita iri, yang kita kagum adalah orang yang kaya tetapi dia berani untuk bersedekah. Dia orang yang kaya, dia rela mengorbankan hartanya untuk membela agama. Maka orang kaya seperti itu kita acungkan jempol. Engkau orang yang hebat. Karena dunia ini diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Dia menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tahu hak-haknya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya yang banyak. Maka ini adalah sebaik-baik kedudukan. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Maka dia bercita-cita. Sekiranya saya kaya, saya akan dermawan juga seperti yang dia. Maka keduanya ini dengan niatnya, pahalanya sama. Pahalanya sama. Tetapi kedudukan jelas pada yang pertama. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Hartanya banyak, kekayaannya melimpah, tetapi dia jahil. Dia gunakan hartanya sesuai dengan kejahilannya. Dia gunakan untuk berfoya-foya, gunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia sejelek-jelek kedudukan. Orang yang paling jelek di dunia, orang kaya dan bodoh. Menggunakan hartanya sesuai dengan kebodohannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dia miskin, bodoh pula. Harta enggak punya, ilmu enggak punya. Ini yang keempat. Akan tetapi dia punya keinginan. Dia punya keinginan. Kalau saya punya harta, saya pun akan berfoya-foya seperti yang ketiga ini. Maka ini yang ketiga dan keempat dosanya sama. Dosanya saja yang sama. Tapi kedudukan jelas yang paling rendah dia. Inilah dunia. Kalau kita tidak bisa mensikapinya, hanya akan menyebabkan kerendahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya jadilah seperti Nabi Sulaiman. Yang kaya raya,
tetapi dia dermawan. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, tetapi dia rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadilah orang seperti Utsman bin Affan. Karena kalau disuruh pilih, mana yang lebih kita sukai? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tentu kita akan memilih jadi orang kaya yang bersyukur. Karena orang yang kaya bersyukur kebaikannya buat dirinya dan kebaikannya menyeluruh buat yang lainnya. Tetapi kalau orang miskin tapi sabar, kebaikannya hanya untuk dia saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kaya dan bersyukur, sehingga kebaikan kita bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الميتة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: الله مها بسار، الله مها بسار، الله مها بسار. Maha suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
2: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
3: Ma yu'awwadu bihi al-awlad.
4: Doa perlindungan untuk anak.
3: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
3: U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah.